0: di Komisi 3 DPR RI saat menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2026 sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
1: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
0: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
2: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya ya. Kita minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
0: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
6: Saya ingat Pak Arso berapa?
7: $375.000 Sing Dollar, Pak.
6: Sing Dollar. Itu ya. Saksi, Pak?
7: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
6: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
7: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000 Amerika. Dia hanya menerima $375.000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
6: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
7: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
6: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
7: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
6: Saudara berikan?
7: 10.000, Pak.
6: 10.000 SGD lagi?
7: Bukan, USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Hussein Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
9: Bensin kan sudah BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
8: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
10: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoring juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
8: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, maksud kami penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa bulan?
12: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus fokus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
13: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
11: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
12: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
14: Laporan khusus.
15: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
16: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
15: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
16: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
15: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG hamin 1 atau hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan, ya, Senin sampai dengan Jumat.
16: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
14: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
16: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
17: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
16: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
18: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
19: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
20: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
21: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Comprehensive strategic partnership that we have.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
21: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
23: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
2: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
1: Under the leadership of President Promoto
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you very much for your kind attention.
3: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konteks sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Kita lanjutkan lagi kebersamaan di opini publik dan klarifikasi. Saya Agus Santosa. Bagaimana kita menciptakan sebuah formulasi agar penegakan terhadap larangan anak-anak berkendara di bawah umur bisa terwujud, karena ini mimpi yang besar ya sebenarnya. Sebab jalan raya bukan sebagai tempat uji coba ya, tetapi fungsinya adalah selamat ketika pergi meninggalkan rumah, dan begitu juga tiba kembali di kediaman ya, atau rumah. Nah, inilah yang coba kita akan bahas, sejauh mana optimisme dari narasumber kita soal ini juga. Kenapa kemudian dia masih mengaku optimis? Sebab di lapangan belum menunjukkan hal yang cukup signifikan, bahkan angka kecelakaan kita dari tahun ke tahun terus bertambah. Untuk soal data, mungkin sudah beberapa kali kita berbagi ya. Cukup mudah juga untuk mendapatkan data-data seberapa banyak angka kecelakaan yang terjadi setiap tahunnya di Nusa Tenggara Barat. Begitu juga dengan di Indonesia, di dunia internasional. Ukurannya apa? Faktor. Oke, kita sudah tersambung ini. Oh ya, akan tersambung dengan narasumber kita pada pagi ini. Tuan Guru Muharrar Iqbal MA. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Pak Tuan Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Muharrar sekali lagi bergabung pada pagi ini, yang selain tokoh agama di Nusa Tenggara Barat juga masuk dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Tuan Guru sudah bergabung pada pagi ini. Saya coba untuk mengundang pendengar tadi di sesi pertama, dan ada satu yang masuk bergabung, Pak Haji Sopwan. Pak Haji Sopwan menegaskan kalau kita membiarkan anak-anak di bawah umur untuk berkendara, sama saja membiarkan mereka melanggar hukum, karena belum kepemilikan SIM belum dapat, psikologinya belum cukup juga, kemampuan menguasai kendaraan, apalagi sensor motorik dan refleksnya juga masih belum cukup terlatih. Untuk menjawab ini, saya kira Pak Muharrar punya jawaban khusus pula ya. Kira-kira apa ini Pak Tuan Guru?
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, jadi benar bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sofwan maupun oleh penyiar kita Pak Agus Santoso, memang kalau kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, memang setiap pengemudi wajib memiliki surat izin mengemudi atau yang lebih dikenal dengan SIM. Syarat usia minimal untuk memperoleh SIM itu adalah 17 tahun bagi SIM A dan bagi SIM C. Jadi SIM C ini adalah kendaraan roda 2 dan SIM A adalah kendaraan roda 4. Nah, tentu saja mutlak seseorang itu harus minimal berumur 17 tahun untuk mendapatkan SIM A maupun SIM C. Nah, pertanyaannya mengapa mengapa seseorang itu harus berusia 17 tahun? Karena inilah standar minimal daripada kematangan fisik, mental maupun emosi dalam berkendara. Dan juga tentu saja dengan umur 17 tahun setidak-tidaknya anak sudah mendapatkan pengetahuan yang cukup ya, walaupun belum maksimal tapi minimal cukup untuk mengetahui tentang lalu lintas yang memadai. Apa itu rambu-rambu, apa itu marka jalan, apa itu kehati-hatian dan seterusnya. Karena kan selama ini kita lihat anak-anak tahunya mengendari motor, tidak tahu apa itu badan jalan, bahu jalan, apa itu rambu yang berlintas, apa itu sinyal merah, hijau dan kuning. Itu kan mereka kadang-kadang tidak mau tahu, yang penting lihat jalan mulus, ngebut, lihat jalan mulus, ya ngegas gitu lah ya. Nah, itu saya kira mungkin ya pandangan pertama di awal perjumpaan kita.
0: Iya, betul. Yeah. Artinya tepat sekali ya. Usia 17 tahun waktu usia yang ideal untuk berkendara karena ilmu sudah cukup, fisik ditambah hal tersebut. Iya. Yeah. Kemudian ya, psikologi dan pengetahuan tentang rambu yang pentingnya. Wah, betul. Saya rasa ini Pak Tuan Guru materi-materi yang juga masuk dalam konteks ceramah Islam juga ya.
1: Oh iya, jadi memang apa namanya PKS atau istilahnya itu program apa kendaraan apa program keselamatan di sekolah itu harus digalakkan itu sebab rata-rata boleh kita katakan anak-anak kita ini hampir 95% itu menuju tempat belajar menggunakan kendaraan pribadi.
0: Pribadi ya.
1: Artinya pribadi itu adalah mereka mengendarai sendiri. Yeah. Jarang ada yang mau diantar oleh orang tuanya. Dan dalam konteks ini saya kira pemerintah Nusa Tenggara Barat sudah perlu kita merasa bahwa apa yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini gubernurnya Deddy Mulyadi itu sangat bagus juga untuk kita terapkan di sini. Misalnya beliau melarang anak-anak untuk menggunakan kendaraan menuju sekolah masing-masing. Itu sangat bagus. Bila itu kita terapkan maka akan mampu menekan terjadi risiko kecelakaan lalu lintas untuk anak pelajar kita, siswa sekolah kita. Nah, ini saya kira ya ke depan mungkin terutama sekolah-sekolah yang berpusat di Kota Mataram dan seterusnya itu ya harus menerapkan kebijakan itu ya. Dan berdasarkan analisa saya, ada beberapa sekolah-sekolah negeri di Kota Mataram itu yang mohon maaf apa istilahnya itu sudah mulai sedikit tidak diterima oleh masyarakat. Artinya tingkat pendaftaran siswa baru sangat rendah sekali ya. Sangat rendah sekali. Nah, setelah saya coba analisa secara psikologi dan sosiologis antropologis, jadi saya lihat ada kecenderungan orang tua atau masyarakat itu jenuh melihat anak-anak yang bersekolah di sekolah tersebut yang rata-rata menggunakan kendaraan roda dua dan itu dikendari sendiri, dikendari sendiri dan itu berpotensi menimbulkan kecelakaan. Jadi mereka lebih menyayang nyawa anaknya karena itu mereka menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren yang notabene tidak tidak tersentuh dengan kendaraan roda dua saat mereka menempuh pendidikan. Nah, ini saya kira berdasarkan analisa sementara ya. Jadi kalau sekolah-sekolah tadi sudah mulai ada kekurangan murid baru yang notabene bukan terpencil loh ya, mudah diakses loh itu dengan kendaraan, berarti kesimpulan mayornya, prediksi mayornya adalah ada orang tua yang merasa jenuh atau khawatir bila sekolah di sekolah itu dia akan mendapatkan kekhawatiran bahwa anaknya nanti akan mengalami kecelakaan karena ketidaktegasan sekolah di dalam memberikan akses pendidikan yang seharusnya tidak boleh pakai motor sendiri seperti itu. Saya kira itu mungkin.
0: Ini juga menarik ya, artinya fenomena tahun ajaran baru ini momentum refleksi bagi siapa saja ya Pak Tuan Guru, termasuk menggemakan lagi larangan mengendarai kendaraan karena masih usia di bawah umur. Dan itu usianya bisa juga setingkat SMA sekalipun ya, karena 17 tahun biasanya di pertengahan ya. Oke, tetapi ada momen yang bagus juga ini Pak Tuan Guru.

0: terhadap ya. Keselamatan berkendara? Seperti apa?
1: Ya, baik. Memang ada istilahnya PKS ya, program keselamatan sekolah ya.
0: Iya.
1: Tetapi ini sepertinya saya lihat pihak sekolah tidak menjemput bola.
0: Ya. Mohon izin. Ya, mohon maaf, bola. Saya potong Pak Tuan Guru. Ada pendengar kita yang ingin bergabung. Kita terima dulu ya.
1: Silakan.
0: Oke, baik. Langsung saja kita terima. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, silakan yang sudah tersambung. Oh, terputus ya. Kita tunggu dulu yang ingin menyampaikan pendapat. 0818-02-05-6000. Oke, kita coba terima. Ya, kita terima yang... Terputus ya. Oke, baik. Telepon studio mungkin 0370-646-5212. Saya rasa kalau ada gangguan di versi GSM, Bapak Ibu pendengar atau saudara bisa menelpon ke 0370-646-521. Saya lanjutkan dulu dengan Pak Muharrar sambil menunggu. Silakan Pak Tuan Guru melanjutkan.
1: Ya, jadi di kepolisian itu ada namanya program keselamatan sekolah. Ya, disingkat PKS ya.
0: Ya.
1: Nah, tetapi saya melihat hampir 95% pihak sekolah tidak pandai menjemput bola.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Ya, ini dia.
1: Artinya
0: ya.
1: Mereka menunggu untuk didatangi oleh Polsek, oleh Polres atau oleh oleh apa instansi-instansi yang selalu mengajak untuk bagaimana berkeselamatan dalam berkendara. Misalnya saja dalam hal ini Jasar Harja.
0: Kita sapa dulu teman-teman, Pak Tuan Guru sampai di Jasar Harja kita terima dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bang Bu.
0: Ya, silakan Bapak, siapa di mana?
2: Ini dengan Elsan di Mas Timur Lama.
0: Oke, silakan Pak.
1: Selamat pagi, silakan.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Menurut saya ini bagus sekali sebenarnya. Ini menyangkut keselamatan nyawa manusia. Apa nggak bisa ya? Saya satu kali satu bulan. Bapak polis atau ibu polis itu turun ke sekolah, masuk ke sekolah gitu, melakukan satu sosialisasi atau apabila dia menggalakkan membuat SIM, langsung buat SIM di situ gitu kan, bisa dicek bagaimana kepantasan siswa atau siswi itu di halaman sekolah itu kan ada halaman sekolah untuk mengecek kepantasan mereka untuk berkendara itu kan, kayak di laptop itu.
0: Setuju.
2: Nah, gitu.
0: Betul.
2: Atau nggak cukup di sekolah di desa juga gitu lah diadakan gitu. Bapak polisi atau ibu polisi itu turun. Saya sekiranya kalau bila itu bisa turun tuh, yang tak punya SIM itu pun mau buat SIM gitu. Nggak jauh-jauh saya kereset kan gitu buat SIM gitu kan. Langsung turun ke desa gitu.
0: Siap.
2: Satu kali seminggu atau satu minggu satu bulan gitu kan.
0: Yeah.
2: Kenapa polisi itu yang khusus berhubungan dengan masyarakat itu kan? Hubungan masyarakat itu kan ada kan?
0: Iya, betul. Humas, ya. Gitu. Setuju, baik.
2: Nah, gitu.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin gitu aja.
0: Betul, Pak Els.
2: Pak Els. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Saya sampaikan ke Pak Tuan Guru bahwa keinginan untuk polisi hadir minimal sebulan sekali. Dan saya rasa ini tepat sekali Pak Tuan Guru Muharrar juga tergabung dalam forum RLAJ. Tapi sampai di Jasar Harja tadi ya, silakan.
1: Ya, ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ehsan dari Lombok Timur ya.
0: Betul.
1: Itu bagus sekali itu, ya, sangat bagus ya. Perlu kita apresiasi. Hanya saja, mohon maaf ya, perlu saya jelaskan, bukan hanya kepolisian, teman-teman Jasar Harja itu juga. Ya, aktif turun ke sekolah-sekolah. Cuma memang belum satu bulan sekali secara rutin. Tetapi yang paling penting agar bisa turun sebulan sekali itu, maka yang diperlukan itu adalah keaktifan pihak sekolah di dalam menjemput bola. Di dalam berkomunikasi kepada pihak-pihak yang terkait, misalnya kepada kepolisian resort tempat ya, atau kepada Jasar Harja setempat. Nggak

0: apa-apa, mereka sangat terbuka, ya. Misalnya kalau misalnya kita di Kota Mataram atau di Lombok Barat, misalnya di Lombok Barat ada SMA Negeri 1 Kediri, ya, harus memprogramkan setiap sekali dalam sebulan bersurat kepada Polres Lombok Barat untuk mendapatkan edukasi tentang keselamatan berkendara bagi siswa-siswinya. Kalau siswa-siswi itu sudah cukup umur 17 tahun, buatkan SIM di tempat. Ya kan? Kalau dianggap artinya bukan sekedar cukup, tapi juga dites. Tes tentang rambu-rambu, tentang pengetahuan tentang apa namanya keselamatan berlalu lintas. Apa itu marka jalan, apa itu bahu jalan, apa itu lampu merah, lampu apa kuning, lampu hijau, ya kan? Kemudian apa itu yang disebut dengan apa namanya spion, apa yang disebut dengan apa namanya STNK, apa kewajiban kita sebagai pengendara, apa hak kita sebagai pengendara, itu kan harus ditahu oleh anak kita, oleh masyarakat kita, terutama anak-anak yang saat ini hobi untuk melakukan ya touring ke sana kemari. Karena kita terus terang saja, bagian daripada hasil disertasi saya di Universitas Islam Negeri Mataram itu adalah tentang fikih lalu lintas. Mengapa? Karena boleh kita katakan yakni korban kecelakaan yang disebabkan oleh korban kematian disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas pada usia produktif, terutama anak-anak sekolah itu hampir boleh kita katakan 45%, sangat tinggi sekali, sangat tinggi sekali, ya. Jadi beberapa minggu yang lalu ada juga anak keluar dari sekolahnya setelah pulang sekolah, lalu kemudian dia menggunakan jalan bypass, lalu kemudian tabrakan tanpa menggunakan helm, ya kan, meninggal di tempat, ya kan. Nah, dia kira helm itu hanya sekedar sebagai hiasan, padahal helm itu adalah pelindung kepala. Sementara kepala ini adalah pusat daripada organ tubuh manusia. Kalau kaki kita masih terpotong, masihlah kita bisa hidup. Ya, tangan kita diamputasi, masihlah kita hidup. Tapi kalau kepala yang diamputasi, walaupun kakinya sehat, tangannya sehat, ya mati juga, ya kan? Jadi kepala ini pusat ya daripada anatomi tubuh manusia, karena itu perlu dia dilindungi, perlu dia dijaga, dan pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian maupun Jasa Raharja itu ya telah memberikan edukasi yang saya kira sangat masif. Jangan lupa menggunakan helm sampai berbunyi klik. Berbunyi klik gitu ya.
1: Berarti terpasang. Ya, oke. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Tuan Guru Haji Muara Ribal, tapi saya rasa di akhir kesempatan ini kita coba minta semacam rangkuman juga dari pendapat tadi. Kira-kira Pak Dr. sejauh mana nih optimisme larangan ini bisa terwujud karena melihat situasinya begitu kompleks. Tapi bagi saya juga secara pribadi, saya rasa tidak pesimis amat ya. Masih ada momentum sekolah, Jasa Raharja, kepolisian, RRI juga saya rasa harus lebih banyak lagi mengkampanyekan ini. Bagaimana nih Pak Tuan Guru?
0: Ya, baik. Saya kira program keselamatan sekolah ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Bukan hanya pihak kepolisian, bukan hanya pihak Jasa Raharja, bukan hanya juga pihak sekolah, tetapi juga pihak keluarga yang ada di dalam rumah, yang ada di dalam masyarakat sebagai komunitas terkecil dari sistem kemasyarakatan kita. Nah, masyarakat dalam hal ini adalah orang tua, juga perlu memberikan atensi yang serius terhadap tingginya kecelakaan, terutama menyasar anak-anak. Anak-anak sekolah. Nah, artinya orang tua tidak boleh atas dasar rasa sayang kemudian memberikan anak menggunakan motor padahal usianya belum sampai 17 tahun. Ya, jadi tidak boleh pula kita atas nama sayang lalu kemudian membiarkan anak berkendara tidak menggunakan helm. Tidak boleh juga atas nama rasa sayang seorang bapak ataupun ibu kemudian memberikan anaknya menyupir atau mengendari roda 4 ya tapi dia tidak punya SIM. Nah, inilah saya kira hal-hal penting bagi seluruh ya, orang tua terutama di Nusa Tenggara Barat dan di seluruh Indonesia secara keseluruhan untuk mari kita ya betul-betul menekan angka kematian dengan sebab kecelakaan lalu lintas ini dengan meningkatkan kesadaran masing-masing kita. Jadi bolehlah kita ya atau mengalahlah kita sebagai orang tua, sesibuk apapun, antarlah anak kita, putra-putri kita ke sekolah. Jangan biarkan atau berikan dia menggunakan kendaraan sendiri. Kalau kita tidak bisa mengantar, minimal apa, tugaskan orang yang sudah dewasa untuk mengantar anak kita ke sekolah. Kenapa kita takut dan khawatir berkorban sementara nyawa anak kita begitu mahal harganya? Nah, ini saya kira ya. Dan sebagai akhir daripada dialog kita pada hari ini adalah bahwa anak dilarang menggunakan apa, dilarang berkendara sampai umur 17 tahun. Tentu saja disebabkan karena beberapa hal. Pertama ya karena belumnya anak tersebut memiliki kematangan fisik, mental, emosi dan juga ya yang lainnya dalam berkendara. Kemudian anak yang belum 17 tahun belum memiliki kemampuan dan pengetahuan lalu lintas yang memadai. Kemudian anak yang belum memiliki umur 17 tahun berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Saya kira ini penting untuk kita bersama memahami ya, semua ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu ya, ayah bunda di rumah jaga. Mari kita dukung pemerintah untuk menyelenggarakan keselamatan lalu lintas yang baik dan penuh rasa tanggung jawab. Saya kira demikian. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih juga Pak Maros sudah bergabung. Insya Allah nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Dan selamat melanjutkan aktivitas Pak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baru saja bersama dengan Dr. Tuan Guru Haji Lalu. Maksud saya Dr. Tuan Guru Haji Muharrar Iqbal MA, tokoh agama di Nusa Tenggara Barat, anggota Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sudah bersama kita. Dan saya rasa saya tidak menyimpulkan, menggarisbawahi apa yang disimpulkan. Mudah-mudahan kita, kapasitas sebagai orang tua, punya peran yang cukup besar bagaimana melarang anak-anak untuk berkendara karena masih di bawah umur. Sekolah juga memiliki relasi kuasa yang cukup kuat untuk menghentikan praktik tersebut. Bapak Ibu di kepolisian punya dasar untuk menindak hal tersebut. Belum lagi otoritas atau institusi lain yang juga memiliki kemampuan yang tidak kalah hebatnya untuk terus mengkampanyekan larangan ini. Tujuannya jelas bahwa keselamatan merupakan hal yang penting dan milik kita semua, karena saat ini dominasi generasi muda kita cukup signifikan. Jumlahnya hampir mendekati 60% dari total populasi di Indonesia. Artinya mereka lah nanti akan melanjutkan estafet perjuangan bangsa ini dalam mengisi kemerdekaan. Saya Agus Santosa, mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro1 Mataram. Instagram @Pro1 Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081 802 056000.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar narasi yang mengatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia batal menetapkan ex-jaksa agung muda tindak pidana khusus Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang TPPU terkait perkara korupsi PT Asabri, korupsi pengadaan batu bara PLN dan Krakatau Steel. Narasi itu disebarkan oleh sejumlah pengguna di platform media sosial Facebook. Unggahan yang disebarkan oleh akun Facebook bernama Warta Tuman pada Sabtu 11 Juli 2026 misalnya. Dalam unggahan itu, Polri disebut telah resmi membatalkan penetapan tersangka Febri. Sampai dengan artikel ini ditulis pada Selasa 14 Juli 2026, unggahan tersebut telah disukai oleh 23.000 lebih pengguna Facebook dan mengundang 9.000 lebih komentar. Unggahan serupa juga disebarkan oleh akun bernama Muhyiddin Al-Afghani pada Sabtu dengan foto dan narasi yang serupa. Akun itu mengatakan bahwa status tersangka Febri telah batal ditetapkan oleh Polri. Hasil cek fakta telah dilakukan penelusuran fakta dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image di mesin pencari Google guna menelusuri asal-usul foto yang digunakan kedua akun tersebut dalam unggahannya. Hasilnya tidak ada kecocokan foto tersebut dengan artikel berita dari portal berita yang kredibel maupun dari siaran pers di situs resmi Polri maupun Kejaksaan Agung. Dalam pemberitaan sebelumnya, ex-Jampitsus Febri justru telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU oleh Polri. Penetapan diumumkan pada Sabtu 11 Juli 2026 bersamaan dengan pelimpahan penanganan 3 perkara dari Polri kepada Kejagung. 3 kasus yakni dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Dengan demikian, informasi yang beredar tersebut adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada saat ini dan apapun aktivitas Anda pagi hari ini. Senang sekali saya Fatmawati
2: dan saya Sari Wisudawati, pendengar, kembali menjumpai Anda di Halo RRI. Apapun aktivitas dan apapun perasaan Anda pagi hari ini, ya, terutama setelah tadi nonton pertandingan Prancis versus Spanyol. Ada yang patah hati? Atau ada yang seneng?
1: Kalau saya sih prinsipnya karena ini hanya permainan dan bola itu bundar, jadi semuanya masih berpeluang.
2: Oh, asik. Okay. Semuanya masih berpeluang, benar. Ya, yang pasti Spanyol lolos ke final. Oke lah ya. Oke, halo RRI, seperti biasa hadir untuk Anda, sarana Anda untuk mengeluh, menyampaikan permasalahan yang mungkin agak sedikit mengganggu, entah itu fasilitas umum atau situasi kondisi saat ini. Pendengar, ini teleponnya sudah berbunyi ya di 0818020560000 dan juga di 0370646521.
1: Kami juga hadir melalui live streaming di RRI Mataram Official. Anda bisa melalui live chat untuk bisa berinteraksi bersama kami, dan nantinya apapun yang menjadi kritikan Anda, masukan Anda, keluhan Anda, nanti kita akan tampung, dan mudah-mudahan nanti kita bisa juga mengcombine dengan narasumber ya, untuk
2: yang
1: bisa
2: nanti akan memberikan jawaban,
1: ya, win-win solution ya, setidaknya untuk bisa memberikan rasa aman nyaman dengan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah. Betul, untuk bisa sekali membuat semuanya bisa berjalan dengan baik.
2: Dengan baik, dan harapannya sih bisa memenuhi keinginan dari masyarakat gitu ya. Dan apapun itu pendengar, jadi kalaupun misalnya, karena memang sekarang ini juga yang sedang mengemuka keluhan masyarakat ini kan ada situasi-situasi yang memang agak membuat kurang nyaman begitu ya.
1: Apa itu?
2: Salah satunya adalah ada isu tentang geng motor. Ya, salah satu juga yang ini juga mengganggu. Tadi ada beberapa sebenarnya komentar yang masuk di awal-awal itu yang mengatakan bahwa ini khawatir, resah kalau misalnya pulang malam. Khawatirnya kalau ketemu sama geng ini atau kelompok pemuda ini, khawatirnya itu bisa membahayakan keselamatan. Nah, ini harapannya ada tindakan, misalnya ada pengamanan begitu dari pihak yang berwenang agar tidak ada perasaan-perasaan resah. Mungkin bisa jadi, karena gini, kadang-kadang anak-anak muda itu kalau kumpul, apalagi kan sekarang musim Piala Dunia, lagi nonton bareng mungkin di situ ya. Dan cuman kadang-kadang bagi sebagian orang ini terasa tidak nyaman. Jadi itu yang kemudian memunculkan keresahan, kekhawatiran, takut-takut nanti ada sesuatu yang buruk terjadi. Kita coba,
1: kita akan coba untuk terima telepon dulu dari pendengar. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan siapa, Pak?
2: Pak Zohrim.
3: Pak Rahim.
1: Pak Rahim. Rahim. Rahim.
2: Oke, Pak Rahim, silakan Pak Rahim.
3: Jadi begini, kemarin saya terlambat bisa lagi itu tentang apa istilahnya itu, infrastruktur. Ini KRI. Kemarin saya dengar itu yang disebut itu desa sebelah saya. Tetapi ini di tempat saya, yang dari ini masalah jalan rusak ini.
1: Di mana, Pak? Kayangan, dari Kayangan ke?
3: Dari Kayangan ke Desa Santong Mulia.
2: Kayangan ke Santong?
3: Ke Santong Mulia.
2: Santong Mulia, oke.
3: Okay. Jadi kan ini jurusan yang dari Kedipan ke Desa Santong Mulia itu. Itu kurang lebih 3 kiloan itu rusak benar itu jalan itu. Jadi itu kemarin ya disebut, tapi mudah-mudahan sekarang oleh yang berwajib dia dengar ini tentang jalan yang rusak ini.
2: Jalan rusak, oke.
3: Okay. Jalan rusak itu rusak parahnya sekitar 3 kiloan itu. Jadi akan membahayakan pejalan, apa namanya, pengendara motor, supaya diperbaiki.
2: Oke, baik.
3: Nah, yang kedua tentang apa istilahnya ini, kami masyarakat ini yang sangat perlu diingetin seperti tadi oleh Bapak Tuan Guru itu, alhamdulillah Jadi saya bersyukur dengan tekanan tadi atau apa istilahnya tadi itu oleh Bapak Pemilu mengingatkan kami supaya masyarakat ini pada hukum tentang aturan anak-anak yang belum sampai umur memakai sepeda motor itu supaya dia pada hukum tentang bagaimana keselamatan anak-anak kami ini apabila bila perlu. Kodikbud itu mengirim surat ke masing-masing sekolah itu supaya memberitukan kepada wali murid supaya tidak memberikan anak-anaknya pakai
1: sepeda motor ya, okay, sebelum baik. Waktunya. Oke, okay, terima kasih Pak Rahim.
3: Jadi bila perlu kan rapat komite itu setiap awal tahun pelajaran itu supaya diberitahukan kepada kami masyarakat ini supaya kami sadar hukum gitu. Jadi mungkin itu himbauan dari saya kepada kami masyarakat yang ada di Lombok Utara supaya tidak memberikan kepada anak-anak ini memakai sepeda motor karena keselamatannya yang kita perlu jaga.
1: Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Rahim. Yeah. Ada dua ya yang masukan tadi dari Pak Rahim.
2: Ada dua poin tadi. Yeah. Yang pertama adalah ini mengenai jalan rusak di sepanjang Jalan Kayangan sampai Santong Mulia ya. Itu sepanjang 3 km ini jalannya rusak dan bisa membahayakan pengendara. Yang kedua juga adalah tentang izin
1: aturan. Untuk memperketat bagaimana agar siswa atau anak-anak yang masih belum cukup umur untuk tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah misalnya. Betul. Begitu.
2: Karena ini juga tidak hanya berbahaya bagi si anak yang tadi mengendarai kendaraan, juga berbahaya bagi pengendara lain.
1: Betul gitu sekali ya.
2: Dan ini juga salah satu concern saya juga sebenarnya yang juga cukup menjadi perhatian adalah pemberian tidak hanya sepeda motor ya, tapi juga pemberian sepeda listrik kepada anak-anak. Karena mungkin sering kita temukan di jalan raya itu, bahkan di jalan-jalan besar ini ada anak-anak jangankan SMP, yang SD pun itu juga mengendarai kendaraan yang satu ini. Karena kan sebenarnya kendaraan yang satu ini masih belum jelas aturannya ya, dia apakah dia termasuk motor, apakah dia sepeda, meskipun memang klaimnya dia sepeda, tapi ini banyak kita temukan
1: di jalan
2: anak-anak
1: raya yang memakai begitu ini. Ya. Kalau misalnya di gang masih boleh lah ya.
2: Masih boleh lah ya, tapi ini sudah masuk ke jalan raya.
1: Dan itu juga cukup
2: mengkhawatirkan juga sebenarnya. Kebetulan saya pernah ada satu jalan gitu, dalam perjalanan pulang itu di depan saya itu hampir terjadi kecelakaan karena ada pengendara motor yang menghindari anak yang tiba-tiba keluar dari gang itu memakai sepeda listrik gitu. Jadi si anak ini sebenarnya rombongan bersama orang tuanya, mereka menggunakan dua kendaraan yang berbeda. Nah, si anak ini mungkin karena udah agak besar ya, jadi dibiarkan mengendarai sendiri sepeda listriknya, tapi tidak diperhatikan ketika akan menyeberang karena keluar dari gang dan mau menyeberang. Nah, ada salah satu kendaraan bermotor yang jatuh karena menghindar. Nah, ini juga yang juga menjadi pembicaraan, yang juga sempat juga dikeluhkan. Ini sebenarnya aturan pemberian kendaraan terhadap anak, termasuk sepeda listrik ini sendiri. Karena dia mirip-mirip sepeda motor juga itu, meskipun kecepatannya tidak secepat motor.
1: Betul sekali ya. Kami masih mengundang Anda pendengar di 6465211 dan juga di 0818-02056000 dan juga Anda bisa menggunakan live chat di RRI Mataram Official. Kita live streaming pada pagi hari ini untuk bisa mendengarkan aspirasi Anda, mendengarkan mungkin karena di lapangan kan banyak ditemukan pelayanan-pelayanan publik yang belum berkenan di hati ya. Masih ada ganjalan-ganjalan termasuk dengan pelayanan kesehatan. Betul. Pelayanan administrasi kependudukan ataupun pelayanan pendidikan ya, yang mungkin masih menganggap belum merata karena memang sistem SPMB yang kemarin itu juga masih membawa apa ya, membawa PR yang cukup besar dan evaluasi yang terus dilakukan juga oleh Dinas Pendidikan baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi ya, karena membawahi SMA, SMK. Ini juga terus dimaksimalkan evaluasi-evaluasi ini. Jadi tantangannya memang yang terberat adalah pada saat bagaimana sistem-sistem ini bisa bekerja seharusnya melalui juklak-juknis yang ada, mm-hmm. tapi memang dalam perjalanannya ada saja ditemukan karena publik yang mengatakan bahwa SPMB sekarang ini masih carut marut.
2: Iya, itu dia. Itu.
1: Wali murid mengatakan bahwa ini seharusnya yang domisili harusnya bisa diutamakan.
2: Dapat di sini, betul.
1: Tetapi ternyata harus dipindah ke sini sementara, mm-hmm. ya masih banyak ditemukan juga termasuk betul. Juga Ombudsman RI perwakilan NTB, mm-hmm. itu juga menemukan ada alamat fiktif.
2: Betul.
1: Iya, ini yang di
2: alamat fiktif dan juga memang sempat di media sosial itu, mm-hmm. saya ini kayaknya bukan di NTB ya, mudah-mudahan tidak di NTB ditemukan juga, tidak hanya alamat fiktif, ada juga untuk ini kan ada juga jalur prestasi ya. Nah, itu juga ada juga ditemukan piagam dan juga sertifikat yang ternyata fiktif. Nah, mm-hmm. ini temuan-temuan seperti ini memang kemudian mengemuka pada saat penerimaan siswa baru, dan salah satunya tadi juga mengenai alamat ya. Karena kan penerimaan siswa baru ini banyak jalurnya, ada yang zonasi. Saya sempat baca juga di media sosial di salah satu SMA di Kota Mataram, itu ada salah seorang wali murid yang juga mengeluhkan hal ini karena rumahnya itu tepat di belakang sekolah ini tapi ternyata nggak dapat. Nah, itu dia, di situ ini juga masih ditemukan. Nah, kalaupun misalnya Anda menemukan, Anda bisa menyampaikan juga di sini, pendengar, melalui telepon di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-646-521. Di YouTube iya. juga bisa ya.
1: Mm-hmm, benar ya, di RRI Mataram Official. Dan berdasarkan hasil investigasi lapangan, tim Ombudsman RI perwakilan NTB melakukan penelusuran terhadap sejumlah alamat yang digunakan sebagai dasar pendaftaran melalui jalur domisili. Mm-hmm. Jadi saat dilakukan pengecekan domisili dan klarifikasi kepada masyarakat di sekitar lokasi, kepada masyarakat di sekitar lokasi itu tidak ditemukan alamat domisili. Selain itu ya. Warga yang diminta untuk keterangannya menyampaikan tidak mengenal nama calon murid maupun keluarganya sebagaimana okay. yang tercantum dalam alamat tersebut. Jadi temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam proses verifikasi jalur domisili yang perlu menjadi perhatian. Ini yang temuan dari Ombudsman. Sementara dari Dinas Pendidikan Kota Mataram juga kemarin mengusulkan bahwa bagaimana SPMB ini dikembalikan menggunakan hasil TKA.
2: Hasil TKA, sistem jadi, yang sebelumnya.
1: Sebelumnya seperti nilai jadinya semuanya.
2: Kalau zaman dulu kita tuh mungkin
1: masih pakai NEM.
2: NEM, iya. Nah itu kalau dulu kan kita benar-benar orang tua juga berjuang sih pasti ya. Jadi berkas anak dimasukkan, kalau nilainya tidak memenuhi kan itu cepat-cepat bisa ditarik berkasnya. Itu memang banyak juga yang mengusulkan untuk kita kembali ke sistem itu. Tapi yeah. apakah bisa ya balik lagi ke kebijakannya, itu yang kita tunggu.
1: Ya yeah. karena kalau sekarang kan sudah ada pakai sistem TKA ya. Jadi dengan hasil TKA ini bisa sinkron dengan aplikasinya, itu yang diusulkan. Tetapi balik lagi kemudian bahwa ada plus minusnya juga, karena dulu di Kota Mataram namanya Bina Lingkungan Sari. Kalau dulu namanya Bina Lingkungan sebelum adanya jalur-jalur domisili, dan itu dulu almarhum Pak Haji Muhammad Ruslan itu niatnya adalah bagaimana agar di sekolah itu warga di sekitar sekolah itu juga mendapatkan hak untuk sekolah di tempat tinggalnya, begitu
2: dekat gitu, jadi nggak perlu jauh-jauh dengan,
1: ya betul, itulah akhirnya namanya Bina Lingkungan. Tapi kemudian sekarang ada sistem domisili yang kemudian secara nasional digunakan gitu ya. Mudah-mudahan lah tentunya ada win-win solution yang terbaik sehingga setiap SPMB dilaksanakan tidak ada
2: PR seperti ini lagi.
1: Carut-marut
2: ada lagi, istilahnya ya. ada perbaikan dari tahun ke tahunnya gitu ya. Oke, ini ada lagi yang masuk komentar, ini dari Teh Gelas di Bima. Tolong yang jual tong gas melon di Sila Kabupaten Bima ini sudah nyampe 80.000.
1: Oh.
2: Ada yang jual 65, 75. Iya, 65.000, 75.000 sampai 80.000. Kami yang jualan ini menjerit dengan harganya. Luar biasa ya, sudah langka, mahal lagi. Ya, oke, kalau di Lombok masih mending 25.000. Nah, di sini sudah 60 sampai dengan 75.000.
1: Itu 25 juga terlalu mahal itu, Bu Sari, ya, karena itu di atas harga eceran tertinggi.
2: Betul. Nah, ini di sini nih, ini PR lagi gitu ya. Ada temuan lagi, ada laporan lagi dari masyarakat. Tapi mudah-mudahan hanya terjadi di satu titik aja ya. Ya pasti memang dibutuhkan nanti kesana diteliti lagi betul tidak kondisi ini terjadi, apa memang hanya terjadi di satu lokasi aja. Ada telepon yang masuk, kita coba terima dulu. Halo, RRI, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa, Pak? Di mana?
4: Dengan Pak Multazam, Mbak Fatma.
2: Pak Multazam.
1: Di mana Pak Multazam?
4: Di Narmada.
2: Di Narmada. Okay. Oke, Pak Multazam di Narmada, silakan Pak Multazam.
4: Iya, mengenai gas melon, Mbak Saria. Kadang-kadang ya benar itu memang terjadi, apalagi di NTB ini, sama di Sumbawa Besar, di Labangka namanya itu udah memang benar itu Mbak Sari
2: terjadi ya,
4: pelosok-pelosok itu 85.000 malah di sana. Okay. Ada yang 85, ada yang 80. Kalau enggak beli enggak apa-apa, pakai
1: gitu
4: apa
1: ya.
4: Akhir ya mau tidak mau harus dibeli Mbak Sari.
2: Kalau
4: di Lombok ya beragam harganya Mbak Sari ya. Ada yang 25 malah, ada yang 24, 23, 22. Dan Mbak Sari, mengenai gas melon ini, kenapa ya Mbak Sari ya, saat ini setelah maraknya MBG ini kok jadi gini?
2: Semakin nah, susah ya
4: Mbak Sari. Apa penyebabnya? Apakah dari sononya, apa agennya yang bikin begini Mbak Sari ya?
2: Baik.
4: Karena
2: baik.
4: Kita juga apa? Udah lama enggak diantar sama sama pengampas-pengampas ini. Padahal di tetangga-tetangga saya ini banyak yang nyari di jauh-jauh tempatnya. Saya juga nyari di luar Mbak Sari. Untuk kebutuhan sehari-hari ini Mbak Sari ya. Nah, cuman kalau bisa ini yang saya mau Mbak Sari ya, supaya disampaikan.
2: Disampaikan.
1: Ya, nanti kita coba sampaikan dengan pejabat yang terkait ya.
4: Iya. Oke Mbak Sari.
1: Terima kasih.
4: Selamat bertugas ya.
2: Baik.
4: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masalah gas ini masih belum selesai ya Mbak Fatma ya. Masih, bahkan ini memang angkanya luar biasa, bisa menyentuh angka 85.000. Yeah. Ini ada lagi malah yang mengatakan masih dari teh gelas ini mereka sembunyikan. Pemerintah kan sudah kasih tahu tetap dengan harga sesuai, tapi di sini beda jauh harganya. Jadi ada yang sampai kabarnya indikasinya ini disembunyikan gasnya. Tapi luar biasa ya, 80 sampai 85.000.
1: Iya, tapi kita beberapa kali kita wawancara juga dengan Satgas Pangan apapun itu yang terkait dengan kebutuhan masyarakat yang di luar logis misalnya, itu bisa dilaporkan langsung begitu. Baik itu melalui dinas terkait, melalui aparat keamanan ya setempat, untuk bisa dicarikan solusi apakah kendalanya, ataukah sistem distribusinya, ataukah mungkin stoknya yang tidak ada,
2: atau karena memang ada permainan nakal.
1: Ya, ini situ masih bisa untuk dilaporkan begitu ya. Mudah-mudahan lah nanti coba kita nanti bisa menghubungi ya untuk Dinas Perdagangan di Kabupaten Bima. Di Kabupaten Bima ya Mbak?
2: Iya, Kabupaten Bima. Ini kejadiannya di Kabupaten Bima dan tadi Pak Multazam yang ada di Sumbawa. Ya. Gitu. Kalau Lombok ini mungkin masih aman ya, meskipun ada juga yang menjual dengan harga Rp25.000. Tapi itu masih ya masih oke lah ketimbang harus membayar sampai dengan angka Rp80.000. Kita masih tunggu lagi. Oke, pendengar?
1: Kita akan jeda dulu pendengar untuk sama-sama kita mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini, sembari kita akan menunggu untuk bisa terhubung kembali bersama narasumber dan juga Anda yang ingin bergabung bersama kami di dua line telepon yang sudah kami siapkan di 0818-0205-6000 dan juga di 0818-0205-6000, atau Anda yang menyaksikan kami melalui live streaming RRI Mataram Official.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
2: Oke, mendengar Pro 1 RRI Mataram, kita masih di Halo RRI.
1: Ya, mudah-mudahan tentunya kehadiran kita ini bisa baik. Mudah-mudahan kehadiran kita berdua di sini bisa memberikan solusi,
2: menjadi jembatan
1: ya, solusi ya, untuk apapun yang menjadi keluhan-keluhan Anda, karena pastinya yang di lapangan yang tahu persis adalah Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram. Kami hanya sebagai bertugas sebagai jembatan. Penghubung ya,
2: dengan yang berwenang. Karena gini, kadang-kadang bisa jadi pemerintah sebenarnya ada solusinya gitu ya, tapi istilahnya karena mungkin belum mendengar ada permasalahan di satu daerah, jadi nggak jalan program itu. Jadi makanya itu perlunya, pentingnya juga fungsi pengawasan dari masyarakat. Masyarakat kalau misalnya mengalami hal-hal yang kurang berkenan tadi itu, ya bisa disampaikan. Bisa jadi juga mungkin masyarakat ingin menyampaikan tapi bingung mau kemana. Itu makanya Halo RRI hadir untuk Anda. Jadi mari dimanfaatkan saluran ini, program ini, pendengar, agar kita bisa sama-sama membangun NTB menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tadi permasalahan gas, mudah-mudahan nanti bisa ada
1: solusi ya.
2: Solusi.
1: Ini kita lagi
2: ada
1: coba
2: jawaban
1: menghubungi.
2: Setidaknya ya.
1: Kita coba terus menghubungi untuk persoalan gas di Kabupaten Bima. Mudah-mudahan nanti Kepala Dinas Perdagangannya bisa membersamai kita pada pagi hari ini untuk mengetahui apa kira-kira yang terjadi, penyebab kenapa kok bisa kenaikan harga begitu signifikan
2: luar
1: yang
2: biasa
1: ada di Bima ya. Itu masih kita coba cari dan mudah-mudahan bisa terhubung ya.
2: Oke, nah ini ada update lagi, rupanya masih dari Teh Gelas ini berkaitan dengan gas melon ini. Di Dompu kemarin sudah digerebek. Nah ini kan artinya sudah ada gerakan gitu ya, sudah ada tindakan, karena yang jual pas dengan harga mahal, sekarang sudah nggak buka, udah nggak jualan, dinas ya itu dia ya. Jadi sudah ada sebenarnya, sudah ada tindakan, tapi dan sekarang udah nggak jualan. Nah ini kita tunggu tindakan-tindakan berikutnya ya, di daerah-daerah lain yang masih mengalami harga yang meroket ini luar biasa. Karena kan gas melon ini salah satu yang dipakai oleh banyak masyarakat.
1: Banyak sekali, memang dimudahkan juga. Dan itu yang pastinya bahwa kalau untuk di Kota Mataram sekarang ini kan ada pembatasan juga untuk pangkalan, jadi supaya semua rata untuk mendapatkannya. Jadi memang ada kemarin keluhan yang seharusnya satu pangkalan ada 50, tapi harus dibatasin begitu, karena ini adalah supaya semua pangkalan bisa mendapatkan jatah masing-masing, sehingga harga masih tetap stabil. Kemudian juga karena melon 3 kg ini sudah tertulis untuk hanya untuk masyarakat miskin gitu ya, ditulis. Jadi beberapa masyarakat juga sekarang sudah menggunakan tabung pink. Jadi udah ditukar begitu. Jadi termasuk yang ASN semua sekarang udah menggunakan
2: yang pink
1: ya. Jadi ini juga lebih memudahkan warga masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan gas melon itu bisa mendapatkan dengan layak, dengan
2: peruntukannya sesuai gitu,
1: tersedia
2: ya.
1: Tersedia dengan peruntukannya masing-masing. Gitu.
2: Jadi sih mudah-mudahan harapannya kan nanti ke depan permasalahan kelangkaan gas melon ini bisa teratasi dengan ini. Ini kan salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah gitu kan. Sekarang kembali lagi gitu kan, pengawasan lagi gitu kan, masyarakat terutama yang mungkin menjual ini jangan disembunyikan gitu, kalau misalnya ada kasus-kasus seperti ini gitu kan. Jadi semua bisa dapat dan harganya tidak melonjak sedemikian tajam. Karena sekali lagi tadi bahwa gas melon ini kan untuk warga, di situ sudah jelas tertera. Tapi kalau harganya tinggi, ya mereka nggak bisa beli juga gitu. Ada, tapi harganya mahal.
1: Iya. Dan alhamdulillah juga sekarang ini juga untuk beberapa jenis komoditas hortikultura juga mengalami penurunan harga. Alhamdulillah, termasuk cabai yang begitu menjerit kemarin kepedesan harganya.
2: Sekarang
1: udah normal ya,
2: tetep, 40
1: tetep ya.
2: Tetap pedes cabenya, tapi harganya udah bikin
1: udah
2: senyum. Tomat juga
1: ya, kemarin beli seperempat itu dapat 5.000.
2: Oke.
1: Jadi ya
2: seperempat 5.000 tomat.
1: Ya.
2: Oh, oke, okay. Sekilonya 8.000 sekarang.
1: Sekarang
2: 8.000 sekilo. Saya tahu, soalnya kemarin ke pasar.
1: Kemarin ke pasar.
2: Hari ya. Minggu kemarin ke pasar, ke pasar Bertais.
1: Ya, luar biasa ya, ya. Beli 1 kilo ya. Saya karena tomat ya beli 1/4 itu udah cukup banyak,
2: cukup menurutnya. Banyak ya. Oke, okay. Dan ya kalau penurunan
1: telur
2: harga,
1: juga harganya
2: telur betul sekali gitu.
1: Ayam itu, juga turun. Sekarang
2: ayam
1: udah
2: juga
1: 28.000.
2: Turun banyak, betul
1: turun
2: sekali.
1: Banyak.
2: Tapi ya. Ini kalau penurunan harga komoditas pangan ini benar-benar yang senyum itu ibu-ibu rumah tangga gitu kan. Tuh. Karena para ibu rumah tangga ini yang mengatur keuangan keluarga gitu, jadi lebih lega. Oh, yang tadinya bisa beli ayam 40.000, 42.000 sekilo, sekarang udah menyentuh harga 28 sampai 30.000.
1: Jadi seneng. Hanya daging yang mungkin masih stabil harganya ya. Masih sekitar 140 sampai dengan 150 ribu. Betul sekali. Jadi kalau untuk sayur-mayur pun alhamdulillah udah tidak
2: aman
1: terlalu
2: sebenarnya.
1: Aman,
2: udah
1: aman.
2: Udah turun banyak bahkan ya. Dan ini
1: senyum banget kita
2: terus.
1: Masaknya
2: dan
1: ya.
2: Para pedagang di pasar pun juga mereka tersenyum
1: karena daya beli masyarakat juga tinggi
2: meningkat. Saya ingat beberapa mungkin sebulan atau mungkin seminggu sebelum libur sekolah anak-anak itu, saya kan juga sempat ke pasar di Pasar Ampenan, Pasar ACC, itu ada salah satu pedagang yang sempat ngeluh, ini pasar sepi, kemana orang-orang belanja gitu saat itu. Tapi kemudian beberapa hari waktu lalu, karena kan saya ke pasar itu seminggu tuh 2 kali, jadi saya sering ketemu dengan pedagang yang sama, nih mereka senyum-senyum, pasar ramai. Itu juga menjadi satu kebahagiaan ya, terutama juga kita untuk para ibu rumah tangga yang mengatur keuangan, saya yakin juga banyak yang tersenyum beberapa
1: betul
2: waktu belakangan ini
1: ya.
2: Karena komoditas kita banyak yang turun harganya. Gitu.
1: Silakan, kami masih mengundang Anda pendengar di 646521 dan juga di 0818020560 dan juga melalui live streaming RRI Mataram Official. Anda bisa bersama kami, silakan ketik di kolom live chat untuk bisa berinteraksi bersama kamu berdua.
2: Iya, betul sekali. Waktu kita masih panjang, pendengar, sampai dengan pukul 10 pagi. Dari Hamdi, ini masih berbicara mengenai tabung. Hamdi di Bima, tabung pink yang harganya 100 ribu sekarang sudah 160.000.
1: Itu beli di mana ya? Di pangkalan atau di mana? Di pangkalan atau di agen atau di toko biasa gitu.
2: Ini malah katanya kita ditanya ini Mbak Fatma, ada nomor HP-nya Pak Bupati enggak? Tolong diteleponin, ditanyain. Kalau kita punya nanti kita hubungi ya.
1: Kita yang menghubungi ya. Bapak tinggal terima informasi
2: betul
1: dari kami dan pantengin terus RRI Mataram.
2: Nah, itu dia makanya pentingnya ya. Ya tapi mudah-mudahan ini didengar oleh orang-orang yang memang punya kuasa yang berwenang gitu ya, supaya nanti ditindaklanjuti kebenarannya benar tidak gitu sampai 160.000. Jadi yang melon angkanya 80.000, yang pink pun ini 160.
1: Naik ya. Ya.
2: Oke, baik, silahkan pendengar, kita masih tunggu lagi ya di 0818020560 dan juga di 0370646521. Selain tadi juga di awal juga ada keluhan tentang jalan rusak ya di Kayangan. Ini juga mungkin yang juga perlu diperhatikan, mungkin yang juga menjadi keluhan masyarakat ini adalah tentang lampu jalan juga di beberapa ruas jalan yang masih ada yang gelap gulita ya, gelap, tidak mencukupi sinarnya, sehingga ini juga dikhawatirkan bisa berdampak pada tingkat keamanan. Kalaupun misalnya Anda mengalami ini di daerah-daerah tertentu, pendengar bisa Anda sampaikan melalui kami di Halo RRI untuk pagi hari ini. Saat ini juga tim kami sedang berupaya untuk
1: ya, benar sekali untuk bisa menghubungi yang tentunya bisa bersamai kita untuk mencari tahu apakah informasi itu memang benar adanya dan apa kira-kira yang terjadi di lapangan sehingga kondisinya seperti itu. Jadi nanti kita coba menghubungi narasumber yang berkompeten untuk bisa menjawab ya. Baik, ada penanya lagi, silakan di 0818020560 dan juga di 646521 atau yang mungkin ada keluhan-keluhan tentang administrasi kependudukan. Sekarang juga sedang sedang lagi naik daun terkait dengan dari BPS ya sekarang ada sensus juga.
2: Sensus ekonomi.
1: Sensus ekonomi dari BPS dia jangan sampai nanti tidak
2: tidak memberikan
1: keterangan ya. Karena di situ nanti akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang berkenan gitu iya. ya.
2: Jangan sampai ada begini, karena ada kesalahpahaman juga mungkin ya terhadap teman-teman pegawai sensus yang datang untuk menyensus ini. Ini kalau kita lihat di media sosial ada informasi-informasi mereka bahkan sampai diusir ya, tidak diinginkan kehadirannya. Nah sebenarnya ini jangan sampai itu terjadi ya, ada kesalahpahaman. Jadi tugas mereka ini benar-benar untuk mendata, bukan untuk apa, tapi supaya kita tuh terdata ekonomi kita sudah sampai mana, dan kalaupun ada masalah kan nanti bisa dicarikan solusi yang terbaik seperti
1: iya.
2: apa. Jadi mari kita sambut para petugas
1: para sensus ini untuk bisa apa, informasi-informasi yang didapatkan itu akurat, sehingga grafiknya ya, potensi-potensi yang perlu ditingkatkan, terus juga apa yang perlu dimaksimalkan dalam proses kebijakan-kebijakan pemerintah berbasiskan data itu bisa akurat begitu ya. Karena kalau sensus ekonomi sekarang ini memang lebih kepada bagaimana masyarakat itu bisa mandiri berdikari melalui bisnisnya. Jadi banyak yang ditanya tentang apakah ada bisnis juga selain menjadi ibu rumah tangga, atau apakah ada pekerjaan-pekerjaan lain selain
2: sumber ekonomi, sumber yang, pendapatan yang lain gitu ya. Begitu,
1: atau yang tetap begitu kan, kalau misalnya ada pekerjaan yang tetap tapi apakah ada sumber-sumber lainnya misalnya dengan berwirausaha. Nah ini ketika misalnya banyak yang sudah berwirausaha, mungkin ada dana-dana CSR yang bisa dipenuhi oleh pemerintah untuk bisa memberikan dukungan-dukungan kepada UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat.
2: Jadi sebenarnya dampak dan benefitnya ini banyak ya, makanya itu diharapkan masyarakat betul-betul memberikan jawaban yang sedetail dan seterang-terangnya.
1: Ya, karena program pemerintah pastinya akan berbasiskan data dan grafik tersebut ya, sehingga tepat sasaran nantinya kepada siapakah program-program ini ditujukan.
2: Baik, dan ya kita juga sudah mulai kita sudah masuk ke musim kemarau ya, bahkan mungkin hampir seluruh wilayah NTB ini sudah memasuki musim kemarau. Permasalahan atau mungkin PR-nya berikutnya adalah ketersediaan air bersih, terutama di daerah-daerah yang rawan kekeringan parah, ekstrim begitu ya, yang memang dia sudah terkenal parah. Tahun ini diprediksi akan semakin parah tingkat kekeringannya dan kebutuhan air bersihnya. Silakan Anda bisa sampaikan di sini bagaimana kondisi air bersih di tempat Anda, di daerah Anda, pendengar disampaikan apakah sudah mendapatkan bantuan air bersih atau belum. Nah, bisa disampaikan di sini.
1: Ataukah ada kondisi-kondisi yang mungkin perlu diwaspadai ya. Karena memang kalau untuk kondisi saat ini di anomali cuaca yang tidak menentu ini, tidak hanya tentunya kebersihan itu perlu ditingkatkan, dan juga pola hidup sehat ya, karena penyakit-penyakit lingkungan juga bisa berdatangan kalau kita tidak menjaga sistem imun kita, dan juga bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Penyakit-penyakit lingkungan itu seperti misalnya ISPA, juga DBD, termasuk mungkin ada di kantong-kantong zona-zona malaria misalnya, itu juga perlu diwaspadai ya. Mudah-mudahan tentunya semua layanan-layanan kesehatan di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat ini sudah baik ya untuk memberikan pelayanan. Nah, kalaupun misalnya tidak ada atau ada kendala dalam melaksanakan tugasnya misalnya, atau ada warga masyarakat yang merasa mengeluh dengan pelayanan kesehatan di jumlah paskes pertama ya, silakan Anda bisa menghubungi kami di 0818-02056000 dan juga di 646521, karena cukup krusial ya untuk pelayanan-pelayanan kesehatan ini. Jadi Anda bisa menggunakan Halo RRI untuk mungkin bisa
2: menjadi sarana pengaduan ya, terutama ketika misalnya ada potensi-potensi kenaikan penderita penyakit-penyakit tadi ya, penyakit-penyakit lingkungan. Ini biasanya memang di faskes-faskes 1 itu bisa terjadi penumpukan pasien gitu, dan kadang-kadang juga pasien mungkin karena sakit dan lain-lain ada ketidaksabaran untuk dilayani ya. Jadi sementara petugas pelayanan kesehatan juga mungkin terbatas, itu bisa Anda sampaikan juga di sini pendengar ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan nanti ada solusi. Tapi mudah-mudahan tidak sampai menyebabkan antrian yang terlalu panjang. Makanya itu pentingnya pencegahan itu dari diri kita, menerapkan pola hidup sehat tadi ya, pola hidup bersih dan sehat. Sanitasi ini juga penting sekali untuk diperhatikan ya, apalagi untuk beberapa daerah di Pulau Lombok itu juga. Saya bisa dikoreksi nanti ya Mbak Fatma ya, ada beberapa daerah di Lombok itu yang juga masuk status waspada juga nih untuk kekeringan ini, di daerah Gerung dan Lembar, kemudian juga di Lombok Tengah itu ada juga, di daerah Praia Barat kalau saya tidak salah, kemudian juga Pujut di wilayah selatan Lombok Tengah juga. Ini dia kan kita tahu ya, ini menjadi langganan kekeringan. Ya, dia memang langganan kekeringan, minimnya sumber air permukaan saat kemarau panjang. Untuk Lombok Timur juga kita tahu ada beberapa daerah-daerah yang dia juga menjadi langganan. Di sana, di Sukamulya, Wanasaba, ini juga adalah dua dari sekian daerah yang juga mengalami ini. Termasuk juga Jeruwaru ya, ini juga ini dari dulu ya Mbak Fatma, yang kita ketahui dia menjadi tempat yang juga sangat terdampak terhadap kekeringan ya, kekurangan air bersih, Jeruwaru, Keruak, kemudian juga Sambelia dan daerah Sakra. Untuk Lombok Timur itu ada di Bayan. Jadi pendengar, ini pentingnya kita untuk sama-sama memperhatikan lingkungan kita. Jadi kalaupun misalnya terjadi kekurangan defisit air bersih yang luar biasa, itu bisa Anda ajukan untuk diberikan bantuan air bersih. Karena bagaimanapun juga air bersih ini adalah kebutuhan utama kita.
1: Iya, dan di beberapa kabupaten kota juga sudah melakukan langkah antisipasi ya, termasuk di Kota Mataram juga sudah memberikan kanal-kanal untuk bisa warga masyarakat melaporkan ketika misalnya ada kekurangan air bersih ya, dan juga sudah menyiapkan kantong-kantong sumur bor ya untuk bisa memberikan akses air bersih kepada masyarakat.
2: Ini ada informasinya juga bahwa sampai dengan Juli 2026 ini akumulasi dampak kekeringan di seluruh wilayah NTB ini sudah mencakup potensi krisis bagi lebih dari 13.900 kepala keluarga atau sekitar 42.000 jiwa gitu ya. Dan Pemprov juga beserta dengan BPBD ini juga terus berupaya untuk melakukan dropping air bersih secara bergilir ke titik-titik permukaan parah. Makanya itu tadi untuk Anda yang daerahnya masih belum tersentuh dropping air bersih ini, bisa Anda sampaikan di sini.
1: Iya, betul sekali. Silakan ya di 646521 dan juga di 0818-0205-6000 Anda bisa bergabung bersama kami atau menggunakan live chat di RRI Mataram Official. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Halo RRI.
6: Ti, sini dulu kau.
7: Ya apa, aku lagi kerja loh.
6: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
7: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
6: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
7: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
6: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
7: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
6: Kok baru sekarang kau bilang?
7: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
8: Yuk. Itu kerannya belum ketutup loh.
9: Ah, udahlah, cuma netes doang.
10: Leganya.
9: Habisin dong, lumayan itu airnya.
10: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
11: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
12: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap

0: mana daerah-daerah yang memang dia itu terdampak parah ya, bahkan sudah masuk ke status siaga dan waspada. Di Pulau Sumbawa juga seperti itu, pendengar ya, ada Labuan Badas ini salah satunya, kemudian juga di Kabupaten Dompu itu di daerah Kilo dan Pajo. Karena kebetulan baru beberapa hari yang lalu saya dari perjalanan menuju Kabupaten Bima dan Kota Bima, dan itu memang kondisinya juga terasa sekali ya. Kalau di Kota Bima itu kan memang dia rasa airnya itu memang sudah payau dari dulu. Tapi baik, kemarin agak sedikit lebih payau dari terakhir saya pulang ke Bima.
1: Iya.
0: Itu terasa. Nah, ini makanya kita berupaya, kita sedang berupaya untuk terhubung dengan BPBD
1: Kabupaten Bima.
0: Kabupaten Bima.
1: Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu ada report on the spot dari Mas Agus ya, terkait dengan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan otoritas perhubungan NTB di Jalan Dakota Rembige, Kota Mataram ya. Untuk pagi hari ini sudah ada Agus Santosa akan melaporkan kegiatan tersebut ya. Apakah sudah terhubung,
0: belum,
1: Mas Agus?
0: Belum ya? Terhubung.
1: Baik, kita akan coba mendengarkan report on the spot dari Mas Agus Santosa, tentang rekayasa lalu lintas yang diberlakukan otoritas perhubungan NTB di Jalan Dakota.
2: Halo. Baik, Fatma Sari di studio Pro 1 RRI Mataram, dan pendengar, tepat sekali rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan oleh otoritas perhubungan di Nusa Tenggara Barat. Salah satu di antaranya Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Mataram telah memberlakukan rekayasa lalu lintas, utamanya di Jalan Dakota yang menghubungkan antara Jalan Adi Sucipto, Dakota, dan Jalan Dr. Wahidin. Berlaku mulai 20 Juli kemarin dan berjalan dengan lancar. Berdasarkan pengawasan dari dua otoritas ini, sederhananya bagi Anda yang dari arah X Bandara Selaparang ingin ke Jalan Dakota, masih bisa mengakses Jalan Dakota yang bertepatan juga dengan Markas Angkatan Udara Republik Indonesia. Akan tetapi jalur Dakota ini merupakan jalur satu arah, tidak lagi dua arah. Dan untuk bisa mengakses Jalan Dr. Wahidin Rembige tepat sekali. Akan tetapi untuk berbelok ke arah kanan untuk menuju ke Jalan Adi Sucipto tidak diberlakukan kembali. Artinya mereka yang melintas di Jalan Dakota hanya bisa mengakses Jalan Dr. Wahidin menuju Kecamatan Gunung Sari, Batu Layar, atau yang memang memiliki tujuan ke Lombok Utara melalui rute Usuk. Dan informasi ini amat sangat berguna dengan tujuan dipatuhi, sehingga dapat mengurai kemacetan yang sering terjadi pada pagi maupun sore hari di Jalan Dakota. Kita ketahui bersama, Jalan Dakota juga merupakan pusat industri rumah makan dan cafe shop. Bahkan ada beberapa waralaba juga yang ada di seputaran jalan ini sering mendapat pengunjung dari konsumen. Sehingga dua otoritas perhubungan di Nusa Tenggara Barat ini berharap kedepannya bisa berjalan dengan baik dan dipatuhi, terutama dalam konteks memahami marka jalan yang ada di Jalan Dakota. Selain informasi rekayasa lalu lintas di Jalan Dakota, dapat saya informasikan juga bahwa esok akan terdapat rekayasa yang serupa, namun ini sifatnya tidak permanen. Karena esok sore akan ada pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipusatkan di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, rekayasa lalu lintas pembukaan Porprov 12 NTB 16 Juli 2026 di kantor Gubernur NTB. Sederhananya, masyarakat yang akan melintas melalui di sekitaran kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat akan mendapat pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian, Dinas Perhubungan, dan otoritas lainnya. Akses-akses jalan yang masih bisa ditempuh sudah familiar, artinya di perempatan lapangan Sangkareang ini merupakan titik pengalihan. Kemudian juga di ex bangunan rumah sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat

0: atau rumah sakit mata ini juga menjadi titik pengalihan. Kemudian di lapas perempuan juga mendapat pengalihan. Kemudian akan rute-rute yang berpotensi untuk menjadi pengalihan tentu saja di Jalan Pariwisata, kemudian yang menuju ke wilayah Rendige. Demikian informasi singkat untuk rekayasa yang akan terjadi esok di sekitaran kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat jelang Porprov 12 NTB. Kembali ke studio Persatu, Fatma Sari.
1: Baik, terima kasih sekali informasinya Agus Santosa. Ya. Jadi ini peringatan untuk Anda warga Kota Mataram yang besok akan melintasi Jalan Dakota. Ada rekayasa lalu lintas.
2: Iya, dan juga menuju Porprov ya 2026 di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat yang juga nanti akan dipusatkan beberapa atlet akan berlaga mulai besok ya di beberapa venue yang sudah disiapkan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
1: Iya. Dan Kota Mataram menargetkan juara umum lagi untuk tahun ini ya.
2: Karena tradisi juaranya memang cukup ngotot.
1: Tapi ya, target medalinya luar biasa ini. Kabarnya sampai 180 medali. Wow, oke. Kerja berat untuk teman-teman atlet dan selamat bertanding. Ya. Kita sudah mendekat ke pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, pendengar Persatu RRI Mataram. Kita tuntaskan sampai di sini.
2: Acara Halo RRI pagi hari ini, saya Fatmawati.
1: Saya Sari Wisudawati, kami berdua pamit undur.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
8: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
9: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
10: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
3: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: MAN 1 Mataram menjadikan masa orientasi murid baru sebagai momentum untuk memperkuat pencegahan perundungan atau bullying dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta menyenangkan. Sebanyak 386 murid baru menandatangani deklarasi anti kekerasan sebagai bentuk komitmen bersama pada awal tahun ajaran 2026-2027. Kepala MAN 1 Mataram Dr. Andes Haji Syauqi mengatakan kegiatan orientasi tahun ini mengusung program masa ta'aruf murid baru atau disingkat Mata Muda yang menjadi agenda resmi Kementerian Agama. Program tersebut tidak hanya mengenalkan lingkungan madrasah, tetapi juga membekali murid dengan nilai-nilai karakter dan etika dalam kehidupan sehari-hari.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali hari ini Kuriatun Noviza kembali bersama Anda pendengar di pertengahan Juli. Tidak terasa ya sudah memasuki pertengahan Juli. Sekarang sudah memasuki lembaran ke-15 untuk bulan Juli ini 2026, tentunya bersama Pro 1 RRI Mataram kembali yang terus akan menghadirkan ragam informasi dan inspirasi untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita pagi hari ini pendengar bersama Kuriatun Noviza, kami akan hadirkan sebuah podcast tentang label gizi, bahaya campak dan krisis mental anak muda bersama dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Selamat mengikuti.
2: Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Mana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja.
3: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
2: Betul,
3: danger
2: betul,
3: gitu ya.
2: Danger.
4: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini, saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI, Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
2: Sehat, sehat. Mbak Suwanti. Mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
3: Sehat dong, pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
2: Yeah.
3: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel Pak BGS ya, betul ya?
2: Mm-hmm.
3: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga. Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
2: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepet kan? Itu akut sifatnya, cepet. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama. Makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Ya, jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
3: Betul.
2: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemak jenuh. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
3: Ada beban pendanaan
2: ada
3: di situ ya.
2: Ada pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
3: Okay.
2: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
3: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
2: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong. Satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
3: Yeah.
2: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media. Kan?
3: Terinfluence dari situ ya, ya Pak Menteri.
2: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah. Mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu.
3: Gitu.
2: Harus ngelihat orangnya langsung gitu kan. Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah
3: gitu. Kalau
2: pakai bahasa jelimet-jelimet kan kadang-kadang, oh Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang itu, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelimet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk. Gitu.
3: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman, yang C dan D kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
2: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
3: Paling aman.
2: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja, itu mungkin lebih
3: secara gampang. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
2: Betul,
3: danger
2: betul,
3: gitu ya.
2: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
3: Oh ya, iya, gitu, betul. Gitu. Okay. Danger berarti.
2: Saya putih, saya pakai gitu,
3: putih. Oke, okay, ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Mm-hmm. Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
2: Secara undang-undang kan sudah masuk.
3: Mm-hmm.
2: Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan,
3: mm-hmm,
2: ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
3: Betul.
2: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar mm-hmm bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti. Oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti. Oh, ini nanti yang seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu, gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
3: Orang gitu, ikut-ikutan, kan? Tapi ikut-ikutan dalam artian yang positif.
2: Yang sehat.
3: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula garam lemak tadi?
2: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan, di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif, apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah, ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
3: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya badan pengawas obat dan makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
2: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan.
3: Mm-hmm.
2: Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya, kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini.
3: Ada pilotnya
2: atau juga
3: gitu
2: di satu,
3: ya.
2: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat dan saya ngelihat positif kok ininya apa responsnya
3: respons.
2: Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan, ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan, mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
3: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri khususnya produsen makanan dan minuman tadi bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
2: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
3: versi
2: atau
3: yang lebih sehat,
2: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan?
3: Iya.
2: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, penekanannya lebih ke sana.
3: Oke, tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini. 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening yaitu 7 juta anak juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
2: Kesehatan mental ini nggak semua orang paham. Yang paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
3: Kecemasan, ya.
2: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
3: enggak
2: bisa tidur, enggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder, contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
3: Betul.
2: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, yeah, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-muridnya.
3: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
2: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
3: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
2: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Mendukbangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
3: Keluarga. Ada SKB begitu ya?
2: Iya, kita duduk. Kenapa? Karena ini mesti kerja sama-sama mereka. Karena kalau ini yang gak diberesin, ya percuma kita punya banyak, ini masuk terus. Makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak, itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen. Kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jadi kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat. Atau kalau memang di situ udah gak bisa, itu baru masuk ke layanan
3: profesional
2: kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
3: Okay. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
2: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin begitu.
3: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
2: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
3: Mudah penularannya.
2: Dan banyak penularannya. Gitu ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
3: Ke berapa orang, betul.
2: COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron sempat tinggi.
3: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
2: Ya. Tapi kalau campak itu 12-15. Jadi satu orang kena, nularinnya ke 12, wow, ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
3: baru lebih banyak, beberapa bulan.
2: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
3: Ulang artinya anak-anak yang
2: jadi
3: sudah.
2: Jadi dia sudah kena apa enggak, kan dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
3: Vaksin lagi ya.
2: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3.000-an per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200-an per minggu.
3: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
2: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
3: Betul.
2: Padahal saya sebagai, saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali. Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
3: Betul.
2: Campak itu bisa menyebabkan kematian pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
3: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia
2: banyak,
3: Pak Menkes?
2: Banyak, tersedia banyak.
3: Banyak
2: tersedia
3: ya. Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat.
2: Masyarakat untuk mau memvaksinasi anaknya.
3: Oke, kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk nextnya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu-satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi, Pak Menteri?
2: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
3: Oke.
2: Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi. Contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan? Bisa kan? Oh, mau minum, di scan, masuk. Oh, saya minum merah. Merah itu bukannya nggak boleh loh. Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi gitu. Saya dia udah minumnya sekali aja. Boleh kok minum sekali, habis itu item-item apa ijo. Boleh nggak yang apa matcha latte? Boleh sekali, tapi habis itu americano air putih. Ininya matcha latte-nya sekali aja merahnya. Itu
3: gulanya udah cukup ya.
2: Udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa enggak dikasih tahu, Pak, di foto. Begitu ini udah. Begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message, set di WA. Jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih lebih sering
3: jadi
2: digunakan.
3: Jadi engaging. Ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
2: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis, itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
3: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara On The Record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
2: Ya.
3: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

0: jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar, ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya sapa dulu untuk Anda yang setia bersama Pro 1 RRI Mataram, yang sedang dalam perjalanan juga. Perjalanan panjang mungkin, ya lumayan panjang lah, misalnya dari Mataram ke Lombok Timur. Selalu setia bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menemani perjalanan Anda. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ratusan atlet dan official kontingen Kota Mataram secara resmi dilepas oleh Wali Kota Mataram pada pagi ini untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 tahun 2026. Dalam momentum yang syarat semangat dan optimisme tersebut, Ketua KONI Kota Mataram, Firas Fariska, menegaskan target besar kontingennya yakni mendominasi perolehan medali emas dari 51 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dengan target tersebut, Kota Mataram optimis mampu mengukir sejarah dengan meraih gelar juara umum untuk ketiga kalinya.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar Siap Bersatu RRI Mataram masih bersama di kanal informasi dan inspirasi siaran Bersatu RRI Mataram. Saya ingin mengingatkan Anda pendengar yang membutuhkan informasi terupdate, teraktual dan terpercaya, Anda bisa membuka portal resmi kami ya, rri.co.id. Di sana banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan, informasi ekonomi, kemudian hukum, politik dan juga informasi olahraga serta tips-tips menarik untuk Anda, informasi tentang tips kesehatan, kuliner dan lain sebagainya. Silakan bisa buka rri.co.id.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Zebra 1 RRI Mataram, saya mengajak Anda untuk mengintip-ngintip. Iya, kita intip aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Barat, pendengar, dalam informasi di rri.co.id, di mana Mi Iqbal, Gubernur NTB, yang meninjau langsung training center atau TC Kapila MTQ Nasional ke-31 di Asrama Haji kelas 1 Lombok Mataram. Jadi pemerintah Provinsi NTB menargetkan masuk 5 besar MTQ ke-31 yang akan digelar di Semarang, Jawa Tengah 2026. Target tersebut dibarengi dengan pemusatan latihan intensif bagi para peserta yang dinilai memiliki peluang meraih prestasi. Dari Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekda Provinsi NTB Haji Amir mengatakan target 5 besar merupakan arahan langsung Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal. Jadi tahun ini dalam rangka meraih prestasi yang lebih tinggi, target Pak Gubernur 5 besar. Oh, luar biasa. Ini diungkapkan pada saat menjenguk para peserta TC yang berada di asrama haji pada hari Selasa kemarin. Menurut Amir, berdasarkan hasil penilaian Dewan Hakim dan evaluasi pelatih saat MTQ tingkat Provinsi NTB memiliki peluang besar meraih juara di sejumlah cabang. Jadi cabang yang paling diunggulkan itu adalah tilawah dan juga kiroat. Selain itu cabang tahfiz Al-Quran, khususnya kategori 10 juz, 20 juz, dan 30 juz juga dinilai memiliki potensi bersaing di tingkat nasional.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Dengan informasi lainnya nanti kami ketengahkan untuk Anda dengan informasi olahraga di pukul 12 bersama RRI Pro 3 ya. Tetap bersama kami pastinya di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi menemani aktivitas Anda. Apapun aktivitas Anda menjelang siang ini, semoga bisa memberikan nuansa bahagia ya. Kita kerjakan dengan hati yang tenang, dengan hati yang bahagia. Karena sesulit apapun pekerjaan itu, kalau kita nikmati, kalau kita ikhlas mengerjakannya dengan hati yang tenang, dengan hati yang bahagia, pasti akan terasa mudah. Selamat siang pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram. Semoga senantiasa selalu dalam keadaan bahagia.

Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. 20 pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim kepada dari Olo 412 berbahaya, ada Pedro Porro yang bisa dengan gol.

0: menyandangi Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
1: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.

0: dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
1: Évidemment que cette équipe d'Espagne est forte, elle l'a prouvé.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dan

0: Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Bermudara, Indonesia.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, penguat putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara Grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini memasuki pukul 12:25 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Interaksi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez.

Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langko 83 Empenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram Program A1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Rabu 15 Juli 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Provinsi NTB mendapat penghargaan sebagai salah satu daerah dengan penyelenggaraan ibadah haji terbaik di Indonesia pada musim haji 2026.

0: meningkatkan pendapatan asli daerah. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji sebagai salah satu daerah dengan penyelenggaraan ibadah haji terbaik di Indonesia pada musim haji 2026. Penghargaan tersebut diberikan karena proses pelayanan dan penyelenggaraan haji di Nusa Tenggara Barat dinilai berjalan lancar. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.
1: Alhamdulillah, haji tahun ini berjalan lancar dan salah satu yang paling lancar itu adalah NTB. Dan itu penghargaan bukan hanya buat saya sebetulnya, tapi juga buat semua pemerintah provinsi, ekosistem yang ada di sini termasuk bupati dan wali kota yang memungkinkan penyelenggaraan haji itu berjalan dengan lancar.
0: Selain menyampaikan apresiasi, Gubernur juga mengungkapkan kuota haji NTB tahun ini meningkat menjadi sekitar 5.000 orang. Kenaikan itu terjadi setelah pemerintah mengubah sistem penentuan kuota dari berbasis jumlah penduduk menjadi berdasarkan panjang antrean calon jemaah haji, sehingga NTB menjadi salah satu provinsi yang memperoleh peningkatan kuota terbesar. Pemerintah Provinsi NTB berharap capaian ini dapat terus dipertahankan, sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji serta memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau PBNWDI menegaskan Pondok Pesantren Raudatus Salatiyah Al-Ibrahimi NW yang menjadi sorotan dalam kasus dugaan pembakaran 3 santri tidak berada di bawah afiliasi organisasi NWDI. Penegasan itu disampaikan menyusul munculnya penyebutan nama Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI yang membahas kasus tersebut. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Tuntutan sejarah intinya, jadi akhirnya menjadi dua lembaga yang berdiri sendiri.
3: Sekretaris Eksekutif PBNWDI Abdul Fatah menjelaskan, Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau NWDI dan Nahdlatul Watan atau NW merupakan dua organisasi kemasyarakatan yang berbeda secara hukum. Menurutnya, perbedaan tersebut telah ditegaskan dalam surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021. Abdul Fatah menegaskan, berdasarkan data administrasi, Pondok Pesantren Raudatus Salatiyah Al-Ibrahimi berafiliasi dengan Nahdlatul Watan bukan NWDI. Meski demikian, PBNWDI menyatakan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan.
2: Sekali lagi, Pondok Pesantren ya Raudatus Salatiyah Al-Ibrahimi NW di Aidare ini bukan berada di bawah naungan NWDI pimpinan Tuan Guru Bajang. Bahwa Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, karena itu ya di dalam konteks ini, maka kami sekali lagi atas nama PBNWDI mengatakan atau menyampaikan pendapat bahwa menghormati proses hukum itu ya sesuai dengan alat bukti yang ada dengan tetap berpijak pada nilai keadilan.
3: Sementara itu Ketua Lajnah Konsultasi dan Bantuan Hukum PBNWDI Haji Asyari mengatakan kasus tersebut harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut keselamatan jiwa. Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
4: Kita himbau kepada semua masyarakat, semua tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, supaya ini mari kita arif melihat situasi ini, jangan kita ada provokasi-provokasi, dan mari ini pembelajaran untuk semua kita masyarakat Nusa Tenggara Barat, tidak boleh terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Apapun alasan yang tidak dibenarkan.
3: PBNWDI mengimbau masyarakat dan media menyampaikan informasi secara cermat, akurat dan berimbang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Haryoka Pamungkas menegaskan, penggunaan uang mainan untuk transaksi jual-beli dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan dan berpotensi dikenai sanksi pidana. Menurut Haryo, uang mainan hanya diperuntukkan sebagai alat permainan dan bukan alat pembayaran yang sah. Jika digunakan untuk membeli barang, pelaku dapat dijerat pidana karena merugikan pihak lain. Bank Indonesia terus mengedukasi masyarakat mengenali keaslian uang rupiah melalui metode 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Dengan memahami ciri-ciri uang asli, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengenali uang yang diragukan keasliannya. Bank Indonesia juga mengingatkan bahwa uang mainan tidak memiliki fitur pengaman, seperti tanda air, kualitas cetak khusus, maupun unsur keamanan lainnya yang terdapat pada uang rupiah asli. Selain itu, Bank Indonesia mendorong produsen uang mainan membuat desain yang berbeda secara jelas, baik dari sisi gambar, ukuran, maupun identitas, agar tidak mudah disalahgunakan untuk aksi penipuan. DPRD Lombok Tengah mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengoptimalkan pengelolaan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Ketua Komisi 1 DPRD Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi mengatakan, aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dinilai perlu segera dikelola secara produktif, baik melalui kerjasama dengan pihak ketiga maupun melibatkan pelaku usaha lokal. Saat ini optimalisasi aset menjadi salah satu fokus pembahasan Badan Anggaran DPRD. Menurutnya, aset daerah tidak cukup hanya tercatat sebagai kekayaan pemerintah, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi dan menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
5: Tidak ada istilah aset nggak jelas, aset itu semua jelas. Cuma sekarang pengelolaannya di mana, siapa yang bangun. Misalnya pusat yang bangun sudah diserahkan enggak ke daerah. Kalau sudah diserahkan ke daerah, optimal tidak yaitu pemakaiannya. Ya kan? Kan sayang kalau uang miliar, puluhan miliar itu kita pakai membangun, tetapi kemudian tidak dioptimalkan. Kalau tidak dioptimalkan, tidak dipakai, kasih aja atau siapa, kasih aja. Kan yang kita cari uang.
0: Pihaknya juga menyoroti sejumlah aset bernilai miliaran rupiah yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti Balai Mutiara dan Pabrik Tapioka. Menurutnya, jika pemerintah daerah belum mampu mengelola aset tersebut, maka perlu membuka peluang kerjasama dengan pihak yang memiliki kemampuan pengelolaannya secara profesional, termasuk pengusaha lokal. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan dukungan penuh terhadap optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, serta pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak, sosialisasi kepada seluruh pihak terkait terus dilakukan secara rutin. Bupati Lombok Timur Hairul Warisin menegaskan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak merupakan kunci kemajuan daerah. Menurutnya, partisipasi aktif warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga meminta camat, lurah, kepala desa, dan seluruh aparatur desa menggali potensi objek pajak yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, aparatur daerah diharapkan mampu mengidentifikasi sumber-sumber pajak baru yang berpotensi meningkatkan penerimaan daerah. Hingga 13 Juli 2026, realisasi pajak daerah Kabupaten Lombok Timur telah mencapai 50,26%. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Untuk memenuhi target tahun 2026, pemerintah daerah menekankan perlunya berbagai terobosan guna mengoptimalkan potensi pajak yang selama ini belum tergarap. Meskipun pertengahan musim kemarau, petani di Kabupaten Dompu, terutama yang tidak memiliki lahan tetap, mulai membuka lahan baru di dalam kawasan hutan. Tradisi alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian ini dikenal dengan sebutan Noho. Meski pemerintah Kabupaten Dompu terus mengimbau warga agar tidak memperluas lahan dengan membabat hutan, praktik tersebut masih terus berlangsung. Aktivis lingkungan Dompu, Junaidin, menilai imbauan pemerintah tidak akan efektif tanpa disertai tindakan tegas dan regulasi yang jelas. Junaidin menegaskan pemerintah perlu menerbitkan aturan yang lebih tegas meski kewenangan pengelolaan hutan berada di pemerintah provinsi. Sebab pemerintah daerah yang akan menanggung dampak bencana akibat kerusakan lingkungan.
6: Bisa kita lihat dengan dampak-dampak bencana alam yang muncul selama beberapa tahun terakhir, dan ini anehnya tetap dibiarkan bahkan menjadi komoditi politik.
0: Berdasarkan data yang diperoleh, kerusakan hutan di Kabupaten Dompu mencapai 555.427 hektar atau sekitar 52% dari total luas kawasan hutan seluas 1.071.722 hektar. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kelestarian hutan. Pasalnya, warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan merupakan kelompok yang paling berisiko terdampak bencana akibat kerusakan lingkungan. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat penghargaan sebagai salah satu daerah dengan penyelenggaraan ibadah haji terbaik di Indonesia pada musim haji 2026. DPRD Lombok Tengah mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengoptimalkan pengelolaan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Saya Priyana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

Menikmati istirahat siang Anda, pendengar. Selamat menikmati makan siang Anda juga yang saat ini sedang makan siang bersama rekan kerja atau bersama keluarga juga mungkin ya, yang hari ini bisa makan bersama keluarga, makan siang berkumpul ya, mungkin anak-anak udah pulang sekolah, dan mungkin Anda pekerja operasional yang tidak mengenal liburnya ya, Sabtu Minggu saja, bisa juga liburnya hari Rabu ini. Baiklah pendengar, kami hadirkan lagu-lagu yang menemani suasana istirahat Anda siang hari ini. Semoga memberikan aura-aura positif, semoga memberikan mood yang positif ya. Semoga bisa memberikan ketenangan juga untuk Anda siang hari ini, sehingga bisa beristirahat lebih santai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
4: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia

0: Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadirkan program Cek Fakta siang hari ini. Benarkah minum air dingin atau air es bisa membuat gemuk? Jadi pendengar, ada anggapan bahwa minum air dingin atau air es bisa membuat gemuk. Hal tersebut adalah mitos belaka. Karena faktanya air putih dingin mengandung 0 kalori sehingga tidak akan menambah lemak tubuh atau membuat berat badan naik. Air mineral murni, baik dingin, hangat maupun suhu ruang, tidak memiliki kandungan kalori sama sekali. Saat Anda minum air dingin, tubuh justru bekerja ekstra membakar sedikit kalori untuk menghangatkan air tersebut agar sesuai dengan suhu tubuh internal. Tubuh manusia bukan freezer, jadi lemak makanan tidak akan membeku di dalam perut hanya karena Anda minum air es.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang mendengar Sabro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita di ruang Indonesia banget, 100% Indonesia. Baik, untuk yang ingin bergabung, saya persilahkan Anda bergabung di 46521 atau di 0818020056000. Baik, kita coba jawab pembuka jebak kita yang bergabung di jalur JSM. Ada siapa di sini? Indonesia banget. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Bang. 100% Indonesia. Bang Elsam ini ya.
1: Tahu.
0: Bang Elsam di bagian mana? Bang Elsam posisi?
1: Timur Timur Wanasaba.
0: Wanasaba, Wanasaba. Oke, lanjut Bang Elsam. Gimana cuaca di Wanasaba hari ini?
1: Cerah, tapi suhunya dingin, campur angin.
0: Ini ciri-ciri.
1: Campur angin lagi.
0: Iya, ciri-ciri yang membuat kulit kering biasanya cuaca seperti itu ya.
1: Iya. Saya dia anu ini, Mas Tony.
0: Ya, gimana?
1: Apa kabar Mas Tony?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Jadi kita berangkat ke anu itu ke Turki.
0: Kayaknya 2 hari lagi kita ke Turki. Turki itu belok kiri. Ada Turki di Mataram, Turki itu belok kiri.
1: Oke, Mbak Kari, lagu Mbak Kari.
0: Lagu maunya apa lagu?
1: Yantara beribu bintang. Bakori yang paling terang.
0: Masya Allah.
1: Oke, buat semua pengal RRI di mana saja berada, salam tenang, salam sehat, dan salam ceria. Oke, mungkin ini saja Bakori ya. Ini soalnya saya ada kerja sih.
0: Oke.
1: Oke, makasih tunggu lakunya ya.
0: Siap.
1: Terima kasih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, ada Bang Elsa, buka coba kita. Eh, mana tadi ya lagunya? Belum saya cari, ternyata Di Antara Bintang ya. Ya Allah, terlena ya. Di Antara Bintang, mana Di Antara Bintang? Ada nggak ya? Kita cariin dulu ya. Nanti Bang Elsam kalau lagunya nggak ada, yang lain aja. Peace ya, damai kita Bang Elsam ya. Oke, kita lanjut lagi di nama 0521. Halo, Indonesia banget. 100% Indonesia.
1: Halo, Mbak, di sini gini.
0: Halo, yang ada di Turki sana. Pak Kolomus lagi di Turki apa lagi di Jerman?
1: Lagunya dipilihin aja daya.
0: Iya, itu lagi di Jerman apa lagi di Turki?
1: Ya, di mana pertemuannya dengan Sahril 7-8 bulan yang lalu anu?
0: Hah? Pertemuan apa itu?
1: Pertemuan orang dia yang siarkan dirinya di
0: pertemuan dia yang ku dambakan.
1: 7-8 bulan yang lalu, jangan-jangan dia pada.
0: Halo. Ini terputus. Bang Kolombus lagi di mana? Lagi di luar negeri mungkin, jadi sinyalnya kesana kemari. Terputus jadinya nih. Kenapa Bang Kolombus? Ya deh, kita sapa di JSM dulu ya. Halo. Halo, Indonesia banget.
1: 100%
0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
1: Fajar dari.
0: Oh iya.
1: Raya Lombok Tengah. Raya
0: Bang Barat. Fajar, Desa, apa kabar?
1: Selong Belanak.
0: Ah, Selong Belanak?
1: Iya.
0: Oh, dusunnya di sana.
1: Ya, jurusannya. Ya, Jaki Jawa. Jurusan Batu Piang.
0: Oh, ya ya ya.
1: Oh, iya.
0: Terima kasih informasinya loh.
1: Bagaimana kabarnya? Sore.
0: Kabar baik. Alhamdulillah kabar baik.
1: Lagu dulu.
0: Silakan.
1: Lagu hilang apa sih, hilang semua janji,
0: hilang
1: semua mimpi indah.
0: Hah?
1: Hilang semua,
0: hilang
1: janji.
0: Semua janji.
1: Iya, iya kasih.
0: Ntar lo saya indang-indang dulu apa judulnya tuh.
1: Itu sudah hilang semua janji.
0: Hilang semua janji. Abisan kalau tidak siap berjanji, jangan berjanji. Nanti ya kita cari ya, hilang semua janji ada apa enggak?
1: Sambil-sambil ada. Ada Bang Kolombos tadi. Ada Bang Yogi, Bang Raja, Permaja Wahid. Ada Bang John, Bang Yang Maya, Pak Mawihidin, Pak Mawihin, Pak Medet, Pak Jamiruddin, Pak Antin, Pak Meria, Pak Meria, Pak Meria, ada Bebeng, Bang Sahil, Bang Orles, Bang Kizu, Mbak Kizla, Mbak Aja, Bunda Kita Hajar Kinanti, Teola Cahaya Maya, Mbak Ina, mungkin Mbak Masnya, Bunda Kartini, ada Widya dan Bunda Menteri, Pak Putri dan Bunda Marni, ada Widya dan ada Mbak Lalit, semuanya sudah.
0: Oke, siap.
1: Kenapa Bapak bersahabat Anda, kita mengenal sehat, banyak umur, warah rezeki. Dan sehat panjang umur dan semua keluarga bahasa RSI. Terima ada.
0: Lagunya enggak ada, ganti yang lain yuk.
1: Satu atau dua sudah.
0: Satu atau dua atau tiga.
1: Atau enam sudah.
0: Aduh, mana satu atau dua ya? Ya deh, ntar dicariin. Kalau enggak ketemu juga yang lain dah ya.
1: Ya,
0: satu atau dua.
1: Selamat sore dan selamat.
0: Oh, ada satu atau dua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putarkan yang satu atau dua. Kalau bingung milih satu atau dua, ya udah lari ketiga aja ya. seperti lagunya Ahmad Dhani jadinya. Iya, terputus, dicoba kembali. Yang bergabung via GSM juga, silakan, sudah oke, sudah ready untuk dihubungi ya GSM-nya. Silakan 634823 yang bergabung, kita coba sapa. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Iya. Kok?
0: Iya, siapa ini?
2: Saya makan kenal suara Mbak Kopi.
0: Oh, Bang Tenggo.
2: Iya.
0: Oke, Bang Tenggo. Tumben suaranya lancar, Bang Tenggo.
2: Di atas yang listrik kayaknya.
0: Ah, di atas yang listrik. Tuhan tolong. Tolonglah Bang Tenggo. Halo.
2: Yo, halo, yo, sambung kabel saya ini.
0: Oh ya udahlah kalau gitu. Enggak berani iya, bertanggung jawab saya.
2: Wah, jangan tuh diminta.
0: Oke, lanjut Bang Tenggo.
2: Lagunya Lila.
0: Lagunya Lila.
2: Lagunya dulu.
0: Oh, kirain lagunya maunya Lila.
2: Milikku nih Tika Iskandar.
0: Ah?
2: Milikku.
0: Iya. Yang Tika siapa?
2: Tika Iskandar.
0: Ada nggak ya? Kita cari dulu ya.
2: Nah, cari deh dulu sambil saya salam-salam ini. Salam buat Pak Jamiluddin. Salam kenal Pak Jamiluddin dari saya semua, masih di Pak Jamiluddin. Buat Kinanti, buat Kinja, Bunda Kartini yang di Lombok Timur, Bunda Maya, Pak Haji Herman yang di Bertair, Bunda Isa yang di Kuripan, iya kan? Iya. Ya lah, kita jalan Mbak Ko.
0: Iya, siap.
2: Ada lagunya tuh?
0: Ada, Pika Iskandar ada.
2: Oke dah, Assalamualaikum Mbak Ko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Ya, kita ke lagu yuk. Ada lagunya buat Bang Elsa yang ada di Wanasaba sana, jauh di ujung timur sana. Tapi di daerah-daerah sana kayaknya masih tergolong adem lah ya. Airnya masih tergolong dingin. Apalagi di musim seperti ini, musim kemarau sih airnya makin dingin. Ya deh, saya putarkan yang Hello, karena di antara bintangnya masih ada di langit sana. Jadi kita putarkan yang biarkan berlalu ya, spesial buat Bang Elsa yang ada di Lombok Timur sana.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: Oke, pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram masih bersama di Ruang Indonesia banget, 100% Indonesia. Saya persilakan Anda ingin bergabung kembali, silakan di nama tambah 21 atau di 0818025000. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berembik kabar kondaya ini.
1: Alvin ini di Bayan.
0: Bang Alvin, apa kabar?
1: Kabar Mbak Kori.
0: Kabar baik.
1: Oke, lagunya.
0: Apa lagunya Bang Alvin?
1: Lagunya Anugerah Terindah.
0: Anugerah Terindah.
1: Dari Selan Seven.
0: Anugerah Terindah yang pernah ku miliki. Oke.
1: Ada. Oke ya, salam sedikit ya. Salam buat Kinanti, Ila, Kenza, Bang Irwan, Ica Batu Boli, Bunda Masnia, Bunda Isa, Bunda Maya, Bunda Akbar, Lucia Pujit, Aries, Aksaman, Bang Saril, Bang Fajar, Bang Raja, Pak Mauin, Pak Muhyiddin, Pak Janglae, Pak Ayah Sukri, buat semua ada Pak Kori. Oke, buat Pak Kori selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu. Lagu Gudung Tumba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik. Gimana kabar cuaca di sana, Bajang Lae?
1: Cerah tanpa awan.
0: Cerah tanpa awan?
1: Iya.
0: Kebayang nggak tuh kita berdiri di bawahnya terik matahari?
1: Iya, itulah musim baru.
0: Iya deh.
1: Lagunya Makori.
0: Lagunya apa, Bajang?
1: Jangan menyerah ya.
0: Oh iya dong, nggak boleh nyerah.
1: Ya, terima kasih, salam dulu ya buat tadi Bang Alvin, Pak Irwan, Pak Mawi, Pak Sukri, Bang Bajang, Pak Jar, Bang Orde, Pak Arif.

0: Satu penelpon lagi, silahkan di belakangnya bajang lain. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Selamat sore, dengan siapa ini?
1: Jamiluddin.
0: Apa kabar Pak Jamiluddin?
1: Alhamdulillah. Salam-salam dulu.
0: Sila.
1: Semuanya sudah, pulsanya tidak ada ini.
0: Oh iya, kalau gitu ngebut.
1: Ya. Bungkus jadi satu ya.
0: Bungkus, bungkus, bungkus. Dibungkus langsung putus bungkusannya ya. Oke pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Indonesia banget hari ini. Tapi belum berakhir Indonesia bangetnya, nanti sampai jam 16 ya. Masih akan kami hadirkan untuk Anda nanti bersama Mbak Putri Mentari selanjutnya. Ada lagu yang belum terputarkan, saya gak mau utang-utang ya. Utang itu berat, jadi nanti diputerin aja deh lagunya ya, biar gak ngutang lagu sama pendengar. Oke, peringat nanti bisa bergabung di Mbak Putri Mentari yang selanjutnya ya, di pukul 15 nanti. Jadi terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Saya Kurnia Tunafiza, pamit undur. Tugas saya hari ini sampai di sini, temani Anda. Kita berjumpa lagi di hari esok, insya Allah. Semoga dalam keadaan sehat, panjang umur semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Selamat sore pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir hari ini pendengar di hari Rabu 15 Juli 2026 untuk menggantikan rekan saya Koriatun Hafizah. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita sore ini, saya berikan satu informasi dari Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Penanganan kasus santri yang dibakar di sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah menjadi perhatian Komisi 3 DPR RI. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar di kompleks itu, berlangsung lebih dari satu jam dihadiri jajaran Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA Polda NTB, Kapolres Lombok Tengah, beserta jajarannya, Lembaga Perlindungan Anak LPA Mataram, kuasa hukum korban, serta salah seorang ibu korban. Dalam forum tersebut, ibu korban menyampaikan harapannya agar proses hukum berjalan dengan objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih. Ia juga menegaskan penolakannya terhadap upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum karena dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Okay, Indonesia banget, 100% Indonesia, 100% Indonesia sesi kedua ya. Untuk Anda pendengar yang tadi belum bisa bergabung di sesi pertama bersama Kuratin Hafiza, silakan bergabung di line telepon kita sekarang ya, di 0818-0205-6000. Halo Indonesia banget,
1: 100% Indonesia. Selamat sore.
0: Selamat sore Bunda Aisyah.
1: Sehat linggih deh.
0: Alhamdulillah sehat Bun. Bunda Aisyah gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah syukurillah, sehat walafiat, senang bahagia.
0: Alhamdulillah. Silakan Bunda.
1: Alhamdulillah syukurillah. Udah tadi. Anaknya ini yang jatuh. Kirain kucing yang ngerisikan lompat. Tau-tau cimut gitu.
0: Iya Bun, ya.
1: Apa judul lagu yang barusan itu?
0: Raisa, tak berharap lagi.
1: Oh, tak berharap lagi. Oh ya. Kalau yang makin dan lagunya ya.
0: Ya.
1: Dari Nabila Maharani, Jerahati. Halo.
0: Nabila Maharani, yang mana itu Bun? Ada Karena Sakit Hati, Pijar Hati.
1: Yang pijar hati ya.
0: Pijar hati, oke Bunda, silakan. Ya, silakan.
1: Ada Bajang Lai, Pak Guntur, Pak Permaya, Iman Tendor, Pak Rizal. Ada juga Antin, Pak Mauin, ada Pak Muhyiddin, ada Ariki nanti setelah lagi. Ada Mas Jun, ada Mas Andik yang hilang ceritanya setelah lagi. Ada Bang Raja juga lagi. Ini Mas Raja, itu kurator saya. Salam persahabatan selalu sama siang dan hati. Ada Elan, ada Sepergi, ada Kamasinya, ada Pak Jerma. Ada Pak Nur Safasari, ada Pak Haji Jamiluddin. Ada juga Kak Jara Bijaya, ada Kak Tini, Bu Marti, Pak Sutri. Ada Citra, ada Mas Rian. Ada siapa lagi, ada sendirian, ada Bang Fajar, ada Kak ini, si dia bersama suaminya, ada Pak Tenggo tadi, makasih kelingannya, ada juga Chris Pati, ada Tony, ada Bang Anwar, dan selamatnya Bunda.
0: Amin.
1: Ada Bu Ida, semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke, Bunda Isha.
1: Terima kasih atas semuanya.
0: Amin.
1: Udah ada lagunya?
0: Sudah, Bunda.
1: Oh iya, lagunya Kids Bahasa yang tersayang aja ya.
0: Iya.
1: Buat lah, saya selalu bersama keluarga di rumah, nanti jangan pulang hati-hati.
0: Iya Bunda, amin, terima kasih.
1: Kita diberi rezeki yang cukup dan barokah dan senang. Lindungan Allah SWT, keluarga.
0: Amin.
1: Selamat hati, selamat sore.
0: Selamat sore Bunda Isha. Oke, lanjut di belakang Bunda Isha. Halo, Indonesia banget.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang di Indonesia.
0: Waalaikumsalam, Bunda Hil, silahkan.
2: Lagunya pilihin nanti ya, cantik.
0: Oke, dipilihin ya.
2: Iya, cantik. Salam-salam sedikit ya.
0: Ya.
2: Buat Linggi, Mbak Cantik, dan tetap selalu.
0: Amin.
2: Tetap rukun damai dari sama keluarga di rumah ya.
0: Ya,
2: terus
0: amin.
2: Ada Bang Heru-Heruin. Mas Bendy juga sehat selalu, selamat beraktivitas. Terus ada Bunda Aisyah tadi ya, kompakan ya. Selalu. Terus ada Bang Pajar, ada Mas Hogi, sehat selalu keluarga. Ada Ila, ada Pak Kuran bersama Pak Iran juga ya, sehat
0: ya.
2: Selalu. Terus ada Pengiran Pujut, ada Mamda. Peniki, Mbak Cice buat Linggi, sehat selalu, selamat beraktivitas.
0: Amin.
2: Yang pas, selamat pagi, selamat pagi, wabarakatuh, selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, di belakang Bunda Hil, sebelum kita ke lagu ya, satu penelpon lagi. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Ya, Pak Pertama, Mauin.
3: Oh, benar sekali, Mauin. Pak Putri.
0: Iya, benar Pak Mauin.
3: Tumben
0: terputus teleponnya. Nanti silahkan kembali bergabung ya Pak Mauin ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu, silahkan bergabung. Halo Indonesia banget.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang Ordes ya.
4: Oh, tahu ya.
0: Yoi, silakan.
4: Lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan ya.
0: Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke.
4: Okay. Masih panas.
0: Ya. Silakan.
4: Utri di sini kagong, di sana kagong, tak ada batang pinang. Bukan cara berkata bahwa bapak berganti di kursi goyang.
0: Halo?
4: Halo?
0: Ya?
4: Tinggal anda bantunya?
0: Enggak.
4: Kemana ya?
0: Ya silakan, salam-salamnya Bang Ordes.
4: Salam-salam. Mbak Ila, Mbak Ginza, Bang Kinzo, Bang Arvin, Bang Jun, Bang Adaman, Pak Jang Bae, siapa lagi Pak Jamiluddin, kemudian Bunda Lale, Bunda Isa, Bunda Maksudnya, Bunda Kita Aja, Bunda Cahaya, Bunda Hildadi, Bunda Marni, kemudian Pak Jang Bae Ida, Pak Nursah, Pak Mawiin ya, siapa lagi? Mbak Ayu di Maluku Utara, semoga sehat selalu. Kemudian siapa lagi?
0: Siapa?
4: Ini yang di Pak Solihin ya. Dan Bunda Hilda dia.
0: Ya.
4: Semoga bagus sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Dan semoga rezekinya jatuh di tangkuanmu.
0: Amin.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan dulu terima telepon yang satu ini ya. Halo Indonesia Banget.
5: 100% Indonesia.
0: Ya, Bapak silakan Pak Mawin. Iya.
5: Salam-salam Mbak Putri ya.
0: Boleh, silakan.
5: Salam sama Pak Andi yang sudah sama Diki di Medan, Pak Rizal Ben yang ada di Seniga, ada Mami Jiding di Tembogor, Pak Jabir Kondaya, Nenek di Karangnangka Utara, Pak Guntur yang ada di Simpang Patanjung alias Patino. Kalau yang di Yamaguna ada namanya Bajang Lain. Kalau di Gangge ada Bu Sinanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Suparlan Hadi, Pak Rudi, Amak Marno, Nak Marni, ada juga Purbaya, Pak Purumbus. Dan di bayang itu ada namanya Pak Alvin. Ya semua ada gitu ya Mbak Putri ya.
0: Ya Pak Mawin.
5: Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar sudah ada 4 lagu yang masuk daftar playlist kita sore ini. Kita dengarkan dulu ya. Lagu pertama ada Nabila Maharani dengan Pijar Hati. Selamat mendengarkan.

Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita jeda 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang Ajian Asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji sebagai salah satu daerah dengan penyelenggaraan ibadah haji terbaik di Indonesia pada musim haji 2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji saat berkunjung ke NTB. Menurut Iqbal, penghargaan itu bukan hanya menjadi keberhasilan pemerintah Provinsi NTB, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, mulai dari pemerintah kabupaten kota hingga berbagai unsur pendukung lainnya.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

mempersatukan informasi dan inspirasi. Larangan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor tidak hanya menjadi kewajiban mematuhi aturan lalu lintas, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keselamatan jiwa yang sejalan dengan ajaran Islam. Hal tersebut pendengar disampaikan Dr. Tuan Guru Haji Muharrar Iqbal MA dalam program Opini Publik RRI Mataram pada hari Rabu 15 Juli 2026. Menurut beliau, menjaga keselamatan jiwa merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam. Karena itu orang tua memiliki tanggung jawab untuk tidak memberikan izin kepada anak yang belum memenuhi persyaratan usia dan belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM ya untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar Tuan Guru Hajir Muhara Iqbal juga menjelaskan membiarkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor tidak hanya melanggar kendaraan atau ketentuan peraturan lalu lintas, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Karena itu, beliau menekankan pentingnya peran bersama antar orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan edukasi serta membangun kesadaran mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak usia dini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, di Indonesia sendiri pendengar, ketentuan kepemilikan surat izin mengemudi atau SIM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh SIM C sebagai syarat mengendarai sepeda motor, seseorang harus berusia minimal 17 tahun, serta memenuhi persyaratan administrasi, kesehatan, dan kompetensi berkendara. Melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa kepatuhan terhadap lalu lintas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga menjadi bentuk ikhtiar dalam menjaga keselamatan diri, melindungi sesama pengguna jalan, serta mewujudkan kemaslahatan bersama. Sama.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?
1: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, itu dia tadi informasi yang saya lansir dari website kami di rri.co.id. Dan Anda juga tentu bisa mengakses banyak informasi terbaru dan terupdate di laman tersebut ya, dan juga boleh download aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Mengendari sepeda motor ada aturannya, dengan bahayanya juga dijelaskan oleh para guru dan kepala sekolah.
3: Mengalami pertumbuhan, beberapa hal menyebabkan pertumbuhan ini baik dari sisi 21 memang tetap baik seiring dengan ekonomi Bali yang tumbuh cukup baik ya.
0: Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Direktorat Jenderal Pajak Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Untuk menekan risiko kecelakaan, sekolah diminta memperketat pengawasan terhadap siswa di bawah umur yang masih membawa sepeda motor ke sekolah. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Harus sekaligus sepakat dengan para orang tua.
4: Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia meminta seluruh sekolah memperketat pengawasan terhadap siswa yang masih di bawah umur agar tidak membawa sepeda motor ke sekolah. Langkah ini pun dinilai penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan berkendara. Sekolah pun saat ini diminta mengundang para orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai aturan lalu lintas dan bahaya kecelakaan jika anak tetap membawa sepeda motor ke sekolah. Sekolah juga diharapkan membuat kesepakatan dengan wali murid agar siswa diantar atau dijemput selama jam sekolah.
2: Orang tua murid diberikan penjelasan dengan aturan yang diperbolehkan mengendari sepeda motor, ada aturannya. Kedua, dengan bahayanya juga dijelaskan oleh para guru dan kepala sekolah. Dan ketiga, tentu kepala sekolah harus sekaligus sepakat dengan para orang tua. Kalau memang dibutuhkan kendaraan, orang tuanya yang menjemput anaknya. Sepakati dengan jam-jam belajar, terakhir jam belajarnya itu sudah saling menghubungi.
4: Nursiah menambahkan, pihaknya juga akan mengoptimalkan layanan mobil sekolah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebagai alternatif transportasi bagi pelajar. Armada yang ada saat ini akan dievaluasi untuk kemungkinan penambahan sesuai kebutuhan. Di sisi lain, sistem penerimaan siswa berbasis zonasi saat ini juga sebenarnya bertujuan mendekatkan jarak rumah dengan sekolah sehingga kebutuhan transportasi dapat diminimalkan. Namun penyediaan transportasi yang aman bagi pelajar tetap akan menjadi perhatian pihaknya.
2: Jadi sekarang kan penerimaan murid kan sesuai dengan zonasi. Jadi contoh SMA 1 Praya ada zonanya. Nah, artinya tidak ada yang keluar zona sebenarnya kan. Tidak jauh jarak antara sekolah dengan tempat tinggalnya. Itu kebijakannya kita semua untuk menetapkan zonasi penerimaan murid.
4: Diketahui angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah masih tergolong tinggi. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, termasuk banyaknya siswa di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM.
0: Saat tahun ajaran baru ini, banyak siswa di Kota Bima berkendara tanpa memperhatikan keselamatan. Saat berkendara, para pelajar tidak mengenakan helm, padahal sangat membahayakan jika lakantas terjadi. Berikut laporan Asyari.
5: Hasil observasi yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota bahwa banyak pengendara usia anak-anak tidak mengenakan helm, termasuk siswa saat berangkat ke sekolah. Kasat Lantas Polres Bima Kota Ibtu Pulung Anggara Surya Putra menyampaikan, saat kegiatan rawan pagi terlihat secara kasat mata banyak siswa yang membawa kendaraan namun tidak mengenakan helm. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Satlantas Polres Bima Kota. Apalagi banyak kasus laka lantas fatal yang terjadi karena pengendara tidak mengenakan helm. Untuk menghindari kecelakaan lebih fatal seperti kematian, maka setidaknya pengendara wajib mengenakan helm sebagai perlindungan diri. Karena saat kecelakaan, hal yang paling fatal adalah benturan kepala akibat tidak mengenakan helm. Kasat Lantas menyampaikan, tercatat mulai Januari hingga Juli 2026, setidaknya hampir 80 kasus laka lantas di wilayah hukum Polres Bima Kota. Kasus ini juga melibatkan anak-anak, bahkan berujung kematian. Yang mengimbau kepada orang tua untuk mengingatkan anaknya untuk mengenakan helm ketika berkendara ke sekolah. Tidak mengenakan helm adalah pelanggaran yang dapat dilihat secara kasat mata, meskipun ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kecelakaan seperti jalan rusak, menerobos lampu merah, dan lainnya.
6: Berdasarkan observasi kita ketika kita melakukan rawan pagi, katur lalu lintas di pagi hari, memang tidak sedikit juga anak-anak ini ya yang tidak menggunakan helm. Kalau kita berbicara lisensi dalam berkendara, saya jamin belum ada semua, belum punya SIM semua, pasti belum punya SIM. Namun di sini paling tidak mereka ini harusnya menggunakan helm, Bapak. Karena kurang lebih dalam waktu dari Januari sampai dengan bulan Juli ini sudah terjadi banyak sekali laka lantas.
5: Satlantas Polres Bimakota juga kerap melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam berkendara.
0: Penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa menjadi perhatian berbagai pihak, terutama terkait aspek keselamatan berkendara dalam lingkungan pendidikan. Menyikapi hal tersebut, sejumlah masyarakat mendukung pelarangan penggunaan kendaraan roda 2 bagi siswa. Namun tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa siswa tetap diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor dengan syarat adanya pengawasan yang lebih ketat dari orang tua serta penerapan aturan yang tegas oleh pihak sekolah. Berikut komentar masyarakat.
7: Sehari, asli Monjok. Pendampingan aja, Mas. Anak-anak dikasih tahu. Soalnya kan sekarang demand orang pakai motor tuh banyak banget ya, karena orang tua mungkin kebutuhannya untuk kerja dan tidak ada yang bisa terjemput dan tidak bisa percaya orang lain juga, mungkin pakai Gojek atau apa kan, yang ditakutkan sama orang tua kan mungkin anaknya dibawa lari atau bagaimana gitu. Nah, jadi motor perlu banget buat mobilitas anak-anak itu sendiri, apalagi ada yang les di luar dari jam sekolah gitu kan. Jadi kan mungkin dari sekolahnya dia mau langsung les atau bagaimana gitu kan, biar kebutuhan itu bisa tercukupi ya, anak-anak dibelikan motor. Iya sih, harus ada andilnya juga. Cuman pelarangan menurut saya bukan jalan keluarnya sih. Pendampingan orang tua aja, bagaimana cara orang tua negur anaknya. Kalau tahu anaknya meretelin motornya, udah jangan dikasih motor, sudah gitu.
8: Perkenalkan, nama saya Arya dari Mataram. Harusnya mendukung, Mas. Tapi karena kita lihat zaman, kalau kita mengacu pada zaman yang dulu, sebelum-sebelumnya emang jarang ada yang menggunakan sepeda motor. Bahkan dulu kita pakai sepeda kan. Cuman untuk zaman sekarang ini kan, wah, susah banget diatur tuh, apalagi orang tua sudah memperbolehkan tuh anaknya untuk sekolah menggunakan sepeda motor. Kalau menurut saya tuh sebenarnya lebih baik nggak boleh sih, harus ada aturan karena demi keselamatan tentunya. Tapi ya kembali lagi kepada sebenarnya orang tuanya. Kalau orang tuanya memang ngerti keselamatan anak-anaknya, mereka harusnya melarang. Tapi karena mungkin orang tua sibuk atau apa, nggak bisa antar jemput anaknya, jadi anaknya dibelikan sepeda motor, dipakai sekolah dan sebagainya mungkin.
9: Perkenalkan, nama saya Rofi Pradita Ayatullah. Asal saya dari Pejuruk. Kita harus tertib supaya keselamatan kita terjaga gitu, supaya tidak ada yang terjadi kecelakaan yang atau melibatkan berbahaya bagi kita. Saya juga waktu itu pernah ada teman saya yang waktu SMA juga, dia tuh baru belajar motor SMA, dia tidak tahu apa-apa tentang peraturan lalu lintas, dia tuh jadinya asal nerobos-nerobos saja. Saya sangat butuh sosialisasi di sekolah-sekolah.
0: Satlantas Polresta Mataram terus mengingatkan orang tua siswa untuk tidak mengizinkan anaknya pergi ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang selama ini dinominasi oleh pengendara di bawah umur yang memang belum kompeten untuk berkendara. Berikut penjelasan Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polresta Mataram, Ibtu Inyoman Nusapati, dalam wawancara bersama reporter Adilan.
10: Baik Pak Kanit, belakangan ini masa pengenalan lingkungan sekolah sudah diberlakukan di Kota Mataram ya. Dan beberapa hari ini siswa mulai bersekolah lagi setelah lama berlibur begitu Pak Kanit. Kemudian muncul kekhawatiran masyarakat bahwa anak-anak ini punya potensi lebih besar untuk mengalami kecelakaan karena mereka belum memiliki SIM, kemudian juga karena masih di bawah umur. Dari Satlantas Polresta Mataram melihat fenomena ini seperti apa, Pak Kanit?
11: Baik, terima kasih, Pak. Jadi kami sampaikan saat ini memang benar sudah mulai masa MPLS. Kami dari Satlantas Polresta Mataram, khususnya di Kansel Polresta Mataram, kami bersama tim diundang dari sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan tentang Kansel di Satlantas. Jadi sangat baik sekali dari pihak sekolah mau berkoordinasi bersama dengan kami untuk memberikan himbauan kepada anak-anak pelajar yang masih usia belum cukup umur namun belum boleh memiliki SIM. Jadi kami ingatkan kepada para pelajar untuk tidak mengendarai kendaraan. Jadi untuk berangkat ke sekolah diantar oleh orang tua maupun berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda dayung. Namun sekali lagi kami sampaikan dengan menggunakan sepeda dayung.
10: Kemudian Pak Kanit, apa sih dasar hukumnya Pak pelarangan siswa naik motor ke sekolah ini Pak Kanit?
11: Jadi sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi setiap pengendara yang mengendarai kendaraan wajib memiliki kompetensi mengendarai kendaraan, yaitu dengan memiliki SIM, khususnya SIM C bagi kendaraan sepeda motor. Jadi mengingat usia anak-anak yang belum 17 tahun dan belum memiliki EKTP, ya, tidak ada penerbitan SIM untuk anak di bawah umur.
10: Kemudian selama ini apa saja sih yang sudah dilakukan Satlantas Polresta Mataram untuk mengantisipasi adanya siswa yang masih bandel, masih naik motor ke sekolah?
11: Jadi untuk di hulunya kami sudah berkoordinasi dan bersurat ke Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk tingkat SMP, Dinas Pendidikan tingkat provinsi untuk yang tingkat SMA, dan ke kantor Kemenag, Kementerian Agama untuk yang bersekolah di madrasah, baik itu madrasah aliyah dan sanawiyah. Jadi dari pihak Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan himbauan kepada sekolah-sekolah. Selanjutnya sekolah-sekolah meneruskan kepada para peserta didik atau para murid maupun wali murid dengan memberikan surat tersebut ke masing-masing peserta didik atau murid-murid tingkat sekolah yang seperti kami sebutkan di atas.
10: Kemudian Pak, kalau melihat dari resikonya sendiri, kalau sejauh ini Pak Kanit, apakah kecelakaan ini didominasi oleh pengendara yang di bawah umur begitu Pak Kanit, yang ada di Kota Mataram?
11: Untuk sebagian besar kecelakaan yang terjadi di Kota Mataram ini memang didominasi pelajar, namun ada sebagian saja yang tidak memiliki SIM, namun ada beberapa yang memang mengalami kecelakaan namun sudah memiliki SIM karena sudah berusia 17 tahun.
10: Mungkin terakhir Pak Kanit ya, apa pesan Bapak kepada orang tua yang masih mengizinkan anaknya yang belum cukup umur masih juga menggunakan sepeda motor ke sekolah? Apa pesan Pak Kanit?
11: Jadi kami pesan kepada orang tua atau wali murid, jangan karena sayang sama anak-anaknya sehingga memfasilitasi anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan ke sekolah. Jadi untuk orang tua, kami harapkan untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah biar selamat di jalan. Dan jika ada yang memiliki sepeda listrik, dilarang juga untuk menggunakan sepeda listrik. Kami harapkan para murid atau anak-anaknya sekolah yang belum memiliki kompetensi untuk mengendarai kendaraan atau belum memiliki SIM agar menggunakan sepeda dayung atau diantar oleh wali murid atau orang tuanya.
10: Terima kasih Pak Kanit, mohon maaf mengganggu, selamat beraktivitas kembali.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Direktoral Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Capaian tersebut digenjot dengan perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan.
13: Hampir seluruh jenis pajak yang utama itu hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan positif.
14: Penerimaan pajak di Pulau Dewata hingga akhir Mei 2026 menembus 7,02 triliun rupiah. Capaian penerimaan pajak tersebut bertumbuh 11,27% secara year on year dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif yang didorong geliat sektor pariwisata dan perdagangan yang menjadi penggerak perekonomian lokal. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP DJP Bali Darmawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pertumbuhan pajak yang tercatat dua digit secara year-to-year tersebut turut didukung berbagai strategi. Salah satunya perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan di tengah tantangan ketidakpercayaan publik, celah hukum, dan ekonomi global. Ia menjelaskan kontribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari PPN yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri.
13: PPN sebesar 32,17% itu memang masih mengalami pertumbuhan. Beberapa hal menyebabkan pertumbuhan ini, baik dari sisi 21 memang tetap baik seiring dengan ekonomi Bali yang tumbuh cukup baik ya, menunjukkan kinerja dari perusahaan-perusahaan di Bali ini cukup berkinerja baik.
14: Darmawan mengungkapkan DJP Bali juga memberikan fasilitas Core Tax Form memfasilitasi wajib pajak yang terkendala akses internet saat melakukan kewajiban perpajakan. Ia mengapresiasi partisipasi wajib pajak yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak di Pulau Dewata. Partisipasi aktif wajib pajak diyakini menjadi kunci mendukung realisasi penerimaan pajak untuk pembangunan nasional.
13: Sekarang dengan Core Tax ini kan sinkronisasi atau dengan NIC gitu ya, jadi semua basis data juga sudah masuk, wajib pajak memudahkan untuk pelaporan.
14: Untuk mendukung kepatuhan perpajakan, DJP Bali juga melakukan tindakan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening dan penonaktifan sertifikat elektronik terhadap ratusan wajib pajak penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp76,2 miliar. Selain melakukan pemblokiran aset keuangan, DJP juga menonaktifkan sertifikat elektronik bagi pengusaha kena pajak PKP yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Akses tersebut dapat dipulihkan setelah wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional telah mematangkan kesiapan SPPG dan distribusi agar layanan berlangsung optimal.
15: Baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan.
16: Badan Gizi Nasional BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Buleleng siap kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pengecekan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penyegaran relawan serta simulasi penyajian makanan untuk memastikan distribusi berlangsung aman dan tepat sasaran. Koordinator Wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan signifikan. Menu yang disalurkan tetap mengacu pada standar gizi seimbang yang terdiri atas protein hewani, protein nabati, karbohidrat, sayuran, dan buah sesuai kebutuhan penerima manfaat.
15: Program Makan Bergizi Gratis khususnya di Kabupaten Buleleng, saat ini memang kita masih selalu menunggu informasi terbaru terkait untuk operasional awal kembali di ajaran baru ini, yang mana secara mekanisme, baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan. Ibu, yang mana nanti di ajaran baru ini kami tetap mendistribusikan baik dari segi makanan atau penyajiannya, itu pakaian tetap siap santap, yang mana terdiri dari protein, protein hewani, nabati, karbohidrat, dan serat juga.
16: Selain melakukan persiapan operasional, PGN juga melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 6 bulan terakhir sebagai dasar penyempurnaan layanan. Evaluasi tersebut menunjukkan program MBG memberikan manfaat dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membentuk kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi di lingkungan sekolah.
15: Program Makan Bergizi Gratis ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk membentuk generasi penerus bangsa ataupun SDM Indonesia di 2045 ini, yang memang secara tantangan kita salah satu intervensi yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang baik untuk siswa, sehingga memang secara pembentukan fisik itu dari mereka siap nanti menghadapi tantangan Indonesia ke depannya?
16: Saat ini terdapat 38 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dengan cakupan layanan sekitar 54% dari total sasaran penerima manfaat. BGN menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah secara bertahap seiring penambahan kapasitas layanan sehingga program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh sasaran di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Polres Buleleng memperkuat pemberantasan peredaran narkotika dengan mengembangkan basis data tersangka dan jaringan guna membongkar sindikat narkoba yang lebih besar dan terorganisir.
17: Polres Buleleng terus memperkuat strategi pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan mengembangkan basis data para tersangka dan jaringan yang berhasil diungkap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkoba hingga ke jaringan yang lebih besar dan terorganisir. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menegaskan bahwa setiap pengungkapan kasus tidak berhenti pada proses penangkapan pelaku. Seluruh identitas tersangka beserta keterkaitan jaringannya akan dianalisis dan dimasukkan ke dalam basis data sebagai bahan pengembangan penyidikan.
18: Bahwa kami akan menambahkan daftar-daftar tersangka dan jaringan yang kami ungkap pada periode bulan Juni ini ke dalam database besar kami untuk kemudian nanti bisa mengungkap kasus-kasus peredaran narkoba yang lebih besar.
17: Kapolres menjelaskan setiap pengungkapan kasus merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku yang diamankan, tetapi juga menelusuri alur distribusi, hubungan antar pelaku, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak sindikat narkotika. Selain mengoptimalkan pengembangan penyidikan, Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memerangi peredaran narkoba. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Piala Bupati Badung 2026 resmi bergulir mempertandingkan 40 cabang olahraga. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka, menghadirkan ratusan peserta se-Indonesia, termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan.
19: Minimal, bagaimana mempertahankan juara umum?
20: Piala Bupati Badung 2026 resmi dibuka Bupati Badung Iwayan Adiarnawe ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati. Pembukaan event yang mempertandingkan 40 cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung tersebut dipusatkan di kolam renang Tirta Arum Blakio Badung. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka Piala Bupati Badung 2026 menghadirkan ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Bupati Badung Iwayan Adiarnawe mengapresiasi langkah KONI Badung menggelar event Piala Bupati Badung 2026 untuk pemanasan atlet sebelum bertanding di Porprov Bali 2027.
19: Apresiasi kepada KONI Badung yang sudah mulai menyiapkan kalender tetap. Tanda tetap turnamen yang merupakan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi sekaligus melakukan pembinaan-pembinaan kepada semua cabang olahraga yang berada di bawah KONI Badung. Dan targetnya nanti yang menjadi satu indikator penilaian kita adalah sejauh mana keberhasilan KONI Badung akan membawa minimal bagaimana mempertahankan juara umum pada Porprov 2027.
20: Sementara itu, Ketua Umum KONI Badung Imade Sutama mengatakan Piala Bupati Badung 2026 dikemas sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil positif. Melalui event ini, masing-masing cabang olahraga akan dapat menguji kualitas tim bayangan Porprov. Selain itu, regenerasi atlet akan terus berlanjut karena talenta muda akan banyak lahir dari event ini.
19: Ini kami maksudkan melaksanakan kejuaraan Piala Bupati, tidak lain adalah memberi motivasi kepada cabur-cabur untuk meningkatkan prestasi di masing-masing cabur dan untuk mempersiapkan diri dalam event-event berikutnya
1: yang jangka pendek adalah korpro.
20: Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pengurus Besar PB Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI, Komjen Pol Makrusi Rahman, merespon positif kejuaraan Fin Swimming Open 2026 di Badung. Ia berharap pemerintah Kabupaten Badung mampu menyediakan venue berstandar internasional sehingga Bali, khususnya Badung, nantinya akan diproyeksikan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia fin swimming.
21: Saya juga berpesan mudah-mudahan karena ini kolam kolamnya tidak standar, Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa membangun kolam yang berstandar internasional di Badung. Saya yakin bisa, Pak Bupati. Dan kalau itu bisa terbangun, mungkin kejuaraan dunia nanti kita arahkan di Bali.
20: Kejuaraan Fin Swimming Open dalam Piala Bupati Badung 2026 ini diikuti 519 atlet dari 32 kontingen. Para peserta berasal dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, hingga peserta internasional dari Korea Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil, Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Direktorat Jenderal Pajak Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama sudah kita ikuti Warta Berita Bali Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, kami juga masih akan memutarkan lagu untuk menemani waktu sore Anda. Saya juga mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzal Bahri, alamat Bangli, Desa Pisangan, Kecamatan Montong Gading. Profesi saya adalah pembuat kaki palsu untuk para sahabat. Alasan pertama saya buat kaki palsu, di mana ketika itu akhir tahun 2005 saya kehilangan kaki karena kekurangan untuk biaya untuk buat kaki itu. Saya mulai berpikir untuk membuat kaki palsu sendiri. Seperti yang kita tahu, berapa harga kaki palsu? Di atas 10 jutaan lebih. Dan kebanyakan yang menderita atau yang mengalami kehilangan kaki ini kebanyakan ekonomi menengah ke bawah. Berbicara masalah harga bahan baku, saya melakukan eksperimen bagaimana cara untuk membuat kaki yang harganya murah dengan bahan baku murah tapi kuat dan aman. Nah, itu prinsip saya dalam membuat kaki ini, karena saya membuat kaki palsu yang murah, nyaman, dan aman untuk penggunanya. Alhamdulillah, sampai saat ini banyak yang terbantu dan saya juga membuat kaki gratis untuk mereka. Caranya seperti apa? Ketika ada yang saya buatkan yang punya uang, saya selalu memberi bahan dengan lebih. Bahannya itu saya lebihkan. Dan akhirnya dari sisa bahan itu, saya kumpulkan dan saya kumpulkan lagi. Akhirnya bisa untuk mencapai satu kaki bahannya itu. Nah, dari situ saya mengumpulkan bahan itu untuk membuat kaki gratis untuk orang yang tidak mampu. Dari pekerjaan ini, bisa dikatakan profesi membuat kaki palsu ini mengajarkan saya tentang arti hidup, yaitu hidup ini untuk orang hidup dan sang pemberi hidup. Hidup ini akan bermanfaat ketika hidup ini bermanfaat untuk hidup orang lain. Karena itulah hidup yang benar-benar hidup.

yang dirahmati Allah menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore dengan lagu islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.

Pendengar, kita dengarkan bersama renungan senja sore ini yang akan disampaikan oleh Muhammad Ihsan SAG MS dengan judul Kunci Hidup Damai, Tenang, dan Bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun berada, setiap kita tentu menginginkan kehidupan yang bahagia, penuh kebaikan, kedamaian dan ketenangan, baik di kehidupan dunia ini dan lebih-lebih kelak di akhirat. Sebagaimana hal ini tergambar dalam setiap doa yang sering dijadikan sebagai penutup doa, kita tidak pernah lupa mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Namun pernahkah kita bertanya, kira-kira apa kunci untuk memperoleh kehidupan yang baik, bahagia dan penuh ketenangan itu? Jawabannya bisa kita jumpai dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Surah ke-16 Surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan kelak dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar RRI dimanapun berada, dari ayat ini Allah memberikan janji manis dan formula sukses yang sangat jelas bagi hambanya yang mengerjakan amal soleh, yaitu segala amal yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran maupun As-Sunnah. Setidaknya ada 3 poin penting yang bisa kita petik dari ayat di atas. Pertama adalah adanya 2 syarat utama, yaitu iman dan amal soleh. Amal soleh atau perbuatan baik tidak akan bernilai di sisi Allah jika tidak dilandasi dengan iman. Maka di sini iman adalah pondasi, sedangkan amal soleh adalah bangunannya. Ibarat sebuah rumah, seindah apapun bangunannya, jika tidak ada pondasi yang kuat, ia akan mudah roboh. Demikianlah pula halnya dengan ibadah yang kita lakukan sehari-hari berupa amal seperti sholat, sedekah, menuntut ilmu, menolong orang lain dan lain sebagainya. Haruslah didasari dengan keimanan, keyakinan dan keikhlasan karena Allah. Maka tanpa iman, amal kita ibarat debu yang berterbangan di udara. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Furqan ayat 23. Pendengar RRI yang berbahagia, poin kedua adalah tentang kesetaraan gender dalam Islam. Bahwa di ayat 97 An-Nahl tersebut Allah tegaskan, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini jelas sekali bahwa terdapat kesetaraan gender dalam Islam antara laki-laki dan perempuan. Dalam urusan ibadah dan balasan amal, Allah tidak membedakan jenis kelamin. Maka seorang ibu rumah tangga yang mendidik dan membesarkan anaknya, atau seorang muslimah yang bekerja secara halal, memiliki peluang yang sama besarnya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan laki-laki yang melakukan amal serupa. Semua akan dinilai dari ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Pendengar RRI rahimakumullah, poin ketiga adalah janji kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Bahwa siapa saja laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal soleh, Allah menjanjikan dua hal besar. Pertama di dunia dan kedua di akhirat. Di dunia Allah berjanji memberikan kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Para ulama menafsirkan hayatan thayyibah sebagai ketenangan hati, penuh rasa syukur dan qanaah menerima apa adanya. Harta yang melimpah tidak ada artinya jika batin selalu gelisah. Sebaliknya, orang yang rezekinya pas-pasan namun hatinya dekat dengan Allah akan merasakan indahnya ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Adapun janji kedua dari Allah adalah balasan di akhirat yang jauh lebih indah daripada apa yang dikerjakan di dunia. Kebaikan kecil yang kita lakukan akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan surah An-Nahl ayat 97 sebagai motivasi untuk terus berbuat baik dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Jangan pernah lelah dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk terus berada di jalannya, memberikan kita ketenangan hati di dunia dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah renungan senja pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sudah kita dengar renungan senja hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Al-Hasyr ayat 1-4 yang akan dibacakan oleh Kori Dedi Irama. Selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar Pos 1 Kena Informasi dan Inspirasi, masih akan kami temani waktu istirahat Anda sore ini dengan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya, Nak. Jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pos 1 karena informasi dan inspirasi, tim SAR gabungan menemukan seorang nelayan yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah terjatuh dari perahunya di perairan Pantai Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur pada hari Rabu 15 Juli 2026. Korban diketahui bernama Amak Sehar, 53 tahun warga Timbalindur, Desa Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji. Beliau ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari pertama pelaksanaan operasi SAR. Koordinator Pos SAR Kayangan M. Darwis mewakili Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan yang sedang memancing di perairan Laut Rambang. Nelayan yang menemukan korban kemudian mengevakuasi jenazah menggunakan sampan menuju Tanjung Luar. Informasi penemuan tersebut diterima tim SAR gabungan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian resmi dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat kembali ke satuan masing-masing. Operasi SAR melibatkan Pos SAR Kayangan, Polairut Polres Lombok Timur, Polairut Polda NTB, Pos TNI AL Tanjung Luar, Babinkan Timas, Babinsa Tanjung Luar, Damkar Lombok Timur, Unit SAR Lombok Timur, Puskesmas Labuhan Haji, Satpol PP, BPBD Lombok Timur, para nelayan warga setempat, dan unsur terkait lainnya.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: 101 RRI Mataram.
1: Pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi, kita jeda musik dan informasi dan kita dengarkan kumandang Ajan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar persatukanlah informasi dan inspirasi. Waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah ada rekan saya yang bersiap untuk menemani Anda pendengar malam ini. Ada Beni Pratama yang menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita bertemu kembali di waktu atau di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu kembali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Tugasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizam Mikasa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, kan nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60 ribu DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Dimana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Korin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan, ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya, Gregah Nur Ihsani, menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, khususnya Anda umat Buddha, saat lagi kami akan ketengahkan untuk Anda umat Buddha mimbar agama Buddha yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Didi Dharma dengan topik Jalan Mulia berunsur 8 Kompas Kebahagiaan.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Sukihontu Namo Buddhaya. Saudara pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, khususnya yang sedang mendengarkan siaran RRI Mataram, baik melalui frekuensi radio maupun aplikasi streaming, syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, para Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena atas berkah pancaran cinta kasihnya, kita semua dapat kembali bersua dalam program Mimbar Agama Buddha pada hari ini. Semoga kita semua selalu berada dalam kondisi yang sehat, tenang, dan liputi kebahagiaan. Saudara pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Didi Dharma, akan menyampaikan mimbar Buddha kita pada hari ini. Saudara pendengar, hidup ini seringkali diibaratkan seperti sebuah perjalanan di tengah lautan luas atau hutan belantara. Kadang jalannya datar, indah, dan menenangkan. Namun tidak jarang kita dihadapkan pada badai, tikungan tajam, atau kabut tebal yang membuat kita kehilangan arah. Ketika kita kehilangan arah, muncullah rasa cemas, stres, kecewa, dan penderitaan. Pertanyaannya, apakah kita memiliki kompas yang akurat agar tidak tersesat dalam perjalanan hidup ini? Dalam ajaran Buddha, kita sangat beruntung karena Buddha telah meninggalkan sebuah peta navigasi yang sangat sempurna. Peta ini disebut Arya Attangika Magga, atau yang kita kenal sebagai Jalan Mulia Berunsur Delapan. Inilah tema bahasan kita selama 30 menit ke depan. Jalan Mulia Berunsur Delapan, Kompas Hidup Bahagia. Saudara pendengar, sambil mengiringi uraian mimbar kita pada malam hari ini, maka marilah kita simak lantunan lagu berikut ini.

Saudara pendengar, kalau kita membedah satu demi satu unsurnya jalan tengah beruas 8 ini, kita dapat merenungkan apa yang disabdakan oleh Buddha di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta Samyutta Nikaya, yaitu masing-masing dari dua ujung ekstrem ini harus dihindari oleh seseorang pejalan spiritual. Ada jalan tengah yang telah direalisasi oleh Tathagata yang memberi penglihatan, memberi pengetahuan yang menuntun pada kedamaian, pada pengetahuan langsung, pada pencerahan, pada nibbana. Dan apakah jalan tengah ini? Itulah jalan mulia berunsur 8. Mari kita melihat poin yang pertama dari jalan mulia berunsur 8 ini dibagi secara acak, melainkan dikelompokkan ke dalam 3 pilar besar perkembangan batin, yaitu panya, kebijaksanaan, sila, kemoralan, dan samadhi atau konsentrasi. Mari kita mulai dari pilar yang pertama, yaitu panya atau kebijaksanaan. Mengapa kebijaksanaan ditempatkan di awal? Karena tanpa pandangan yang benar, langkah kita selanjutnya pasti akan keliru. Pilar ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah pengertian benar atau samadhi. Pengertian benar adalah pondasi utama. Ini adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Secara mendasar, samadhi berarti memahami hukum sebab akibat atau hukum karma, serta memahami 4 kesunyataan mulia, catari, arya, sacani. Memahami adanya penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Saudara pendengar, di dalam Samadhi Sutta, Yang Arya Sariputta menjelaskan ketika seseorang siswa mulia memahami apa itu yang tidak bermanfaat dan akar dari yang tidak bermanfaat, apa itu yang bermanfaat dan akar dari yang bermanfaat, maka ia memiliki pengertian benar. Dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di daerah kita yang heterogen ini, menerapkan pengertian benar berarti kita paham bahwa kebahagiaan kita ditentukan oleh tindakan, karma kita sendiri, bukan dari menyalahkan orang lain atau situasi eksternal. Saudara pendengar, lalu poin yang kedua adalah pikiran benar atau sama sankapa. Setelah memiliki pandangan yang benar, pikiran kita akan terarah dengan benar. Pikiran benar mencakup 3 hal. Yang pertama adalah pikiran yang bebas dari keserakahan dan kemelekatan. Yang kedua, pikiran yang bebas dari kebencian dan niat jahat. Yang ketiga, yaitu pikiran yang bebas dari kekejaman atau keinginan menyakiti. Ketika kita mengemudi di jalanan yang padat dan ada orang-orang yang memotong jalan, pikiran benar menuntun kita untuk tidak membalas dengan klakson yang marah atau makian, melainkan memaafkan dan mendoakan keselamatan mereka. Saudara pendengar, para umat Buddha, kemudian poin yang berikutnya adalah
poin yang sila terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Saudara pendengar, ucapan benar atau sama waja memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa menyembuhkan, tetapi juga bisa melukai lebih dalam daripada pedang. Buddha memberikan batasan yang sangat jelas mengenai ucapan benar dalam Ambalantika Rahula Wada Sutta. Ucapan benar adalah ucapan yang satu, menghindari dusta atau kebohongan. Yang kedua, ucapan yang menghindari fitnah atau ucapan yang memecah belah. Yang ketiga, ucapan yang menghindari ucapan kasar atau makian. Yang keempat, yaitu ucapan yang menghindari omong kosong atau gosip yang tidak berguna. Saudara pendengar, di era modern sosial saat ini, sama waca juga berlaku pada apa yang kita ketik di jempol kita. Sebelum membagikan sebuah berita atau berkomentar, tanyakan pada diri

dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari pembunuhan dan penganiayaan makhluk hidup, menghindari pencurian atau mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila atau pelanggaran seksual. Saudara pendengar, dalam Mahacattarisaka Sutta dijelaskan bahwa perbuatan benar adalah tindakan yang menjauhkan diri dari kelakuan buruk yang merugikan makhluk lain yang dilakukan oleh mereka yang batinnya mulia. Saudara pendengar, para umat Buddha, yang berikutnya adalah mata pencaharian benar atau sama ajiwa. Sebagai umat awam yang hidup bermasyarakat, kita harus bekerja untuk menghidupi diri kita dan keluarga. Namun cara kita mencari uang haruslah dengan cara yang benar, jujur, tidak merugikan diri sendiri, dan tidak merugikan makhluk lain. Dalam Vanajasutta Anguttara Nikaya, Buddha secara spesifik melarang 5 jenis perdagangan bagi umat awam demi menjaga kompas moral kita. Seorang siswa awam seharusnya tidak terlibat dalam 5 jenis perdagangan, yaitu berdagang senjata, berdagang makhluk hidup, berdagang daging, berdagang minuman keras atau racun, dan lain sebagainya. Ketika kita bekerja dengan jujur, tidur kita malam hari akan nyenyak, bebas dari rasa bersalah. Itulah sumber kebahagiaan yang sejati. Saudara pendengar, para umat Buddha, kita sampai pada pilar yang ketiga, yaitu samadhi atau pengendalian diri atau pengembangan batin. Sila yang baik menjadi landasan batin yang tenang. Kelompok ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah usaha benar atau sammavayama. Hidup bahagia tidak terjadi secara kebetulan. Ia membutuhkan kerja keras, batin. Usaha benar adalah energi yang kita kerahkan untuk melatih pikiran kita. Ada 4 jenis usaha yang harus kita lakukan secara seimbang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Magga Vibhanga Sutta, di antaranya adalah mencegah munculnya hal-hal buruk atau jahat yang belum muncul dalam batin. Yang kedua, meninggalkan atau menghancurkan hal-hal buruk atau jahat yang sudah terlanjur muncul. Yang ketiga, mengembangkan hal-hal baik atau kebajikan yang belum muncul. Yang keempat, memelihara dan meninggalkan hal-hal yang baik yang sudah ada dalam batin. Jika kita merasa malas, iri, atau egois mulai muncul, gunakan usaha benar ini untuk segera menggantinya dengan pikiran penuh cinta kasih atau metta. Saudara pendengar, para umat Buddha, lalu poin yang berikutnya yaitu perhatian benar. Perhatian benar adalah kemampuan batin untuk selalu sadar dan waspada terhadap momen saat ini. Kita melatih diri untuk sadar terhadap 4 objek: tubuh kita, perasaan kita, pikiran kita, dan fenomena batin kita. Saudara pendengar, di dalam kitab suci Satipatthana Sutta, Buddha menegaskan inilah jalan satu-satunya bagi pemurnian makhluk-makhluk, mengatasi kesedihan dan ratap tangis, menghancurkan penderitaan dan duka cita, mencapai jalan yang benar, dan merealisasi nibbana. Bentuk praktisnya sangat sederhana. Saat kita makan, sadarlah kita sedang makan. Saat kita sedang mendengarkan radio, seperti saat ini, pusatkan perhatian penuh pada dharma yang sedang terkumandang. Kehidupan yang bahagia adalah kehidupan yang dijalani di sini dan saat ini, bukan terjebak masa lalu atau mencemaskan masa depan. Saudara pendengar, para umat Buddha, kemudian poin yang terakhir adalah konsentrasi benar atau

Sama samadhi. Unsur terakhir dari kompas hidup bahagia ini adalah konsentrasi benar, yaitu pemusatan pikiran pada satu objek yang bajik, yang menuntun pada ketenangan batin yang mendalam atau kondisi jana. Konsentrasi benar ini membuat batin kita kokoh bagaikan batu karang di tepi pantai. Meskipun ombak badai kehidupan berupa pujian, celaan, untung rugi, suka dan duka menerpa batin yang memiliki samadhi tidak akan goyah. Saudara pendengar, para umat Buddha, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Buddha bersama RRI Mataram. Kita telah mengulas secara komprehensif bagaimana jalan mulia unsur 8 bekerja sebagai sebuah sistem yang terpadu. Kedelapan unsur ini bukanlah anak tangga yang harus dilewati satu persatu, melainkan delapan utas tali yang disiplin menjadi satu tambang yang kuat. Ketika kita melatih salah satunya, unsur yang lain akan kita ikut kembangkan. Jalan mulia beruas delapan adalah kompas universal. Ia tidak hanya membawa kita pada tujuan spiritual tinggi, tetapi ia adalah panduan praktis agar kita bisa hidup bahagia, rukun, damai, berdampingan di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Mari kita ingat pesan terakhir Buddha dalam Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikaya, yang menyatakan, Vaya Dhamma Sankara Appamadena Sampadeta, yang berarti segala sesuatu yang terbentuk dari perpaduan unsur adalah tidak kekal. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh demi tercapainya kebebasan. Mari kita gunakan sisa hari ini, sisa usia kita, dengan senantiasa menyelaraskan ucapan, perbuatan, dan pikiran kita pada jalan mulia berunsur delapan. Saya, Didi Dharma, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RRI Mataram dan kepada seluruh pendengar setia atas perhatian dan waktunya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup dengan ucapan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Namo Buddhaya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar Pro 1 pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk menuju Pro 1 Jakarta guna mengikuti Ruang Rindu Berjaringan di hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Selamat mengikuti.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung dari personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengeran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kan dia
0: hostnya.
1: Iya,
2: saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren ya, dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Merayakan seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
0: Amin.
2: Bisa lihat ya. Jelasin ya kecantikan.
0: Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Tahu kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery.
1: Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah.
1: Aku jadi terharu. Amin.
2: Iya, keluarga semua ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ya. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih, kalau orang Jawa bilang kingis-kingis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF
1: Lalu
2: kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup Ke Aku.
2: Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Maana udah main film.
2: Saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, okay. Dan ketemu sama Ita di,
1: iya,
2: di ini yang sama
1: label, label sama, Billboard Indonesia,
2: iya, betul. Lalu ketemu Ano-Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi,
2: gak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu, disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya. So,
1: akhirnya alhamdulillah booming. BSF Award, itu kita dapat BSF Award 1991.
2: Jalan-jalan,
1: hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. seru banget
0: sudah.
1: Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang.
1: Kita terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya luar.
1: Iya. Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung
3: amazing.
1: Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau enggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya, betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima
3: Mbak
1: kasih ya. Mas Prabu,
3: semoga
1: makasih Mbak
3: Ita,
1: ya.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
3: sampai
1: nanti dijawab.
3: Sampai ya sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah
1: ya. Kan. Nanti Mas dijawab Prabu ya Mas Prabu.
2: Iya, cuma minta tips dong.
1: Kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Darah dong Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa? Di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah, terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, ya makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember,
1: Batam kita
0: ya,
1: ke Jember Jawa Timur. Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad,
0: malam.
1: Selamat malam Mas
0: fansnya
1: Ahmad.
0: Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Pak Ahmad.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Semoga Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin. Ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Darah ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan khas.
1: Apa yang sering
0: makanan dipakai.
1: Iya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya. Juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya, salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam, Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam, Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Mr. Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap, siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Yudi, Mbak Ita. Ya. Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak. Pak Mr. Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Yang kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke.
1: Oke, nanti tadi dijawab ya Pak Leman.
5: Tunggu ya. Lagu Mas Yudi, lagunya Pak Mr. Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama agenda, butuh DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
1: Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita ya, Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun, Ita.
1: Terima kasih, Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin. Amin.
6: Ya. Ya. Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
6: Jadi ini mau salam aja jadi ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo, Mita atau Ano dulu, ayo.
2: Siapa? Sweet dulu.
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus sweet.
0: Oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpah. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya. Tanpa sengaja. Nah,
1: enggak lalu, sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya saya.
1: CEO.
0: Nah, oh kan, iya banget lagi.
2: Ih. Ya, sama kabungannya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitamnya
2: aja. Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: gitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama. Ya,
2: modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Ano.
2: Sehati.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya,
1: udah. Ya. Udah usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
1: Banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya bener apa
1: banget.
2: Yang bener kita
1: banget.
2: Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah
1: ya.
2: Kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh. Nah,
2: menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Iya. Kamu gimana, No? Gimana?
7: Iya. Alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, mana?
7: Mbak Ita 89. Dan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
7: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Jadi
2: suka dan duka.
7: Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
1: Kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
7: Masya Allah.
1: Masa sih? Iya. Nggak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan lainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso ke Jepang.
2: Makanan
1: Jepang
2: terus
1: juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati.
2: Jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak ya, di mana?
1: Banyak ya, Surabaya.
2: Bahkan di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Jakarta. Ya,
7: banyak kenangan-kenangan
0: juga. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah, ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mengundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso? Enggak, maksudnya.
2: Enggak, sama juga.
1: Oh, sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
7: Sama kita.
2: Makanya
7: suaranya
2: sama nih.
1: Iya, mukanya kan harus member kafe gitu, Mas.
0: Member. Ingredient-nya
2: sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestiku hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata, Mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita, Mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Iya. Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung.
1: Kayaknya
0: ya.
1: Udah langsung. Ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya,
2: Dara.
0: Ya.
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award ya. 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award. Itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya. Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.

0: Woi, panjang ini.
1: Senang dong.
0: Iya, senang dong. Aduh, asik. Mantap. Woi, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
0: Hai Bang.
1: Betah berdoa.
3: Halo.
0: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
3: Happy birthday to you, Mbak Ita.
0: Iya, makasih Bang Andi.
3: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
0: Okay. Siap.
3: Ini juga berulang tahun gitu.
0: Ui, oh, mantap. Siap.
3: Saya kira enggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Udah enggak asing lagi sama Yola ya gitu.
0: Betul, Wah. Ada yang juga. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
3: yang jelasnya sukses selalu gitu.
0: Amin.
3: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
0: Amin. Amin, Bang.
3: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
0: Amin.
3: Itu aja harapan dari saya mewakili semuanya.
0: Terima kasih
2: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
0: Selamat ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rindu,
4: Mbak Ita, Mbak
0: Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
4: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi
0: umri. Iya, terima kasih Ayu doanya.
4: Ya, semoga umurnya berkah.
0: Amin, Ayu, terima kasih.
4: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti purnama di langit.
0: Amin.
2: Siap.
0: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
4: Iya, buat Mbak siapa?
0: Paramita dan Silvana.
4: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.
2: Oh, Janjiku. Oke, siap.
0: Terima kasih.
4: Tetap ya.
0: Terima kasih.
4: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi ya katanya?
2: Mbak Silvana Herman.
4: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
0: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
2: Ditunggu
4: ya,
2: yuk ya.
4: Ya, nanti dijawab. Sukses ya buat.
0: Terima kasih Ayu.
4: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
2: Oke.
4: Okay. Ini di Tokyo dan semua yang mendengarkan perusahaan dari seluruh Indonesia dari semua.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Bogor.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
5: Malam kembali baik. Purnama Sari, happy birthday to you.
0: Hatur nuhun,
2: siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
5: Panjang umur.
0: Amin sayang.
5: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
0: Amin.
5: Dan keberkahan selalu.
0: Amin. Terima kasih Teteh
5: untuk kita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Halo Yudi Ismail.
2: Halo juga.
5: Ya, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
5: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
0: Teteh Dinda ini namanya, iya.
5: Jangan Teteh Dinda nih, Mbak Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mak sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana?
0: Di mana Teh?
5: Alumni SMP 12 kan.
1: Oh, ya Allah. Sekolah ya? Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
5: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
1: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tinggi, ya. Udah lulus kan dari SMP 12?
5: Udah.
1: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
0: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
5: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tete tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
2: sukses. Oh,
1: alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
0: Siapa Teh?
5: Kenapa? Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
0: Ani.
1: Ani. Salam buat saya ya.
5: Ani. Betul. Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 6, Pak. Ini anak bulungan nih.
1: Iya, bulungan ya. Oke. Aku langsung ke Ora et Labora.
5: Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
0: Makanya Teteh kesini dong main-main.
1: Ketemu ya, insya Allah ya.
5: Insya Allah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh.
0: Siap.
5: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga, sukses untuk tiga darah.
0: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
5: Jadi malam ini malam nostalgia.
0: Betul
5: gitu ya.
0: Banget, betul banget.
5: Keberkahan deh untuk Mbak Isa, iya. Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
0: Amin, Yudi. Amin.
2: Terima kasih, Teteh. Siap.
5: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye-bye, Teteh Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
0: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Putra.
6: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Selamat malam Pak Putra.
2: Silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
6: Kabar bertiga di sana.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik kabar kita.
6: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Iya, oh, Pak Putra. Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
2: mau
0: Pak Putra.
2: Dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
0: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan?
6: Iya coba aja main-main Mbak Ita.
0: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
6: Bondowoso gimana gitu Mbak? Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
0: Oh iya.
2: Siap.
0: Wih mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
0: Iya. Ada tiga.
2: Ada tiga darah.
0: Ada
2: ini.
0: Tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
6: Paramita
0: Rusadi dan Silvana Herman.
2: Siap, oke.
1: Salam sehat aja.
6: Ini penyanyi senior Mbak ya.
2: Oh iya.
0: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
1: Tapi legend kekinian.
0: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian juga.
1: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton saya, nih sekarang?
6: Saya mau bertanya.
2: Bisa di streaming. Bentar, habis ini ya.
0: Iya. Kenapa Pak Putra?
6: Saya tanya. Saya mau tanya.
0: Iya.
6: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
2: Gitu. Oke, siap ditunggu ya.
0: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab. Oke.
6: Boleh salam Mbak ya?
2: Silakan.
0: Monggo silakan.
6: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
2: Okay.
0: Siap.
6: Itu aja Mas ya.
2: Siap. Terima kasih.
6: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama
6: semoga
0: Pak Putra.
6: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Siapa
6: semoga barokah umur semuanya.
2: Amin. Amin. Rabbal alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
7: Selamat malam dari Bu Indi.
0: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh, Bu Indi di Bali.
7: Dari Bali.
2: Siap. Iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
7: Selamat ulang tahun Mbak.
0: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
7: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Kurinda, Mbak Ima.

0: Lah ini sudah ada produser di samping aku ini, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
1: Ya masa gimana dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
0: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
1: Oh, begitu.
0: Jadi ditunggu saja.
1: Kalau dari Mbak Mita?
0: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
1: single
0: ya, minimal
1: baru,
0: single ya.
2: Dan kalau Ita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
0: gitar.
2: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuman tinggal didoain
0: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
2: Iya,
0: ya, kenapa enggak
2: karena
0: gitu.
2: Kita seneng bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
1: Oh gitu.
0: Nona Manis.
2: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
0: Hanya cintanya
2: Yongki Suwarno, lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
1: Okay.
2: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
1: Yang lama. Ya,
2: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
0: Aku punya album sendiri.
2: Kita juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Darah. Kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Darah ya Pak ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap menamakan Tiga Darah tuh opone.
1: Kan masih loh.
2: Kalau darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Darah yang zaman dulu film zaman
1: film itu ya.
0: Iya kan film Tiga Darah kan inget enggak
2: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
0: lagu-lagu yang dulu, Mas.
2: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau Ita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Darah ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
1: Gitu ya.
0: Doain aja ya Mas ya.
2: Terjebak di
0: nama Tiga Darah.
1: Kalau gitu diganti Tiga Darah Senior.
0: Karin.com
2: bisa sih ya, kita boleh juga sih.
3: Banyak
2: ya,
3: mudah-mudahan tadi juga titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Darah bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah, bikin dong lagu daerah
0: yang kekinian.
3: Kan banyak style lagu Indonesia yang bagus-bagus.
2: Coba
3: gitu.
2: Sekarang kita bikin polling di RRI, kira-kira Tiga Darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
1: coba?
0: Iya, kalau misalnya bikin single gitu iya sebaiknya gimana?
1: Siap.
2: Kita pilih deh nanti yang paling
1: besok. Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Darah ini apa aja sih? Silakan.
2: Siapa dulu Ano?
0: Ano.
1: Ikut ketawa.
2: Dia
1: apa
2: sibuk terus? Kalau di
0: banyak hal,
3: banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
2: pengajian
3: hari
2: lah,
3: akhir gitu ya maksudnya.
0: Waduh,
3: karena gini loh,
0: biasa,
3: karena gini,
0: Ano,
3: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
0: memperbaiki luar biasa sekali kan.
3: Itu
0: kita jadi malu hati loh.
1: Sama macam ustazah ya.
3: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
1: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
0: Amin.
2: Okay. Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
1: Bener.
2: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
1: Gitu ya.
0: Silaturahminya macempolan deh pokoknya.
2: Juara.
1: Mamita,
2: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
0: Off airnya jalan terus.
2: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya.

0: udah bukan
1: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
0: Benar. Tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya, supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi
1: dengan budaya Indonesia. Betul sekali.
0: Jadi tetap itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Ya. Wah, seru.
0: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata anak dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
0: Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu. Karena kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul mas.
0: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
1: cungguyu.
0: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi, terus pulang pagi, terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh gitu.
0: Kalau
2: ya?
0: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
0: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Lah kan aku tahu
1: pendengar. Iya.
2: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School, terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Dwiki.
0: Satu paket soalnya.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku. Okay.
0: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan gitu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
0: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum, pengen ya? Pengen nanya dulu tentang Memang Aku. Ya. Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi kan lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham logika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon
0: itu.
1: Katon sendiri.
3: Katon sendiri. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya, iya.
3: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kami yang recycle ya Katon.
1: Benar.
2: Ya.
1: Katon yang recycle lagi.
2: Jadi dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat liriknya ya. Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat enak banget
2: sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan logika.
0: Mbak Ano.
3: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas. Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris. Iya.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
5: Selamat malam. Rusadi. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo. Siap.
0: Mas Faris.
4: Mau salam?
0: Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
6: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
6: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
6: Apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan Mas.
6: Silvana, buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
6: film
1: nonton
6: lupus.
1: Oh, lupus. Iya.
2: Kita tiga-tiganya main lupus.
1: Main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, minta. Aduh.
2: Oh iya ya, kita sebenarnya kita
1: iya.
0: Iya, benar. Ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
6: Nah, aku
1: tamunya Kiki Fatmala.
6: Ini loh.
1: Nona Manis.
6: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
6: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
6: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
6: Nonton Nona Mani.
1: Oh, iya,
6: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, satu ya Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget
0: nih. Oke.
1: Makasih ya.
6: Mata. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
6: Film apa sinetron gitu ya? Gitu.
0: Siap.
1: Amin.
6: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Aduh, mantap.
4: ya.
2: Tertular, aku kira itu aja ya,
4: Mbak. Tertular. Mbak Dara, Mbak Vita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat
1: selalu. Makasih, Mas Firman.
4: Ismail, selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
7: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
7: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
7: Pokoknya doa yang terbaik Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
7: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
7: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, Amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
7: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
7: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
7: Mbak Ita ya. Juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa seneng lagu. Aduh.
7: Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap.
7: Mbak Silvia.
1: Silvana.
7: Silvia ya.
1: Silvana.
7: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya. Sama lagu-lagunya
0: Bawa terbang aku.
1: Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku, Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
7: Oh iya,
1: Penakut juga ada.
7: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
7: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
7: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke. Okay.
1: Nanti akan dijawab.
7: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok
1: Indah. Lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
7: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
7: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: untuk
7: semuanya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama
2: Mbak Saya. Saling ngedoain ya.
7: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Kau pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, okay, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Ano?
2: Oke.
1: No, no, oke. No. One, two, ayo, 1, 2, 3.

0: bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Nyesel kan suruh nyanyi.
3: Bagus loh.
4: Kita ke Sorong ada
0: ya Bidan Louis. Ya Allah, ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
5: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
5: Kak Pramita,
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
5: Pramita sama
0: Silvana Herman.
5: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
5: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ketawa terus kalau nelpon ya.
5: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat
0: ini. Ini pink, pink cerah ini. Pink ceria.
5: Oke. Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin, amin.
3: Siap, amin.
5: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
3: Maksudnya gimana?
5: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame belalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
3: Siap, terima kasih Bidan Louis.
5: Kakak cantik, ini album keberapa?
3: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona manis, album pertama.
5: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
3: Terima kasih ya.
5: Kak Ita ini kan tiga darah, ya. Jadi Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
5: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke okay, Jepang
3: ya.
5: Bisa.
3: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
5: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
5: Silakan. Kemesan. Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis, selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke ya, deh, siap.
5: Kak Yudi, Abang Yudi,
3: dadah, bye bye. Boleh agak bergeser ke sana.
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
3: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
2: Curang. Kita
3: enggak boleh nyontek.
0: Enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
3: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
3: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu. 8 lagu.
0: Malam Minggu.
3: Ayo, Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
3: Tiga Darah. Ya?
2: Iya.
3: Terus ayo, Malam Minggu.
2: Seperti Mega, terus
1: Nona Manis Sahabat.
0: 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
3: Udah
0: 8
3: ya?
0: Lagu.
3: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa? Kalau
2: lagu kita sendiri kita
3: kan, kan Tiga Darah.
2: Iya.
3: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
3: Kan?
0: Ya.
3: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Ya. Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh
0: sahabat.
2: Lebih dong
0: sahabat. Sahabat Seputih Mega.
3: Album Malam Minggu. Oh, Malam album Minggu. Iya album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
2: Oh, Malam Minggu. Oh. Apa ya?
0: Ada sendiri. 99.
3: Aku sebutin judulnya ya.
0: Iya.
3: Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira.
0: Oh.
3: Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Oh, iya. Iya, dia ya. Album Malam satu, Minggu itu.
3: Ada sendiri-sendiri nyanyi
0: satu lagu. Ada sendiri-sendiri. Iya, di 93 dah. Ya udahlah, kue tar melayang. Kue tarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
3: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Erens F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kok kayak nyanyi. Ayo, Mit, Mit.
2: Mengapa? Bukan.
3: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
3: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
3: Enggak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa Mas?
3: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai
2: bui.
0: Loh, iya.
2: Jadi masukin dia betul waktu itu.
0: Menggapai bui itu mah lagu saya.
2: Ya sendiri, memang
3: ya,
2: ada
3: sendiri.
2: Sendirinya. Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
0: Aiko. Nah lo gimana
3: coba
0: nih?
3: Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu nggak ingat sayang?
2: Katakan, aduh itu dia lagi pak.
0: Wah wow, udah lawan. Kita udah lawan.
2: Anang ya, Mas Anang ya?
3: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
3: Agus Yudhoyono. Oke.
0: Okay.
3: Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
2: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya.
3: Iya loh. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
3: Apa judul lagu yang dibawakan?
0: Aduh.
2: Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptaan kecil yang benar-benar judulnya.
3: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
3: Pinus dan Cinta.
0: Aduh.
3: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
3: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh.
3: Enggak salah.
2: Bener.
3: Bun salah.
0: Oh, salah.
3: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
3: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
3: Enggak.
0: Apa?
3: Lah, ya apa?
0: Aduh, enggak tahu kan. Apa ya, Mas?
3: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih, Mas?
3: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Bener ya? Lupa.
2: Menggapai Bu Ih, tar dulu.
3: Coba dicek menggapai Bu Ih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ah, ini ngawur nih Mas Yudi nih.
3: Kenceng banget. Kenceng banget salah.
0: Kenceng salah pula.
3: Iya sudah.
0: Ya, sudah.
3: Ini kan hanya sekedar games ya,
0: sekedar,
3: untuk
0: sekedar games untuk seru-seruan. Iya. Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi.
3: Kita
0: hasilnya
3: ya.
0: Adalah nol.
3: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
3: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori

0: ya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat, panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu. Tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besari,
3: Paramita,
2: Silvana Herma.
3: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
0: mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
3: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: menyentuh,
0: sangat bikin baper.
3: Aku
0: seneng
3: banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga daranya dengan Mbak
2: Paramita
1: Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu,
2: sukses
1: pula
2: bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga dara Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat ulang tahun Mbak Ita. Terima
1: siap
2: kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy, arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Okay. Oh. Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano
3: katanya. Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
3: Dari Kediri, hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya para Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget.
2: Ramai banget.
1: Tiga darah ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas.
1: Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
3: Bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
3: Yeay.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kalau tadi kita keseruan di ruang rindu berjaringan nasional, di mana ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama Tiga Darah tentunya. Dan mereka juga ulang tahun Mbak Ita Purnamasari, seru. Ini juga nostalgia yang udah lama ditunggu-tunggu ya, menyatukan mereka kembali gitu rasanya. Saya ingin juga menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Silakan Anda bisa melanjutkan di kesempatan Ruang Rindu Jakarta pada hari ini. Pendengar, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 80-90 tentunya ya. Silakan bersama saya Andes Satria. Di line telepon langsung sudah ada. Kita angkat dulu. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: story lewat lagu.
1: Mantap. Yes. Halo. Apa kabar?
0: Bahasan ini.
1: Bahasan di Bogor.
0: Masuk ya.
1: Iya ya.
0: Jaringan nasional enggak bisa masuk, rapat banget
1: tadi. Rapat banget bener, Pak. Ini dari
0: tiga darah sih.
1: Aduh, iya. Ini ya, keseruannya masih sampai di luar ini, Pak.
0: Iya.
1: Selamat
0: ya buat Mbak Ita Purwasari, selamat ulang tahun ya.
1: Baik. Disampaikan.
0: Masih ada di studio deh.
1: Masih ada, masih ramai.
0: Oh, selamat ya buat Mbak Ita.
1: Siap.
0: Sukses buat tiga darah, alhamdulillah. Mm-hmm. Bisa namun bisa berbincang-bincang sama jaringan nasional di
1: Pro. Siap.
0: Sama Mbak Silvana Herma.
1: Iya.
0: Tete Paramita Rosadi, aduh, ilujeng mengite.
1: Bener, nah, aduh. Iya, nah, saya aja tumbuh di era-era mereka, Pak. Siap.
0: Ya, emang itu dia sampai lupa albumnya sendiri.
1: Oh, dengerin berarti nih dari tadi yang impresi. Iya, ya.
0: Sampai lupa.
1: Betul, nanya, itulah keseruannya.
0: Masya Allah, ya itulah. Ya mereka udah sudah sepuh juga, udah tua masanya, udah
1: maklum
0: lah lagu itu sekian banyaknya sampai dia lupa.
1: Karena ada beberapa siap gitu mana? Ya siap kalau gitu yang ingin di request pada malam hari silakan menemani aktivitas malamnya.
0: Saya masih pengen mendengarkan lagunya Mbak Ita juga.
1: Boleh.
0: Dari judul lagunya yang itu tuh,
1: apa tuh,
0: yang Cinta Supermarket itu ada kali ini.
1: Cinta Supermarket, tunggu.
0: Masih.
1: Swalayan maksudnya.
0: Iya.
1: Iya baik. Ada tentunya disiapkan itu. Untuk
0: masih,
1: pasar.
0: Masih kangen lagu beliau.
1: Betul.
0: Ini.
1: Mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, salamnya silakan Pak Hasan.
0: Oke, buat Dinda, buat aduh, Ibu Dindin.
1: Betul. Juga.
0: Buat Bang Aris, buat Ibu Wigati Monosobo, juga buat Bang Ray di Cibinong juga.
1: Iya.
0: Juga buat Ciguria. Halo,
1: siap.
0: Selamat malam Ciguria.
1: Betul.
0: Aduh, selamat Ciguria, saya juga nggak bisa masuk nih.
1: Iya.
0: Untuk orang nasionalnya, Masya Allah. Berarti cintanya benar-benar masih semangat ya. Oh, ada apa tiga darah.
1: Iya.
0: Oke, buat semua yang merasakan ruang rindu di mana saja berada, selamat malam dari saya Jasinga Bogor. Begitu, buat Bang Anas juga sama tugas.
1: Siap.
0: Begitu.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Bau-Bau dengan Bung Albert. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung, silakan bersama kami. Halo, Bung Albert. Nampaknya terputus mendengar. Kita nanti sambungkan kembali. Untuk Anda silakan di WhatsApp call. Nah ini dia, ada dari Bogor juga, ada Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Halo Mas Ande Satria.
1: Iya, sehat. Alhamdulillah puji Tuhan.
2: Luar Bung Brandy biasa. Apa kabar? Baik, ini tetangga saya Pak Sanurin baru telpon. Barusan aja di Bogor.
1: Bogor connection memang.
2: Bogor Community Club Ruang
1: Betul.
2: Rindu
1: 1
2: FM ya.
1: Siap.
2: Gitu, Bung. Ya, saya juga habis dengar tadi Ruang Rindu ada Bapak Ramita, ada Silvana Herman tuh yang main G30 PKI.
1: Nah,
2: itu,
1: iya
2: ya.
1: Kan?
2: Saya
1: sama.
2: Masih ingat,
1: saya juga ingatnya itu lagi.
2: Itu. Mas Andes,
1: ya, siap.
2: Malam ini saya minta lagu dong Kuta Boleh. Bali dari Andre Hehanusa.
1: Ya. Siap, kalau gitu disiapkan.
2: Okay.
1: Yang ingin disampaikan salamnya silakan.
2: Ini untuk teman-teman dari Ruang Rindu Community Club, Bang Ray, Pak Sanudin, Teh Dinda, Mbak Fia, semuanya deh yang ada di Bogor malam ini. Salam buat mereka semua dan buat Mas Andes, sehat selalu Mas Andes ya.
1: Siap.
2: Sehat terus.
1: Mm-hmm.
2: Salam dengan teman-teman yang sedang bertugas malam ini. Gitu aja Mas Andes.
1: Maaf,
2: dari saya.
1: Tadi terima. Bung Brandy, lagunya yang mana Andre Hanusa tadi?
2: Kuta Bali.
1: Di Kuta Bali.
2: Kuta Bali.
1: Itu ya, disiapkan tentunya. Baik.
2: Oke, thank you
1: Mas Andes. Sama-sama. Malam Bung Brandy. Baik, dari Bogor kita ke Manado dengan Bung Benny Joe. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang terbagi rindu, memori lewat lagu Bung Ande Satria.
1: Siap Bung Benny, kabar baik. Bung Benny apa kabar juga?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuma tadi di Bergaringan Senar sudah tergabung sih, tapi putus lagi.
1: Benar, iya banyak. Tadi juga yang seperti itu.
3: Padahal Bang Andes itu kita pe tiga darah itu pe fans berat itu ada parameter tadi
1: Silvana Herman dan Mbak Ita lagi, kan? Iya betul, lagunya yang paling Pak Bung Benny ingat apa?
3: Yang lagu kalau parameter Rusadi ada banyak sih, apa jangan ada air mata, terus ada apa lagi ya masa waktu di apa ya SMA ya,
1: oh nostalgia di SMA,
3: di SMA, terus kalau Mbak Ita Purnamasari banyak sih, kalau Mbak Ita Purnamasari
1: banyak tentunya benar. Baik, kalau gitu yang ingin didengar pada malam hari ini apa nih Bung Benny?
3: Ini Jo, selamat ulang tahun dari Jamrud. Lagu ini spesial buat Mbak Ita Purnamasari.
1: Kalau itu kayaknya Bung Benny bisa nyanyikan langsung nanti ke Mbak Ita karena tahunnya yang tidak masuk di hari ini. Gitu.
3: Ini Jo.
1: Apa nih?
3: Parameter Rusadi lagu Jo, jangan ada air mata.
1: Jangan boleh? Ada air mata. Boleh ya, dong, disiapkan untuk Bung Benny. Siap.
3: Oke, kita salam ya.
1: Iya, boleh.
3: Siapa ya, ada TE Ayu di Maluku, ya. Ada Akil Gaji di Padang, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Gilang di Kertasono, terus ada Ibu Fatmawati juga di Manado. Itu aja Bung Andes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu persatu akan saya siapkan tentunya untuk Anda pendengar. Dan kita mulai juga tadi yang sudah request dari Mbak Ita Purnamasari, yang itu Sualayan judulnya. Saya sampai lupa, Anda juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
1: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok. I would be lying if I said I'm fine.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

104,2 Pro 2 FM Mataram. Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Harun alaihissalam, sang juru bicara yang setia. Nabi Harun alaihissalam merupakan saudara kandung Nabi Musa alaihissalam. Dia lahir sebelum Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa lahir tepat saat perintah itu dikeluarkan. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia terpaksa dihanyutkan di Sungai Nil hingga akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun. Mereka berdua pun terpisah dan tidak tumbuh bersama. Nabi Harun tumbuh di tengah-tengah keluarga yang soleh. Sejak kecil, dia mendapatkan ajaran agama yang benar dan membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang baik hati, pemaaf, ramah, dan suka menolong orang lain. Salah satu kelebihan lain dari Nabi Harun adalah dia sangat pandai bicara. Bahasa yang digunakan selalu tepat, sehingga orang yang mendengarnya akan merasa senang. Meskipun Nabi Harun dan Nabi Musa tidak tumbuh bersama, namun ada ikatan yang kuat di antara mereka. Hal ini terbukti ketika mereka bertemu saat keduanya sudah sama-sama dewasa.
2: Alhamdulillah.
1: Saat itu, Nabi Musa baru saja datang dari Madian bersama istrinya. Nabi Musa menceritakan tentang kenabiannya dan meminta Nabi Harun untuk membantunya menjadi juru bicara dalam setiap dakwahnya. Nabi Musa merasa bahwa dia memiliki kekurangan yang akan menghambat dakwahnya. Dia tidak bisa bicara dengan jelas karena lidahnya pernah terbakar saat masih kecil dulu. Sehingga Nabi Musa pun memohon kepada Allah.
3: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku.
1: Maka Allah pun mengabulkan permohonan itu. Nabi Harun alaihissalam diangkat sebagai utusan Allah dan mengemban tugas bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Keduanya berdakwah untuk Fir'aun dan kaumnya. Selama puluhan tahun, Fir'aun memerintah Mesir dengan sangat kejam. Dia juga menganggap dirinya sebagai Tuhan.
4: Akulah satu-satunya manusia dengan kekuatan paling sempurna. Aku adalah Tuhan yang harus kalian sembah.
1: Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menyerukan agar menyembah hanya kepada Allah, Fir'aun marah besar dan meminta agar mereka berdua ditangkap.
4: Tunjukkan kehebatanmu jika kau memang utusan Tuhan.
1: Lalu, Fir'aun memerintahkan para penyihir kerajaan untuk menunjukkan kehebatan mereka. Para penyihir itu melemparkan seutas tali yang kemudian berubah menjadi ular-ular kecil. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Atas izin Allah, tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar yang menelan semua ular-ular kecil itu. Itulah salah satu mukjizat Nabi Musa. Namun, Fir'aun tetap menolak untuk mengakuinya. Kemudian, Nabi Musa menunjukkan tangannya yang bercahaya sangat terang hingga tidak ada yang kuat melihatnya. Setelah peristiwa itu, sikap Fir'aun terhadap Nabi Musa dan para pengikutnya semakin kejam. Dia akan menghukum siapa saja yang berani menentangnya. Sungguh perjuangan yang sangat berat untuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Suatu hari, Fir'aun memimpin sendiri pasukannya untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Harun, dan kaum Bani Israel pergi dari Mesir untuk menghindari kekejaman Fir'aun. Mereka harus berjalan sangat jauh. Tujuan mereka adalah Baitul Maqdis. Namun, langkah mereka terhenti di tepi Laut Merah.
5: Bagaimana kita bisa menyeberangi lautan, sedangkan kita tidak punya perahu sama sekali?
1: Kata kaum Bani Israel. Tiba-tiba saja Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut dan atas izin Allah air laut itu terbelah menjadi dua, menciptakan sebuah jalan bagi mereka. Kaum Bani Israel pun berhasil menyeberang dengan selamat. Sedangkan Fir'aun dan pasukannya yang mengejar di belakang tenggelam oleh air laut itu. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Kaum Bani Israel menetap selama beberapa waktu di Bukit Sinai. Mereka mendirikan tenda-tenda kecil dan mulai beraktivitas seperti biasanya. Kemudian, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah untuk pergi ke puncak bukit. Maka, Nabi Musa pun menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun, meminta agar Nabi Harun senantiasa mendampingi dan menuntun mereka agar tetap di jalan yang benar. Kepergian Nabi Musa yang mendadak membuat kaum Bani Israel gelisah.
3: Kapan Nabi Musa akan kembali?
2: Bagaimana jika dia meninggalkan kita dan tidak kembali lagi?
6: Dan mengapa kita harus mengikuti perintah Harun?
1: Sebagian kaum Bani Israel merasa iri pada Nabi Harun yang menjadi orang kepercayaan Nabi Musa. Sedikit demi sedikit, kekacauan mulai muncul. Mereka yang tidak mengakui kepemimpinan Nabi Harun menolak untuk patuh. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Samiri, salah satu kaum Bani Israel yang dulunya menyembah berhala.
3: Karena Musa tidak ada, apa salahnya jika aku menciptakan Tuhanku lagi?
1: Dia pun berencana untuk membuat patung berhala lagi. Secara diam-diam, Samiri mulai menghasut kaum Bani Israel satu persatu.
3: Musa telah meninggalkan kalian. Lalu, buat apa lagi kalian percaya kepadanya? Kita ciptakan lagi Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita.
7: Bagaimana kita akan menciptakannya?
3: Aku adalah ahli sihir terhebat. Kumpulkan semua emas milik kalian dan serahkan kepadaku.
1: Samiri memang pandai dalam mengolah besi dan emas. Dia mencairkan semua emas itu dalam api yang panas. Lalu, dia sulap menjadi sebuah patung sapi yang sangat memukau. Dia juga menambahkan trik cerdas yang membuat patung itu seolah bersuara jika tertiup angin. Begitulah bunyi patung itu setiap kali angin bertiup. Nabi Harun sudah berusaha mencegah kaumnya membuat patung berhala itu. Dia mengingatkan akan azab dari Allah yang sangat pedih bagi kaum-kaum yang mendustakannya.
8: Umatku, itu adalah cobaan untukmu. Tuhanmu Maha Penyayang. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku.
1: Namun, sebagian dari kaum Bani Israel sudah terlanjur kembali ke jalan yang sesat. Setiap saat Nabi Harun senantiasa mengingatkan kaumnya. Namun, mereka tetap membangkang. Mereka bahkan berani mengancam Nabi Harun.
3: Engkau bukan Musa. Kami tidak akan berhenti sampai Musa kembali. Dan jika engkau terus mengganggu, kami akan membunuhmu.
1: Sejak saat itu, Nabi Harun sering mendapatkan perlawanan dan kekerasan dari kaumnya sendiri. Setelah pergi selama 40 hari, Nabi Musa pun kembali lagi kepada kaumnya. Ketika melihat kaumnya telah kembali menyembah berhala, Nabi Musa tidak bisa menahan rasa kecewanya.
8: Sungguh kejahatan yang kamu lakukan saat aku tidak ada. Apakah kamu ingin mempercepat pembalasan Tuhanmu?
9: Astagfirullah.
1: Nabi Musa meminta Nabi Harun untuk menceritakan semua yang terjadi. Ketika dia mengetahui bahwa semua itu adalah ulah Samiri, Nabi Musa pun memerintahkan agar Samiri ditangkap dan kemudian diusir.
8: Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkan kami ke dalam rahmat-Mu. Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara para penyayang.
1: Selanjutnya, Nabi Musa dan Nabi Harun pun menghancurkan seluruh patung yang ada hingga tak tersisa satu pun. Nabi Harun terus berdakwah dan berjuang di sisi Nabi Musa. Hingga suatu hari, Nabi Harun mendaki sebuah bukit bersama dengan Nabi Musa dan anak laki-lakinya. Saat itulah Nabi Harun meninggal dunia. Beliau meninggal tepat setelah 40 tahun Bani Israel keluar dari Mesir.
9: 140.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Download music.

Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan realisasi anggaran kementeriannya tahun anggaran 2025 mencapai 95,92% dari pagu yang digunakan. Kementerian Pariwisata mengelola DIPA sebesar 1,49 triliun dengan pagu efektif 1,48 triliun setelah penyesuaian anggaran. Widianti mengatakan realisasi anggaran Kementerian Pariwisata tahun anggaran 2025 mencapai 95,92% dari pagu yang digunakan. Capaian tersebut menjadi komitmen kementerian menjaga disiplin fiskal serta tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menegaskan keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya diukur melalui tingkat penyerapannya, penggunaan anggaran menurutnya harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pengembangan sektor pariwisata nasional. Ia menjelaskan realisasi anggaran Satker Pusat mencapai 97,74% pada akhir tahun anggaran 2025, sementara Politeknik Pariwisata mencapai 93,66% dan Badan Pelaksana Otorita sebesar 90,66%. Menurut Widianti, selisih realisasi anggaran dipengaruhi efisiensi pengadaan serta penyesuaian jadwal pelaksanaan program. Kondisi tersebut juga terjadi akibat anggaran yang terlambat dapat digunakan setelah sebelumnya diblokir. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan peletakan batu pertama groundbreaking proyek gas abadi raksasa Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku pada Kamis 16 Juli 2026. Penjelasan itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadiah. Menteri Bahlil tidak dapat memastikan apakah peresmian dilakukan secara langsung atau virtual. Bahlil mengaku masih menunggu keputusan Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi atau Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dikutip dari situs Pertamina, lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafura dengan kedalaman laut 400-800 meter. Kontrak bagi hasil ataupun production sharing kontrak Masela berlaku hingga 2055. Blok Masela dengan potensi menghasilkan 9,5 MMTPA jutaan metrik ton per tahun LNG dan 150 MMSCFD juta kaki kubik standar per hari gas pipa. Selain itu, lapangan abadi diperkirakan dapat menghasilkan produksi kondensat sebesar 35 ribu barel per hari. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Check it out.
1: Check it out, sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini di hari Kamis manis yang ada yang berbuah manis nih pagi-pagi. Masih melek matanya, masih semangat untuk lanjut aktivitas setelah tadi kamu udah nonton ya Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Inggris. Congratulations buat pendukung dari Argentina dan semangat untuk masuk final ya, tapi Inggris masih ada kesempatan gitu ya untuk melawan saingannya nanti gitu ya di babak tiga besar sih ya teman Pro 2 ya, memperebutkan juara tiga ya teman Pro 2. Aduh, perebutannya nih bakalan sengit sih kalau kata aku ya nanti antara Perancis dan juga Inggris. Gak sabar. Okay, tapi yang jelas buat kamu yang harus aktivitas di hari ini walaupun sempat bangun sepagi itu tadi gitu ya, semangat terus karena aku juga bakal kasih semangat buat kamu ya pagi ini dengan informasi seputar Mataram dan sekitarnya. Oh, info cuaca dulu ya, yang gak terlalu dingin sih menurut aku ya hari ini. Terus juga bakal ada info tentang something yang kayak pokoknya kamu harus ini deh, kamu harus update deh ya teman Pro 2. Jadi pastikan untuk kamu stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh.
0: Terima kasih ampura Tuan Guru. Masalah sholat Jumat, banyak yang kita saksikan, yang kita lihat pada sholat Jumat itu para khotib itu panjang khotbahnya, terus untuk sholatnya pendek-pendek, dia ayatnya pendek gitu. Ada juga yang khotbahnya pendek, sholatnya juga ayat-ayatnya juga pendek-pendek begitu. Nah ini yang mana yang pas begitu, yang
1: ya.
0: Begitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu.
2: Yang tiang pertanyakan Tuan Guru, waktu sholat Jumat sebelum imam naik khutbah, ada jemaah yang bawa anak-anak pada khutbah sudah mulai. Nah ditegurlah anaknya, apakah ini tidak batal sholat Jumatnya? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
3: Dijawab dulu.
1: Ya, waktunya barangkali ya. Baik, yang pertama kaitannya dengan masalah khutbah yang panjang sementara sholatnya pendek. Ada juga yang khutbahnya pendek, sholatnya juga pendek. Ini Pak, masalah ini. Memang menurut ketentuannya, ada juga hadis, ada juga pendapat ulama, khutbah itu sebenarnya cukup yang singkat-singkat, yang to the point kalau istilah barangkali sekarang itu ya, yang singkat tapi yang mengena sesuai dengan situasi kondisi gitu kan. Mungkin barangkali satu ayat yang kita bahas, satu hadis saja yang kita bahas dalam khutbah itu, supaya tidak terlalu panjang. Malah sholatnya yang diharuskan, yang dinilai, dianjurkan lebih panjang daripada khutbah. Cuma kita begitu, kalau ayat panjang kita pakai kadang-kadang itu batuk di belakang orang. Tidak senang ayat panjang. Ini pengalaman saya dulu pada waktu masih di Mesir Raya dulu. Kalau saya menjadi imam dulu agak panjang, saya pakai ayat itu kan biasanya gitu. Remaja-remaja itu, nah nanti yang ngonek itu Jumat nanti kata yang panjang. Lama sudah sekarang panjang ayatnya. Akhirnya mendengar kata demikian itu coba-coba saya pakai ayat yang agak pendek. Ayat pertama, li ila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i wassaib, seterusnya gitu. Kemudian ayat kedua saya pakai ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kan urutannya itu ya, urutannya. Tahu-tahu setelah kita habis Jumat, pulang Jumat itu lah ditangkap saya oleh almarhum Pak Umar Syareh dengan almarhum Pak Lalu Muhammad ya dulu, masya Allah. Apa dia bilang? Hei, kok pakai ayat pendek Jumat ini katanya? Pakai yang panjang-panjang seperti biasa itu. Yang tua-tua senang yang panjang, yang remaja-remaja ini padahal dia masih kuat kok tidak senang yang panjang, masya Allah. Ini pengalaman saya dulu ya, waktu masih di Mesir Raya dulu kan, karena waktu itu kan kebetulan ya alhamdulillah waktu itu kan sebagai penentu lah gitu kan, banyak menjadi khatibnya, menjadi pengurusnya dan sebagainya begitu dulu. Ya Allah. Jadi sebenarnya menurut pendapat para ulama maupun hadis juga dianjurkan oleh Nabi khutbah itu cukup to the point, istilah sekarang makin ke istilah cara makin ini. Sholatnya yang harusnya lebih banyak panjang-panjangan ayatnya. Bahkan kalau kita baca pada zaman Rasulullah dulu itu ya, pada sama-sama dulu, ayatnya itu kadang-kadang pakai satu surat. Ya Allah. Kalau surah Al-Baqarah yang dipakai berapa juz itu? Kan begitu kan? Harusnya begitu. Dan kalau kita mengerti, memahami ya, kalau kita barangkali ya ingat kelebihannya. Ingat, menggunakan ayat dalam sholat itu satu huruf nilainya diberikan pahala 50 pahala kita per huruf. Kalau di luar sholat dengan berwudu satu huruf 25. Kalau tanpa berwudu kita baca Al-Quran nilainya satu huruf 10. Lah 15 hilang. Lebih baik kita berwudu kalau baca Quran, okay? Supaya nilainya 25 per huruf. Kalau dalam sholat kita baca Al-Quran satu huruf itu 50 pahalanya. Yang mendengar juga sama dapat pahala begitu. Kok mengapa kita tidak senang dengan nilai pahala 50 per huruf? Kalau kita mengetahui loh, cuma kita ini kadang-kadang tidak pernah membaca, tidak pernah ngaji yang baik itu loh. Ya Allah, Bapak sekalian ya. Itu sebabnya makanya Allah menurunkan ayat yang pertama, iqra, iqra, iqra. Baca, baca, baca, ngaji, ngaji, ngaji, baca banyak ngaji. Itu mestinya Bapak sekalian ya Allah. Nah, coba. Tapi kini kalau ngaji juga malas, semuanya malas ya Allah. Padahal Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah, untuk taat kepada-Ku. Nah, gitu nggih. Adapun yang barangkali khotbahnya pendek, salatnya juga pendek, ya sudah silakan saja ya. Yang penting cukup rukun dan syaratnya sudahlah. Ya sah-sah juga sih. Nah, gitu nggih. Tapi mari kita gunakan mungkin barangkali kemampuan kita. Mudah nanti Pak Haji yang kedua tadi. Masalah apa tuh? Masalah apa? Oh iya ya. Waktu anak-anak kita ikutkan ya Jumat. Dulu terjadi dulu. Di Masjid Raya dulu kan terjadi itu dulu ya. Pada waktu masih gubernur Harun Ar-Rasyid, ingat betul-betul itu. Saya ingat anaknya itu nangis keliling akhirnya. Akhirnya salah seorang di antara jamaah itu kan menangkap anak itu. Sepanjangkan orang yang banyak itu kan menjadi ya tidak khusyuk segala macam gara-gara anak itu. Dia nangis lari-lari ke sana kemari menangis. Tahu-taunya bapaknya marah kepada orang yang nangkap anak itu. Mengapa dia marah itu? Dianggap ya babang kadi ya tidak senang kepada anak begitu itu. Nah ini Bapak sekalian, oleh karena itu barangkali mohon ya, kalau anak yang barangkali belum kewajibannya sholat, tidak usah dibawa lah gitu loh. Jangan terjadi begitu, terjadi dulu itu. Berkelahi antara orang yang nangkap anak ini dengan orang tuanya. Kasihan juga orang yang nangkap anak ini kan juga. Akhirnya Jumatnya tidak sah jadinya kan. Dia batalkan sholatnya gara-gara anak itu. Akhirnya ya Pak Gubernur yang maju menahan orang itu kan. Tadi itu begini-begini-begini Masya Allah katanya. Akhirnya Pak Gubernur mengatakan, sudahlah sekarang ini tolong jangan sampai dibawa anak yang semacam ini pada hari Jumat ya, supaya jangan mengganggu orang sedang berjumat. Ingat saya dulu itu kan terjadi itu. Nah imam juga ya jelas kan ragu-ragu. Kebetulan juga pada waktu itu juga saya jadi imam. Ya Allah ya Rabbal Alamin sudah. Tapi alhamdulillah tidak salah ayat yang saya pakai walaupun panjangan karena gara-gara anak itu dah gitu kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekarang jangan sampai terjadi hal seperti itulah. Nggih? Tolonglah barangkali gitu. Itu mungkin barangkali nggih supaya dapat nggih. Baik. Mari kita akhiri dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal hamidin, hamdal radin. حمد الناعمين حمد المستغفرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Wallahu a'lam bisawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melepaskan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ya, mari saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Demikian kita sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Insyaallah banyak ibroh atau pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan Tuan Guru Haji Muhtar tadi untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk merangkai acara selanjutnya. Kita masuk NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, insya Allah ya, semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Oke, tiang sapa julu anda sidaina amat. Tiang sate yang kangen, ini mami bijas sanak. Oke, sawah pirangan siaran proske nike yang sudah pagi sepagi mungkin. Oke, lek julun radio sida nike, masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, nge, yang pagi-pagi menjadikan Pro Satu Nike menjadi teman setia sida ya untuk ngopi sarapan pagi. Iya, pendengar saya hari ini Dian Mustafa bersama Aurina di operator yang akan menemani anda, mengawal anda di NTB pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Kamis 16 Juli 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Pendengar, untuk Lombok Barat hari ini cerah dengan suhu 21 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 50 sampai 95%. Lombok Tengah udara kabur dengan suhu 21 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban 50 sampai 95%. Lombok Timur kabut atau berasap dengan suhu 18 sampai 31 derajat Celcius, kelembabannya 58 sampai 90%. Wilayah Sumbawa juga udara kabur, pendengar ya, dan juga wilayah Dompu sama udara kabur dengan suhu 20 sampai 33 derajat Celcius, kelembabannya berkisar 54 sampai 93%. Dan sementara Bima cerah dengan suhu 21 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 55 sampai 96%. Sumbawa Barat udara kabur, Lombok Utara cerah, Kota Mataram cerah, Kota Bima cerah, dan suhunya hampir merata ya, dari 20 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban dari 47 sampai 97%. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi Kamis 16 Juli 2026.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar masih lanjut terus untuk mengawal Anda di NTB pagi ini. Pendengar, penting juga ya pagi ini meregangkan otot sebelum berangkat ke tempat aktivitas. Ya, olahraga sederhana, olahraga kecil lah di depan rumah Anda atau di dalam rumah juga sah-sah saja ya. Kalau berbicara olahraga, pendengar, olahraga ini memang merupakan satu hal juga yang harus diprioritaskan. Nah, di mana di NTB juga Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat ini yang ke-12 sudah siap-siap ya, karena ajang Power Prof ini nanti akan menjadi penyaring apakah ya. Nanti Anda simak informasi selengkapnya pendengar saat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Kami akan hadirkan ke ruang Anda. Masih bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup. Menurut

0: Ne pas mulai.
1: Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat ke-12 menjadi penyaring atlet menuju Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan program Golden Ticket untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di SMA, SMK, dan SLB. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Mataram terus memperkuat regenerasi atlet sebagai bagian dari upaya menjaga prestasi olahraga daerah. Pembinaan dilakukan sejak usia sekolah dengan melibatkan pengurus cabang olahraga agar potensi atlet baru terus bermunculan. Fatmawati melaporkan.
2: Tahapan-tahapan atau skema yang sudah dipersiapkan dari KON ini kan sudah berjalan nih.
3: Wali Kota Mataram Haji Moharul Iskandar menegaskan pemerintah memberikan dukungan penuh kepada seluruh atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk pembinaan, fasilitas hingga motivasi agar para atlet mampu tampil maksimal. Menurut Wali Kota, target meraih 180 medali emas merupakan sasaran yang realistis. Optimisme itu didasarkan pada persiapan yang telah dilakukan para atlet melalui program pemusatan latihan selama 6 bulan. Moharul Iskandar meyakini proses latihan yang terencana dan disiplin akan menghasilkan performa terbaik saat bertanding. Karena itu ia optimistis Kota Mataram mampu mempertahankan gelar juara umum yang telah diraih pada penyelenggaraan Porprov sebelumnya.
2: Sudah cukup lama dilakukan gitu kan. Artinya sebenarnya kalau dari sisi aspek itu seharusnya kita lebih bisa menunjukkan hasil yang lebih baik gitu. Karena kita KONI menata ini dengan baik gitu kan. Nanti aja kita lihat gitu kan. Ya tradisi juara umum itu ya harusnya dijaga lah.
3: Wali Kota juga mengajak seluruh atlet menjaga semangat juang, sportivitas, dan kekompakan selama bertanding. Ia berharap seluruh kontingen dapat mengharumkan nama Kota Mataram sekaligus mempertahankan supremasi olahraga di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan pembinaan berkelanjutan dan juga regenerasi atlet yang terus diperkuat dari lingkungan sekolah, pemerintah Kota Mataram menargetkan prestasi olahraga daerah tetap terjaga sekaligus melahirkan atlet-atlet potensial untuk bersaing di tingkat yang lebih tinggi.
1: Sebanyak 254 atlet Kabupaten Lombok Utara berlaga pada Porprov ke-12 NTB dengan dukungan penuh pemerintah daerah melalui anggaran Rp1,4 miliar. Sebagai wujud keseriusan mencetak prestasi sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Reza Kurnia melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menunjukkan keseriusannya dalam membangun prestasi olahraga daerah. Sebagai bentuk dukungan terhadap para atlet yang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp1,4 miliar untuk mendukung kebutuhan kontingen selama mengikuti ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar menegaskan, keberangkatan para atlet bukan sekedar mengejar medali, tetapi juga membawa nama baik dan kehormatan Kabupaten Lombok Utara di tingkat provinsi. Karena itu, ia mengingatkan seluruh atlet agar menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, serta semangat fair play dalam setiap pertandingan.
5: Dan sekarang ini 1,4 miliar. Ini adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Porprov ini. Maka kepada para ketua cabang olahraga, kami ingin menyampaikan kawan-kawan semua adalah merupakan harapan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Jadi adik-adik semua adalah para pejuang di Kabupaten Lombok Utara.
4: Selain mengejar prestasi, Bupati Najmul juga berharap semangat yang telah dibangun selama menjalani pemusatan latihan atau training center mampu menjadi modal penting bagi para atlet untuk tampil percaya diri dan memberikan kemampuan terbaik. Sementara itu, Koordinator Bidang Prestasi KONI Kabupaten Lombok Utara, Fatmawati menjelaskan, kontingen Lombok Utara diperkuat sebanyak 303 orang, terdiri atas 254 atlet dan 49 ofisial. Mereka akan berlaga pada 30 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Porprov ke-12 NTB.
6: Sejumlah 254 atlet berangkat pada Porprov tahun 2026 ini. Ditambah dengan ofisial dan pelatih sejumlah 49 orang.
4: Dengan dukungan yang berkelanjutan, potensi atlet-atlet muda Lombok Utara akan semakin berkembang dan mampu mengharumkan nama daerah tidak hanya di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, tetapi juga pada ajang nasional.
1: Kabupaten Lombok Tengah tidak hanya mengirimkan ratusan atlet untuk berlaga pada Porprov NTB 2026, tetapi juga dipercaya menjadi tuan rumah 11 cabang olahraga.

0: Pemerintah daerah optimis penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di Nusa Tenggara Barat ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekaligus menjadi momentum meningkatkan prestasi atlet daerah. Maya Oktarifah melaporkan.
1: Pekan olahraga ini bisa membuahkan hasil yang terbaik untuk NTB tentunya ya.
2: Kabupaten Lombok Tengah dipercaya menjadi tuan rumah 11 cabang olahraga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROP NTB 2026. Di antaranya peralayang, balap motor, poli pantai di kawasan Mandalika, gulat, judo, dan sejumlah cabang olahraga lainnya. Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri menyebut kepercayaan tersebut menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menunjukkan kesiapan daerah sebagai penyelenggara event olahraga. Dirinya pun mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, serta kenyamanan selama pelaksanaan PORPROP agar seluruh atlet dan ofisial dari berbagai kabupaten kota di NTB merasa aman selama berada di Lombok Tengah.
1: Untuk bersinergi dalam segala hal, nah, melihat kondisi orang-orang luar juga datang sini, ya kondusivitas keamanan yang mungkin perlu dijaga. Saling bahu-membahu untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para atlet yang datang dari berbagai macam daerah, kabupaten, provinsi yang ada. Kami punya keyakinan dan kita semua pasti itu ada dampak yang cukup besar. Nah, dampak ini pergerakan ekonomi tentunya, penginapan-penginapan banyak sudah terisi, sudah di-booking itu oleh atlet-atlet yang datang dari berbagai macam provinsi, kabupaten, kota.
2: Selain menargetkan sukses sebagai tuan rumah, Bupati juga berharap agar atlet-atlet Lombok Tengah mampu meraih prestasi terbaik sehingga dapat mewakili NTB pada ajang olahraga tingkat nasional. Pada PORPROP NTB tahun ini pun Lombok Tengah mengirimkan kontingen sebanyak 702 orang yang terdiri dari 598 atlet dan 104 ofisial. Mereka akan bertanding pada 477 nomor pertandingan di 49 cabang olahraga.
1: Kita berharap tentu teman-teman ini bisa mewakili Nusa Tenggara Barat di kancah nasional. Nah, hari ini PORPROP juga, bukan olahraga provinsi juga, 102 targetnya ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa mencapai 100 lah. Kita udah bersyukur itu kan. Tapi memang harus kita, tidak pernah berhenti untuk kita saling support untuk kita semua ya.
2: Dengan persiapan latihan selama 4 bulan beberapa waktu lalu, ia menyebut kontingen Lombok Tengah menargetkan raihan 120 medali emas dan memperbaiki posisi dari peringkat kelima yang diraih pada PORPROP NTB beberapa tahun lalu.
0: Pemerintah Kabupaten Dompu memastikan komitmennya untuk terus memberikan dukungan kepada para atlet yang akan berlaga pada PORPROP ke-12 Nusa Tenggara Barat 2026. Kucuran puluhan juta untuk atlet berprestasi ini pun diberikan sebagai bentuk penghargaan bagi duta daerah yang membawa harum nama daerah. Mustahidin melaporkan.
3: Pemerintah daerah. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah tetap menyiapkan bonus bagi atlet yang berhasil meraih medali sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang dipersembahkan untuk daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Dompu Bambang Firdaus saat melepas kontingen Kabupaten Dompu yang akan berlaga pada PORPROP 12 Nusa Tenggara Barat. Dalam upaya mempertahankan posisi runner-up bahkan mewujudkan mimpi menjadi juara umum, pemerintah Kabupaten Dompu bersama KONI telah melakukan berbagai persiapan sejak tahun lalu. Pembinaan atlet terus digenjot melalui pemusatan latihan daerah, program latihan intensif di masing-masing cabor, hingga pelaksanaan tes kebugaran atlet untuk memastikan seluruh kontingen berada dalam kondisi fisik terbaik saat bertanding. Pada PORPROP 12 Nusa Tenggara Barat tahun 2026, Kabupaten Dompu mengirimkan 617 anggota kontingen, terdiri dari 424 atlet, 87 pelatih, 43 ofisial, serta 63 panitia dan tenaga medis. Seluruh kontingen diharapkan mampu mewujudkan target besar menjadi juara umum atau minimal mempertahankan posisi peringkat kedua yang berhasil diraih pada PORPROP sebelumnya. Bupati menegaskan target utama yang diusung kontingen Dompu adalah meraih gelar juara umum. Karena itu seluruh atlet diminta menjaga nama baik daerah dan bertanding dengan penuh semangat serta menjunjung tinggi sportivitas.
4: Pemerintah daerah selalu ada untuk mendukung, menyupport daripada seluruh cabang olahraga yang akan diberangkatkan. Nggak usah berpikir, nggak usah seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi itu. Uang ada kok insya Allah. Tidak ada uang daerah, ada uang bupati.
3: Bambang menilai olahraga bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah pemersatu masyarakat sekaligus cerminan jati diri suatu daerah. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para atlet, pemerintah Kabupaten Dompu telah menyiapkan bonus bagi peraih medali pada PORPROP 12 Nusa Tenggara Barat. Untuk cabur perorangan, atlet peraih medali emas memperoleh bonus sebesar 20 juta rupiah, medali perak 15 juta rupiah, dan medali perunggu 7 juta rupiah. Sementara bagi cabang olahraga beregu, pemerintah daerah juga menyiapkan bonus bagi atlet peraih medali emas, perak, maupun perunggu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Pemberian bonus tersebut diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi seluruh atlet agar mampu mengerahkan kemampuan terbaiknya selama bertanding. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON 2028 yang akan digelar bersama 3 provinsi terus mendapat perhatian serius dari Komisi 5 DPR RI. Seluruh tahapan diminta dipersiapkan sejak dini agar pelaksanaan pesta olahraga nasional tersebut berjalan sukses tanpa meninggalkan persoalan akibat persiapan yang terburu-buru. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
5: Besok Komisi 5 insya Allah akan turun dan bersama Pak Gubernur untuk memastikan bahwa berapa kebutuhan persiapannya.
6: Komitmen untuk menyukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON terus diperkuat. Anggota Komisi 5 DPRD RI dari daerah pemilihan NTB 2, Abdul Hadi memastikan pihaknya akan turun langsung meninjau kesiapan lokasi penyelenggaraan PON di Nusa Tenggara Barat agar seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai target. Menurut Abdul Hadi, Komisi 5 DPRD RI menjadwalkan kunjungan reses pada 22 hingga 23 Juli mendatang bersama Gubernur NTB. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang masih harus dipenuhi menjelang penyelenggaraan PON yang akan digelar bersama 3 provinsi. Ia menjelaskan peninjauan lapangan menjadi langkah penting agar seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat dipetakan sejak dini. Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi berbagai kekurangan sebelum memasuki tahap akhir pelaksanaan.
5: Kalau untuk persiapan PON, itu besok Komisi 5 insya Allah akan turun reses memastikan lokasi persiapan PON kita di sini. Insya Allah tanggal 22-23 Juli ini. Dan bersama Pak Gubernur untuk memastikan bahwa berapa kebutuhan persiapannya. Itu untuk PON. Paling kan dengan 3 provinsi ini mudah-mudahan bisa PON berjalan dengan sukses. Dan jangan sampai catatan kami dari Komisi 5 itu jangan di akhir-akhir persiapan. Siapanya. Kalau bisa lebih diawalkan agar tidak terkesan dikejar-kejar, akhirnya kualitasnya juga tidak baik.
6: Abdul Hadi berharap kolaborasi seluruh pihak mampu menghadirkan penyelenggaraan PON yang tidak hanya sukses sebagai ajang olahraga nasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, pariwisata, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV tahun 2026 sudah dimulai. Masyarakat dari beberapa wilayah mendoakan kontingen daerahnya masing-masing untuk bisa memberikan yang terbaik. Berikut tanggapan mereka.
7: Halo, saya Elis dari Kediri, Lombok Barat. Saya ucapkan selamat bertanding kepada kontingen Lombok Barat, terutama dalam bidang renang. Karena saya suka banget renang, semoga bisa menambah medali-medali emas lebih banyak dari sebelum-sebelumnya.
8: Nama saya Nabila dari Kabupaten Lombok Barat. Semangat untuk kontingen Lombok Barat di Pekan Olahraga Provinsi 2026. Semoga bisa menjadi juara umum tahun ini, khususnya cabang olahraga lari. Dan semoga mendapatkan medali emas lebih banyak dari tahun kemarin. Semangat!
9: Halo, saya Anggun dari Kabupaten Lombok Tengah. Selamat bertanding di PORPROV tahun 2026, terutama pada bidang badminton. Semoga mendapatkan banyak medali-medali emas dan bisa mengharumkan Kabupaten Lombok Tengah. Semangat!
0: Pekan Olahraga Provinsi PORPROV Nusa Tenggara Barat ke-12 secara resmi akan dibuka pada sore ini di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pada gelaran multi-event olahraga tingkat provinsi kali ini, selain menjadi penyaring atlet menuju Pekan Olahraga Nasional tahun 2028, KONI NTB juga komitmen menggelar PORPROV dengan fair play dan sportivitas. Seperti apa gelaran tersebut? Berikut penegasan Ketua KONI NTB Mori Hanafi dalam wawancara bersama Syah Manap.
10: Pak Ketua, gambaran umum nanti di pembukaan PORPROV kita seperti apa, Pak Ketua?
11: Pembukaannya akan kita laksanakan dari jam 4 sore. Insya Allah kita usahakan selesai sebelum azan maghrib. Ini akan diikuti oleh 10 kabupaten kota plus wasit, LO. Kemudian kita sudah mengundang tamu-tamu terhormat, baik dari daerah maupun dari luar daerah kita. Insya Allah tamu-tamu akan hadir 400 orangan. Nah, acaranya yang paling sakral adalah penyulutan api obor yang sekarang sedang kirap. Api obor sampai saat ini sedang perjalanan, akan tiba di Kota Mataram, langsung kita taruh sebelum pembukaan. Kemudian itu penyulutannya pas pembukaan, puncak acara pembukaan itu. Dan ikun akan ada hiburan tarian-tarian yang ditampilkan dalam rangka filosofinya besok adalah porprov dan bagaimana kita menghadapi PON 2028. Nah, jadi insya Allah meriah. Mudah-mudahan masyarakat banyak yang hadir untuk melihat.
10: Ada tamu dari pusat, Pak Ketua?
11: Ada dari pusat. KONI DKI sebagai mitra kita, KONI Pusat hadir, KONI DKI sebagai mitra kita pada PON, KONI NTT akan hadir, dan beberapa PB-PB cabur akan datang langsung besok.
10: Pak Ketua, apa yang menjadi pembanding, menjadi pembeda porprov kali ini dengan porprov-porprov sebelumnya? Karena banyak yang mengatakan bahwasanya porprov kali ini mini PON, seperti itu Pak Ketua.
11: Betul, desainnya desain PON. Pertama dari cabur, caburnya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan pertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah, yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual. Jadi semua atlet wajib daftar lewat itu, ofisial wajib didaftarkan lewat itu. Tanpa lewat itu nggak bisa diakui. Ya, lewat itu kita keabsahan. Jadi semua desain-desain porprov ini adalah desain untuk PON 2028. Sehingga kita latihan di sini, mudah-mudahan kalau kita sudah terlatih di sini, kita akan lebih mudah menghadapi PON 2028. Walaupun memang ada beberapa hal yang masih perlu kita sempurnakan lagi.
10: Kemudian Pak Ketua, fair play, sportivitas, ada jaminan tidak dari KONI sendiri dalam porprov kali ini? Apa jaminannya kira-kira Pak Ketua?
11: Ya kalau memang ada tingkat kecurangan, kami ada arbitrase nanti. Misalnya tingkat cabur, ada kecenderungan hasid, hakim cenderung subjektif, maka ada jalurnya. Kita siapkan itu arbitrase, dan insya Allah arbitrase ini akan bekerja secara profesional, objektif, tidak berpihak. Jadi itu sudah kita siapkan jalur-jalurnya terkait dengan itu.
10: Terakhir mungkin Pak Ketua, tolak ukur sukses pelaksanaan porprov kira-kira apa dari KONI Pak Ketua?
11: Kita berharap munculnya banyak atlet-atlet baru, ya, yang akan, karena kan hasil porprov ini akan kita peladakan jangka panjang. Kita berharap agar muncul atlet-atlet baru yang potensi dan bisa meraih medali pada PON nanti, ya, lewat porprov ini. Karena selama ini kan atlet-atlet yang mendulang medali ini kan atlet-atlet yang katakanlah memang sudah jam terbangnya tinggi. Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul, ya, atlet-atlet baru yang bisa mengejutkan kita di NTB dan bahkan bisa mengejutkan di tingkat nasional. Itu hasil, ya, kalau ukur.
10: Terima kasih banyak. Masih, ya. Waktunya tuh RRI.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan program Golden Ticket untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di SMA, SMK, dan SLB. Program ini menugaskan kepala sekolah berprestasi memimpin sekolah yang membutuhkan percepatan peningkatan kualitas. Muhammad Halwi melaporkan.
12: Golden Ticket sudah mulai dari tahun ajaran baru ini kita mulai.
13: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi meluncurkan program Golden Ticket untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB. Program tersebut diluncurkan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal di SMKN 5 Mataram kemarin. Gubernur Iqbal mengatakan, persoalan utama pendidikan di NTB masih berada pada kesenjangan kualitas antar sekolah. Menurutnya, selama masih ada anggapan bahwa hanya sekolah tertentu yang berkualitas, sistem penerimaan siswa baru berbasis domisili tidak akan berjalan maksimal.
12: Golden ticket sudah mulai dari tahun ajaran ini, tahun ajaran baru ini kita mulai. Jadi termasuk Pak Istiqlal, ini termasuk beliau akan kita pindahkan kemana Pak? Nah, pokoknya kita cari yang pelosok, sudah kita identifikasi. Sudah identifikasi yang pelosok-pelosok itu nanti dengan insentif itu beliau bawa dua guru pembantunya untuk dipindah ke sana. Jadi ada insentif kita siapkan yang insya Allah cukup menarik lah. Ini makanya kita isi dulu yang golden ticket dulu beberapa sekolah. Setelah itu kita isi semua sekolah.
13: Sementara itu Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga NTB Bowo Susatyo menjelaskan program golden ticket merupakan bentuk penghargaan berbasis merit sekaligus penugasan bagi kepala sekolah yang memiliki rekam jejak dan prestasi. Setiap kepala sekolah penerima golden ticket akan memperoleh insentif sekitar 10 juta rupiah per bulan. Sementara, dua guru pendamping masing-masing menerima sekitar 5 juta per bulan.
14: Bapak Gubernur, sekitar 10 juta. Sekitar 10 juta per sekolah. Per kepala sekolah per bulan.
15: Termasuk guru pendamping?
14: Termasuk gurunya sekitar 5 juta yang guru pendampingnya.
15: Berapa lama dia harus?
14: Nah, kita karena ini di tahun 2026, kita akan cek progresnya sampai Desember. Mungkin 6 bulan ini, Juli sampai Desember ini kita akan lihat.
15: Itu baru nanti akan ada lagi evaluasi.
14: Iya, akan ada evaluasi.
13: Pemprov NTB berharap program Golden Ticket menjadi langkah awal pemerataan kualitas pendidikan, sehingga seluruh sekolah di NTB mampu memberikan layanan pendidikan yang setara dan berdaya saing.
0: Antisipasi kerawanan menghadapi pilkada serentak tengah dilakukan pemerintah daerah Lombok Timur. Upaya tersebut dilakukan karena terdapat 157 desa yang akan melaksanakan pilkada serentak. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
16: Di pilkada serentak ini sekarang ini kan seperti tidak antusias ini, tapi faktanya di lapangan ternyata banyak juga yang mau maju menjadi bakal calon.
17: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan berbagai langkah antisipasi menghadapi pemilihan kepala desa pilkades serentak yang akan digelar pada 27 Januari 2027. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Bangkesbang Poldagri, pemerintah sejak dini memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami gangguan keamanan dan ketertiban guna memastikan seluruh tahapan pilkades berlangsung aman, damai, dan kondusif. Kepala Bangkesbang Poldagri Lombok Timur Haji Mustafa mengatakan, koordinasi terus diperkuat dengan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan, media massa, organisasi kemasyarakatan, hingga pemerintah desa. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi konflik yang dapat muncul selama tahapan pilkades berlangsung. Pemerintah daerah juga menyepakati percepatan jadwal pelaksanaan pilkades serentak. Tahapan persiapan yang semula dijadwalkan dimulai 3 Agustus 2026, dimajukan menjadi 27 Juli 2026. Sedangkan hari pemungutan suara yang sebelumnya direncanakan pada 3 Februari 2027 dipercepat menjadi 27 Januari 2027.
18: Ya sekitar insya Allah di pelaksanaannya nanti di 2027, di awal 25. Tetapi kan situasinya pasti hangat, pasti suatunya situasi hangat. Nah tentu di sini kami, Bangkesbang Poldagri, dalam rangka mengantisipasi, tentu kami berkoordinasi dengan semua pihak tentunya Bu. Tetap kami berkoordinasi dengan semua pihak, selalu kami berkolaborasi Bu, dalam rangka menjaga stabilitas.
17: Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa FKKD Lombok Timur Hairul Ihsan mengapresiasi keputusan pemerintah daerah yang mempercepat pelaksanaan pilkada serentak. Hairul Ihsan mengatakan FKKD terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di masing-masing desa. Berdasarkan hasil pemantauan, dinamika politik mulai meningkat seiring tingginya antusiasme masyarakat yang akan maju sebagai calon kepala desa. Para bakal calon bahkan mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian tingginya antusiasme tersebut juga perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gesekan di tengah masyarakat.
16: Kan masing-masing oleh, tapi sekarang ini dia sudah mulai muncul ria-ria ini. Tanya sekarang ini adem ini kan, adem ayam dia ini. Tapi begitu kita turun ke lapangan, ternyata juga gejolak itu sudah mulai muncul ini di tengah-tengah masyarakat. Ternyata di dalam itu agak-agak sedikit mulai, anu sudah ini kondisivitas tidak jalan. Sama yang mau nyalon ini sudah mulai buat gerakan-gerakan yang sifatnya apa namanya membuat suasana tidak nyaman di desa itu gitu loh.
17: Ketua FKKD Lombok Timur mengajak seluruh calon kepala desa beserta para pendukungnya mengedepankan etika politik serta menghormati seluruh tahapan yang telah ditetapkan.
0: Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sumbawa segera terwujud. Untuk mendukung pembangunan ini, Pemda Sumbawa mulai menyiapkan infrastruktur dasar. Randy Pratama melaporkan.
19: Nah, pendekatannya air bersih ini ada dua mekanisme sumber.
20: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai menyiapkan infrastruktur pendukung pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa. Melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan akses jalan menuju lokasi serta satu titik sumur bor, guna menjamin ketersediaan air bersih sebelum konstruksi dimulai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sofyan, mengatakan penyediaan akses jalan dan air bersih menjadi fasilitas dasar yang harus tersedia untuk mendukung percepatan pembangunan sekolah rakyat. Selain memanfaatkan sumur bor, pemerintah daerah juga akan memasok air bersih dari jaringan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Namun, dibutuhkan tambahan jaringan perpipaan sepanjang lebih dari 400 meter agar air dapat dialirkan hingga ke lokasi pembangunan.
19: Kami sudah mengalokasikan dalam APBD terkait dengan jalan akses ya menuju ke lokasi. Yang pertama itu, terus yang kedua air bersih. Air bersih sudah kami alokasikan berupa salah satunya berupa titik sumur bor. Nah, pendekatannya air bersih ini ada dua mekanisme sumber.
20: Untuk kebutuhan jangka panjang, pemerintah Kabupaten Sumbawa juga berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai terkait penyediaan air baku. Kebutuhan air sekolah rakyat diperkirakan mencapai sekitar 10 liter per detik. Pemerintah daerah menargetkan seluruh infrastruktur pendukung dapat diselesaikan sebelum pembangunan fisik sekolah rakyat dimulai pada tahun 2027, sehingga akses jalan dan layanan air bersih telah siap digunakan.
0: Seorang nelayan yang dilaporkan terjatuh dari perahu di perairan Pantai Suryawangi, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Pada hari pertama pelaksanaan operasi SAR, Rabu 15 Juli 2026, korban diketahui bernama Amak Sehar, 53 tahun, warga Timba Lindur, Desa Suryawangi, Kecamatan Labuan Haji. Korban ditemukan oleh nelayan yang sedang memancing di perairan laut Terambang dalam kondisi mengambang. Koordinator Posar Kayangan M. Darwis mewakili Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan setelah menemukan korban, nelayan segera mengevakuasinya menggunakan sampan menuju Tanjung Luar. Tim SAR gabungan yang menerima informasi penemuan korban sekitar pukul 8 pagi langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Setibanya di Tanjung Luar, jenazah korban dipindahkan ke ambulan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat ke-12 menjadi penyaring atlet menuju Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan program Golden Ticket untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di SMA, SMK, dan SLB. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

0: Bekasi.
1: Baik, pendengar masih melanjutkan NTB Pagi di edisi hari ini untuk Anda yang masih terus bersama di siaran Pulsator RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, sudah terlihat ada matahari yang muncul dari ufuk timur ya, pendengar, tampak dari studio Pulsator RRI Mataram. Ini yang akan memberikan semangat baru untuk Anda melaksanakan aktivitas Anda. Iya, nanti akan hadir informasi-informasi yang lain, pendengar, untuk Anda, dan tetaplah di siaran Pulsator RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Main yuk.
4: Baiklah.
3: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
5: Ya, pendengar masih bersama di NTB pagi ini, Prosatu Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, untuk hari ini ada informasi-informasi dan juga deretan lagu saja yang kami akan hadirkan pendengar ke ruang Anda, dan saya informasikan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan mengikuti dialog berjaringan Korwil ya. Nanti akan bersama RRI dan Pasar. Iya, dan pendengar update terus informasi Anda juga saat lagi nanti dalam warta berita kami akan menuju ke Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama dalam rangkaian siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan.